0: dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Terdakwa sehat hari ini?
2: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
1: Baik, dimanapun dan dampit aja sidang.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Khumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
3: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
4: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Khumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166.04 rupiah dan 41 sen, sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
3: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
6: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut, dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti ini. Nanti juga barang buktinya ditampilkan ya, sekaligus.
5: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
7: Masalah UPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan. Perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
5: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
9: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
10: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
9: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
10: Sementara itu DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
11: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
10: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
12: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus dimurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
10: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
13: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
10: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
14: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau. Lapangan kerja tuh juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
15: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat, karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Nah, kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
16: Editorial. RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah. Anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional, dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
17: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota Untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus saka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus saka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTNC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Terima kasih banyak Brigadir Ade Sintia dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: dikorbanin harus seperti apa.
1: Ya, baik, pendengar, itulah tadi kita sudah ikuti bersama warta berita dari Pro 3 Jakarta untuk pukul 9 waktu Indonesia Timur pagi ini. Dan sebelumnya tadi kita juga sudah lewatkan di sesi dialog aspirasi Maluku yang telah berakhir tadi sebelum warta berita hadir. Masih di sini untuk terus melanjutkan lagi kebersamaan dengan Anda mendengar di perjalanan Maluku pagi ini, Rabu 19 Agustus 2026. Dan saya Teis akan bersama Anda lebih lanjut hingga nanti tuntas kebersamaan kita, saya ada hingga di pukul 11. Dan pendengar, sebelum kita lanjut, saya ingatkan lagi ada satu momen, satu pembayaran atau satu paket acara, merupakan paket acara siaran langsung kami, di mana nanti kami akan menyiarkan jalannya siaran khusus ya terkait dengan hari ini, di mana Maluku merayakan hari jadinya ya. Ya, hari jadi Provinsi Maluku yang ke-81, 19 Agustus 2026. Kita akan nanti ikuti siaran langsung dari gedung DPRD Provinsi Maluku di Karangpanjang Ambon, mengikuti rapat paripurna dalam rangka hari jadi Provinsi Maluku ke-81 di tahun ini, pendengar. Dan baik, sebelum kita nanti tersambung dengan rekan-rekan kami yang sudah berada di lokasi kantor atau gedung DPRD Karangpanjang Ambon, kami masih bisa kami masih bisa menemani Anda lebih lanjut dengan program acara kami atau bagian acara kami selanjutnya di sesi musik dan informasi. Kita buka nanti lembaran musik informasi ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar semuanya yang masih bersama dengan kami di frekuensi 105,1, juga di frekuensi AM 720 kHz, kemudian melalui streaming dan juga aplikasi RRI Digital. Acara-acara kami juga bisa dapat Anda nonton ya secara live di live YouTube RRI Ambon. Baik, salam hangat, salam sehat untuk Anda semuanya. Semoga hari ini baik selalu, masih dalam nuansa-nuansa aroma merayakan atau memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 yang baru kita lewati di hari Senin kemarin di tanggal 17. Hari ini juga momen dalam rangka ya hari ulang tahun ya Provinsi Maluku. Hari jadi Provinsi Maluku. Hari ini lebih khusus dan lebih spesial kepada warga masyarakat Maluku di mana saja berada ya. Baik warga Maluku yang ada di Ambon, yang ada di Kabupaten Kota Semaluku, bahkan warga Maluku yang ada di seluruh penjuru tanah air hingga ke mancanegara. Ya, pagi ini juga saya sudah mendapatkan informasi dari pendengar kita yang ada di negeri Belanda. Ya, di sana warga Maluku juga, ya, dalam menyambut. Ya, warga Maluku yang ada di negeri Belanda juga dalam menyambut dan memeriahkan ataupun juga menyemarakan hari ulang tahun Provinsi Maluku. Di sana ada berbagai, ada beberapa kegiatan ataupun momen-momen seremonial yang dilakukan ya dari Holland negeri Belanda di Belanda. Baik, negara kincir angin. Nah, terima kasih untuk informasi yang sudah dihadirkan ya untuk pendengar kita di sana di Belanda. Ya, sekalipun jauh di sana, beda tenggat waktu ada sekitar 7-8 jam. Ya, di sana walaupun kalau kita hitung mundur berarti sudah mau masuk dini hari ya. Nah, sudah di dini hari. Oke. Ya, sudah ada di sekitar pukul 2 atau pukul 3 dini hari. Tapi masih belum apa? Masih jam gini mereka masih begadang gitu ya. Masih begadang. Kadang-kala sampai jelang subuh baru bisa tidur gitu ya, pendengar. Oke. Sesekali saja, tidak setiap hari. Dan nanti pas tepat di waktu nanti tanggal 19 ya, karena mereka juga sudah masuk tanggal 19 tapi waktu dini hari, nanti ketika di pagi hingga jelang siang nanti, itu nanti ada pertemuan ya, ini sekedar informasi saja, ada pertemuan kekerabatan ataupun juga warga Maluku akan melakukan sebuah

Bun juga keluarga besar Saia, kemudian juga keluarga besar Deko, keluarga besar Tarigan, ya ini juga ada komunitas Batak yang ada di negeri Belanda ya. Ini saya dapat informasi banyak sekali nih dari teman-teman saya pendengar kita di Belanda ya. Ya selamat pagi Pak John, kemudian juga untuk Kakak Maria Ingratubun dan keluarga ya, salam hangat ya untuk Papa Jack, kemudian untuk Kakak Maria Gloria bersama keluarga besar saya yang ada di Holland negeri Belanda ya. Salam hangat dari Kota Ambon Manise, ibu kota provinsi Maluku. Ya hari ini katong ada dalam nuansa kebahagiaan. Katong berharap juga basudara-basudara yang ada di Holland negeri Belanda sana semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan selamat nanti ya ketika acaranya, seremonialnya berlangsung. Iya, semoga lancar-lancar saja. Ya, kalau boleh nanti ada dokumentasi sedikit ya foto-fotonya. Untuk saya gitu dikirimkan gitu ya. Dan nanti coba saya akan juga kalau ada dokumentasi atau publis foto ya, atau video nanti saya akan publis di sini untuk warga Maluku ya, basudara-basudari Maluku untuk bisa juga mengetahui ya bagaimana warga Maluku yang ada di Belanda sana dalam menyemarakan atau turut menyambut dan mendukung serta memberikan restu kepada Maluku di hari jadinya ke-81 tahun ini. Baik, singkatnya pendengar informasinya untuk Anda. Nah itu tadi ya, sebelum sesi info terkini saya gelar, saya juga sudah menyapa Anda dengan sebuah informasi update yang kegiatannya belum langsung tapi saya sudah sedikit memberikan paparan. Iya, lebih jauh daripada itu nanti saya ikuti saja perkembangan ya, lewat pesan-pesan yang akan disampaikan ya. Ya walaupun jauh di Kota Ambon ini tapi kita komunikasinya lancar ya dengan saudara-saudara kita warga Maluku yang ada di Belanda begitu ya. Baik,

desa adalah tempat asal. Kini, desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Beta Budiwin Melkias Watimena, Wali Kota Ambon, atas nama pemerintah Kota Ambon dan seluruh masyarakat Kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka!

Selama lebih dari 20 tahun, Sang Saka Merah Putih selalu hadir di setiap upacara Hari Kemerdekaan. Lalu mengapa kini tak lagi dikibarkan? Sang Saka hasil jahitan Fatmawati menjadi saksi lahirnya Indonesia Merdeka. Namun pada tahun 1969, bendera bersejarah itu dikibarkan untuk terakhir kalinya.

Kondisi kain yang semakin rapuh membuat sang saka harus dilestarikan agar tetap terjaga. Sejak tahun 1970, upacara Hari Kemerdekaan menggunakan duplikat sang saka merah putih, sementara bendera aslinya disimpan sebagai warisan sejarah bangsa. Sang saka mungkin tak lagi berkibar di tiang upacara, tetapi semangat yang diwariskannya akan terus hidup di hati bangsa Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, mari merawat sejarah, menjaga semangat Indonesia.

0: Ya, baik pendengar, saya akan lanjut untuk Anda dan ini juga merupakan sebuah informasi terupdate, ya, laporan pandangan mata yang akan hadir untuk Anda. Dan kini saya sudah bersama rekan reporter kami Berjamin Larat dari kawasan lapangan Merdeka Ambon. Apa yang akan disampaikan pendengar dalam laporan langsung atau reportase on the spot saat ini pendengar, kita ikuti bersama. Rekan Berce, selamat pagi, silakan informasi Anda.
1: Ya, baik, terima kasih Teis, dan dapat saya informasikan bagi pendengar kita, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di lapangan Merdeka Ambon untuk meliput tentang upacara bendera memperingati 81 tahun perjalanan Provinsi Maluku. Saudara, Provinsi Maluku merupakan salah satu dari 8 provinsi yang bergabung dan mencetuskan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saat ini Gubernur Maluku sebagai inspektur upacara dengan mengenakan pakaian khas kebesaran orang Maluku atau dan juga dari tamu undangan yang datang tidak saja OPD yang ada tapi juga undangan dari TNI Polri yang datang juga selain menggunakan pakaian kebesaran mereka tapi juga menggunakan pakaian khas orang Maluku. Nah, di saat ini Forkopimda telah berada di lapangan Merdeka Ambon dan pembacaan sambutan tadi telah dilaksanakan, bahkan memang agak lain karena upacara di saat ini bertepatan dengan efisiensi sehingga dilakukan secara sederhana. Nah, nantinya pada pukul 11 nanti dilakukan rapat paripurna untuk di gedung DPRD Provinsi Maluku di lantai 3. Di sana juga diselenggarakan paripurna. Saudara pendengar, dan ini dilakukan nanti ada pidato gubernur, ada juga pidato ketua DPRD Benhur G. Watubun untuk menyampaikan pidatonya di paripurna tersebut. Nah, tapi bagaimana dengan kehidupan kita ketika 81 tahun kita merdeka dan ulang tahun Provinsi Maluku ditetapkan di tanggal 19 ini? Nah, kalau kita mempelajari perjalanan provinsi ini, saudara, banyak liku-likunya. Ya, mulai dari kemerdekaan Republik Indonesia di 17 Agustus, bahkan kita tahu bagaimana catatan kelam kita Maluku mengalami itu. Tapi juga di samping itu ada juga bagaimana provinsi ini memperjuangkan beberapa agenda-agenda penting sampai dengan saat ini. Misalnya saja Provinsi Kepulauan sampai dengan saat ini, kalau catatan kami itu dilakukan oleh zaman gubernurnya Karel Albert Rahalu, dilanjutkan dengan Said Ategap, bahkan dilanjutkan dengan kepemimpinan Murad Ismail. Dan saat ini juga masih dilangsungkan atau diperjuangkan oleh Gubernur Maluku kita, Hendrik Leurisa. Pembahasan-pembahasan di tingkat DPR RI telah dilaksanakan. Bahkan kami ingat kali draft Provinsi Kepulauan juga telah diajukan. Tidak saja itu, salah satu agenda penting yang diperjuangkan dari dulu di zaman Karel Albert Rahalu sampai dengan saat ini adalah tentang Maluku sebagai lumbung ikan nasional, ya LIN, lumbung ikan nasional. Tapi ini juga sudah ditandatangan draft sampai di tingkat menteri, tapi ketika di zaman menterinya Susi Pujiastuti itu sedikit terhenti. Dan sampai dengan saat ini upaya-upaya itu masih dilaksanakan. Nah, saudara pendengar, di tangan Hendrik Leurisa beberapa agenda penting memang kalau mempelajari tentang perjalanan di media sosial banyak sekali komentar-komentar yang diajukan kepada Hendrik Leurisa sebagai Gubernur Maluku. Dari sisi alam demokrasi maksud saya itu sah-sah saja bisa dilaksanakan, tapi tetap bagaimana mengontrol kata-kata yang disampaikan, jangan sampai menyerang pribadi. Dan ini dalam perbincangan kami dengan Gubernur Maluku Hendrik Leurisa, dia juga memberikan apresiasi kepada komentar-komentar bahkan sorotan tajam kepada dirinya. Dia bukan suatu gubernur yang membentengi dirinya dengan hal-hal itu, tapi sebagai gubernur Hendrik Leurisa sangat terbuka terhadap koreksi, terhadap catatan, terhadap komentar yang disampaikan. Nah, beberapa agenda penting yang ketika di tangan Hendrik Lewarisa dilaksanakan, misalnya saja Maluku Integrated Port yang saat ini berubah nama menjadi Maluku Integrated Logistic Hub, ya, itu mulai berjalan dan sudah sampai di saat ini ketika di Blue Book mulai ditingkatkan menjadi Green Book, dan Pak Penas sangat memberikan catatan penting terhadap ini. Dan satu hal yang dilaksanakan adalah agenda penting lainnya, misalnya saja Maluku Integrated Port. Ada juga beberapa yang di tangan Hendrik Lewarisa telah dilaksanakan, misalnya saja beberapa saya bisa sebutkan bagi Anda, yaitu Blok Migas Masela sebagai PSN, Program Strategis Nasional, itu juga telah berlangsung, dan juga PSN hilirisasi kelapa di Seram dan juga telah dilaksanakan. Nah, saudara pendengar, kalau tentang PSN Blok Migas Abadi Masela, ini diperjuangkan selama 28 tahun dan groundbreaking atau peletakan batu pertama telah dilaksanakan. Mudah-mudahan saja itu bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan juga bagi Maluku. Nah, beberapa agenda penting yang kami sebutkan itu menjadi catatan daripada yang diperjuangkan oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa. Nah, bagaimana dengan ketika kita melangkah sampai dengan saat ini di mana 19 Agustus 2026 kita merayakan 80 tahun perjalanan provinsi ini, saudara pendengar. Kita tahu bahwa Maluku ini memiliki 9 kabupaten dan 2 kota dengan lebih dari 1000 desa dan kelurahan yang tersebar di pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil hingga wilayah perbatasan negara. Katakanlah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ada juga di Kepulauan Maluku Barat Daya berbatasan langsung dengan Timor Leste dan juga Australia. Nah, jumlah pulau kita adalah 1.342 pulau yang tersebar di Provinsi Maluku. Dan ini dilaksanakan, ya saudara pendengar, ini tersebar di wilayah Provinsi Maluku, ya. Dan dari ujung Seram bagian timur hingga Maluku Barat Daya, dari Kepulauan Tanimbar di selatan hingga Pulau Buru di utara, semuanya adalah Maluku. Dan selama 81 tahun Maluku menjadi rumah besar bagi tidak saja orang Maluku, tapi juga saudara-saudara kita dari provinsi lain yang datang untuk berada di Provinsi Maluku. Nah, selama 81 tahun kita belajar dari ombak, kita belajar dari laut tenang, kita belajar dari gelombang yang datang dan menghantam. Tetapi bagaimana tantangan telah menempa orang Maluku menjadi masyarakat yang tangguh. Dan kita dari habitus kita, ada juga kita punya pelagandong, ya, di beberapa pulau berbeda bahasa, berbeda adat, berbeda agama dan keyakinan. Tapi kita tetap percaya sungguh bahwa kita semua adalah bersaudara. Nah, saudara, di lapangan merdeka, upacara telah selesai dilaksanakan. Dan saat ini Forkopimda Gubernur Maluku telah melayani para wartawan untuk wawancara. Sementara yang lainnya salam-salaman, ya, bagaimana untuk memberikan ucapan kepada provinsi ini yang sudah berusia 81 tahun. Mungkin Anda memberikan catatan pula, saudara pendengar, bagaimana usia kita 81 tahun, tapi hidup kita tidak pernah berubah. Beberapa desa-desa di wilayah pegunungan, beberapa desa-desa di wilayah pulau-pulau, di wilayah di wilayah 3T, itu juga masih jauh, masih mengharapkan air bersih, masih mengharapkan kesehatan, masih mengharapkan pendidikan yang berkualitas, masih mengharapkan listrik harus menyala. Ini hal-hal penting dan mendasar yang saat ini kita hadapi saat ini. Dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Provinsi Maluku untuk bagaimana bisa mewujudkan harapan dari masyarakat ini dan bisa dinikmati dengan baik. Ini merupakan catatan penting yang mestinya dijawab dan dikerjakan oleh pemerintah dengan kerja-kerja nyata. Saudara pendengar, sampai dengan saat ini yang kami saksikan, ya, Forkopimda masih sudah kendati sudah selesai, tapi ada wali kota, ada juga selain gubernur, wakil gubernur, dan juga sekda, dan juga wali kota Ambon, dan juga sekot tampak bersalaman. Dan ini menunjukkan bahwa kemitraan ataupun koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kota tetap berjalan demi untuk masyarakat kota. Tapi juga nanti kita saksikan, nanti di paripurna nanti kita melihat apakah para bupati yang datang untuk mengikuti paripurna ini, ya, kita masih ya saudara pendengar, sampai dengan saat ini. Nah, sementara itu pihak kepolisian dan aparat keamanan masih koordinasikan koordinasikan lalu lintas agar
2: ini sih ada tampak kok di yang beliau itu
1: agar lalu lintas tetap berjalan dengan baik, ya saudara pendengar. Ini ada masih di ini nih, ya. Ya saudara pendengar, masih koordinasi untuk bagaimana jangan sampai lalu lintas terhambat. Nah, proses ini masih berlangsung dan memang jika Anda yang datang dan harus masuk lewat perempatan di Ayepati depan pos kota, Anda harus perjalanan Anda cukup terganggu karena apa saudara? Lalu lintas sedikit terhambat dengan adanya kegiatan upacara bendera di saat ini. Nah, sementara itu di kantor gubernur juga disiapkan dan nanti paripurna akan berlangsung di jam 11. Karena setelah selesai dari upacara ini, nanti Forkopimda menuju DPRD untuk mengikuti paripurna di sana. Nah, kemarin kami berbincang-bincang dengan Ketua DPRD Provinsi Maluku, BGW Benhur Watubun, telah menyampaikan beberapa catatan penting dan ini dapat disampaikan nanti kita mendengar dalam pidato setelah nanti pidato gubernur, ada juga pidato ketua DPRD dalam paripurna. Nanti kami informasikan kepada Anda saudara bahwa nanti kami akan melakukan siaran langsung dari gedung di lantai 3 ruang paripurna. Itu nanti akan melakukan siaran langsung, nanti kami ajak Anda pendengar untuk bisa mengikuti pidato dari gubernur dan juga pidato dari ketua DPRD bagaimana menyikapi isu-isu penting tentang perjalanan provinsi ini selama 5 tahun ke depan di tangan kepemimpinan Hendrik Leuwerisa. Nah, sementara itu ada beberapa hal agenda penting yang tadi sempat saya sebutkan bagi Anda, misalnya saja pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat di wilayah pegunungan, bagi masyarakat di wilayah kepulauan, utamanya wilayah 3T yang sangat terbatas. Dan satu hal yang menjadi perhatian pemerintah adalah masalah konektivitas atau transportasi di Provinsi Maluku. Karena kita tahu 92% merupakan laut dan hanya 8%, 7%, wilayah daratan, di mana diisi oleh 1.342 pulau. Ya saudara pendengar, jadi memang merupakan pekerjaan berat bagi pemerintah untuk mewujudkan harapan-harapan besar masyarakat, catatan-catatan penting dari masyarakat yang selalu disuarakan. Dan nanti sebentar kita mendengar bagaimana apa isi pidato daripada gubernur. Karena dalam di hari Senin dan juga di hari Selasa banyak sekali di media sosial menyoroti bagaimana kinerja daripada gubernur Maluku. Dan ada informasi-informasi yang jika Anda mengikuti di media sosial, banyak sekali hal penting yang menjadi sorotan publik di Maluku. Nah, saudara pendengar, inilah laporan kami langsung dari lapangan Merdeka Ambon. Nanti kami akan melaksanakan siaran langsung dari gedung DPRD Provinsi Maluku di kawasan Karang Panjang Ambon di Jalan Cutnyabin. Nanti kami akan siarkan langsung pada tepat nanti jam 11 nanti dilaksanakan paripurna di DPRD Provinsi Maluku. Dan kita berpisah untuk laporan saya di pagi ini. Nanti kita lanjut lagi di jam 11. Selanjutnya saya kembali ke rekan saya Dede di studio. Dede silakan.
0: Ya, rekan Berce, terima kasih untuk informasi atau laporan Anda. Laporan langsung reporter Berce Menara dari pusat kota, tepatnya di lapangan Merdeka Ambon, di mana dilakukannya upacara dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Maluku yang ke-81 di hari ini 19 Agustus 2026. Ya. Dan baik, silakan mungkin sesama warga Maluku ya bisa saling memberikan ucapan dan salam, memberikan semangat, memberikan orang pun bilang apa? Kasih suara ya. Saling kasih suara, saling menyapa. Baik sesama warga kota, warga kabupaten kota, bahkan sampai ke warga desa, warga RT RW, karena ini merupakan hari kebesarannya kita sebagai warga Maluku ya. Kita punya hari ulang tahun. Ini semua nih orang Maluku punya ulang tahun. Iya, baik. Dan nanti juga kalau Anda ingin ada punya relasi atau koneksi ke pemangku-pemangku kepentingan di Provinsi Maluku, Anda mau mengirimkan atau menyampaikan ucapan, silakan. Kalau ada nomor kontaknya atau WhatsApp-nya atau mungkin di Facebook-nya, ya langsung saja mengirimkan ucapan dan sapaan Anda ya. Ya mungkin dekat sama gubernur, wakil gubernur, wali kota dan semua-semua ya. Ya Forkopimda yang ada di Provinsi Maluku ini, silakan. Mungkin juga Anda punya relasi atau punya kontak dengan anggota-anggota DPRD baik provinsi maupun kota, silakan ya sama-sama bisa memberikan ucapan, memberikan semangat ya, selamat untuk momen hari jadi Provinsi Maluku yang ke-81 di hari ini. Sekalipun tidak ada kue ulang tahunnya ya, tidak ada dapat kue ulang tahunnya. Iya, tapi ya kue itu bukan ukuran ya, yang penting kita punya apa rasa kebersamaan dan kita punya solidaritas ataupun kita punya jiwa sosial yang tinggi, kemudian juga kebersamaan, persatuan dan lain-lain sebagainya. Baik pendengar, ya setelah tadi nanti ya sebagaimana yang dilaporkan rekan BRC, nanti kita akan terhubung juga beberapa saat lagi, nanti setidaknya di pukul 10 ke depan kita nanti beralih ke kawasan kantor DPRD Karangpanjang Ambon untuk mengikuti jalannya paripurna dalam rangka hari jadi Provinsi Maluku ya, hari jadi ke-81 Provinsi Maluku di hari ini ya, hari jadi ke-81 Provinsi Maluku ya. Ya awas jangan sampai salah tulis, salah ucap atau salah katakan ya, salah bilang gitu ya. Jangan bilang hari jadi Provinsi Maluku yang ke-81, itu salah, itu cara penulisan yang salah menurut bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Karena kalau angka ulang tahunnya ditempatkan di belakang Provinsi Maluku, berarti itu maknanya bahwa Maluku itu ada 81 Maluku ya. Tapi kalau hari jadi ke-81 Provinsi Maluku, berarti ya itu ulang tahun yang ke-81 dari Provinsi Maluku, bagi Provinsi Maluku. Tapi kalau angka penulisannya, angka tahunnya ditempatkan di belakang nama daerah, misalnya Maluku atau mungkin Indonesia, berarti artinya itu Maluku itu ada 81, Indonesia itu adalah 81. Hati-hati ya, bahasa Indonesia gampang-gampang susah gitu orang bilang ya. Belajar bahasa Indonesia itu lebih baik saya belajar bahasa Inggris ya. Saya belajar bahasa asing lebih gampang ya daripada belajar bahasa Indonesia. Kadang kita sendiri tidak mengerti bahasa Indonesia kita gitu ya. Ya kadang orang Ambon bilang yang mengerti Melayu gitu, bahasa Melayu. Baik, kadang-kadang kalau kita bicara tidak, kayaknya tidak direspon, mendapat ditangkap dengan kita punya daya nalar atau insting ataupun juga ini ya, kita punya ini secara rasional ya, pasti orang bilang ah ini kamu ini seperti tidak mengerti ya. Khasnya orang bilang oh saya yang mengerti Melayu kan, begitu. Bicara saya yang mengerti, mau pakai bahasa apa? Kalau bahasa Indonesia sudah yang mengerti, lalu mau pakai bahasa apa lah ya, begitu kan ya. Kadang hal-hal itu sering terjadi begitu. Nah baik, jangan sampai kita ditertawakan sendiri dengan bahasa kita begitu ya. Kalau ada orang yang lebih paham dengan cara berbahasa yang baik, nah ketika mendengarkan kita berbahasa yang sedikit menyeleweng, sedikit menyimpang, ya pasti kita ditertawakan. Ya, dia tidak serta-merta mertawakan kita, tapi dalam pikirnya, dalam hatinya bilang, ini orang nih paham bahasa Indonesia atau tidak nih. Ngomongnya ngelantur gitu ya. Orang Jawa bilang ngomongnya ngelantur gitu. Baik, semoga tidak ya. Oke, mereka kita jelang sesaat lagi akan tiba di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Sebelum tiba di pukul 10, saya hadirkan dulu sebuah informasi menarik untuk Anda. Pendengar, Anda ingat kemarin ketika Prabowo menyampaikan pidato kenegaraannya ya? Ya, saat itu sempat disebutkan seorang yang kini menjadi viral, yaitu Susana. Di mana disebutkan Presiden, Susana bekerja sebagai seorang pengupas bawang dengan gaji atau upah sekitar Rp700.000 ya, katanya per 1 kilogram bawang begitu. Nah, pendengar, sontak saja tidak berapa lama ya, selepas usai itu nama Susana menjadi perhatian publik di seantero jagat, khususnya di Indonesia, setelah Presiden Prabowo Subianto menyebutnya dalam pidato kenegaraan pada sidang tahun MPR RI serta sidang bersama DPR RI, DPD RI di Gedung Nusantara pada Jumat 14 Agustus kemarin. Dalam pidatonya, Prabowo memperkenalkan Susana sebagai warga Kabupaten Bogor yang disebut bekerja sebagai buruh harian, pengupas bawang dengan upah sekitar Rp700.000 per 1 kg bawang. Wah, kalau saya disuruh ngupas 1 kg bawang dengan upah Rp700.000, saya mau. Oh, satu hari ya. Kalau 1 kilo, ya kalau satu hari saya bisa dapat 10 kilo ya dikalikan. Ya, ini kira-kira masuk di akal tidak nih pendengar ya? Iya. Dengan upah 1 kg bawang dikupas harganya Rp700.000. Ini jangan sampai salah tulis, Rp70.000 atau Rp7.000 ini ya pendengar ya. Tapi itu memang yang terucap oleh Presiden kita ketika memberikan pidato. Dan ini sontak viral di berbagai media, media-media nasional maupun lokal. Dan pada kesempatan itu Presiden menyampaikan bahwa saat ini berhadir bersama kami, Ibu Susana dari Kabupaten Bogor bekerja sebagai buruh harian mengupas bawang dengan upah sekitar Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya, katanya. Saat namanya diperkenalkan, Susana terlihat mengenakan pakaian adat dan berdiri di balkon Gedung Nusantara sambil mengatupkan kedua tangannya. Ya kan? Kalau saat itu ada yang nonton. Penyebutan nama Susana dalam pidato itu kemudian membuat sosoknya mendapat perhatian luas. Ya, dalam hitungan jam. Rumahnya di Kampung Ciuncal, Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, menjadi salah satu lokasi yang akhirnya didatangi hampir sebagian besar awam media untuk mencari informasi lebih lanjut atau mewawancarai Susana. Pendengar. Dan yang paling terakhir, saat ini rumah Susana sementara diberikan police line, dipasang police line. Bukan Susana sebagai tersangka atau tempat kejadian perkara, tapi ya untuk mengamankan lokasi itu jangan sampai lebih ramai didatangi oleh orang-orang dengan maksud-maksud tertentu begitu. Nah, pendengar, itu singkat saja informasinya. Karena saat sekarang sudah di pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dulu kumandang lagu Indonesia Raya dan nanti dilanjutkan dengan pengucapan teks Pancasila. Pendengar.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda, salah satu dokumen paling berharga dalam sejarah Indonesia ternyata pernah nyaris hilang. Dokumen itu adalah Naskah Proklamasi. Setelah selesai diketik ulang pada malam 16 Agustus 1945, perhatian semua orang tertuju pada salinan yang akan dibacakan keesokan harinya. Di tengah kesibukan itu, naskah tulisan tangan Bung Karno nyaris terlupakan. Seorang wartawan muda bernama Burhanuddin Muhammad Diah atau BM Diah menyadari bahwa secarik kertas itu bukan sekedar draft, melainkan bagian penting dari sejarah bangsa. Ia menyimpannya selama puluhan tahun sebelum akhirnya diserahkan kepada negara sebagai arsip nasional. Dan hingga kini, kita masih dapat melihat naskah asli proklamasi sebagai salah satu bukti berharga lahirnya Republik Indonesia. Karena sejarah bukan hanya ditulis, tetapi juga dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Baik, pendengar, Anda tetap bersama dengan kami di Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi, dan tetap di sini di frekuensi kami 105,1 FM. Frekuensi kami AM 720 kHz, sesaat lagi akan, atau saat ini juga mungkin sudah turun atau menghilang dari udara, seperti biasa untuk pukul 10. Dan nanti di sore hari pukul 16 baru akan kembali lagi untuk melanjutkan atau menemani siaran kami untuk Anda. Nah, sementara kami lanjut terus untuk Maluku pagi ini sudah menit ke 8 dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk semua pendengar yang ada di wilayah seluruh persada Nusantara, baik dari Aceh hingga Papua maupun dari Miangas hingga ke Pulau Rote. Kita jelang beberapa saat lagi akan bergabung dengan rekan-rekan kami di gedung DPRD Karangpanjang Ambon untuk mengikuti jalannya paripurna dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Maluku. Iya, baik. Dan selamat pagi, saya menyapa seluruh pendengar warga Maluku di manapun Anda berada. Kalau Anda lagi memantau kami atau mendengarkan siaran kami di saat ini, ya sebagai warga Maluku, ya bukan cuma di Kota Ambon tapi di seluruh kabupaten kota se-Maluku. Siapa tahu mungkin ada catatan-catatan atau ada aspirasi-aspirasi Anda, atau juga ada saran-saran tanggapan atau komentar Anda, ya kritik maupun saran yang bersifat membangun, ataupun juga ada hal-hal yang ingin Anda suarakan yang menjadi suara hati Anda bagi Provinsi Maluku ini. Mungkin selama ini Anda menyimpan ya atau mengarsipkan terkait dengan jalannya roda pembangunan di Maluku, atau juga penanganan-penanganan layanan publik secara umum di Maluku, atau juga penanganan masalah hukum, masalah pendidikan, masalah kesehatan di Maluku. Ya, ini kita sudah 81 tahun ya. Ya, setara dengan NKRI, ya, begitu. Setara Indonesia. Indonesia kemarin 17 Agustus kita 19 tahun. Pasti ya sebagai warga Maluku yang memang peduli dengan permasalahan-permasalahan itu di Maluku, ada punya catatan-catatan tersendiri. Ya, kalau orang yang memang kalau orang Ambon bilang, orang Maluku bilang tarmester, ya artinya kalau tarmester itu bahasa Indonesia bilang kurang peduli ya. Ya, bagi mereka yang tarmester ya atau tidak mau peduli dengan Maluku dengan berbagai masalahnya, ya udah mereka mau pikir apa begitu ya. Mau maju ke, mau tidak ke, mau apa ke, ya pusing apa, yang penting ya saya aman-aman aja, saya tenang-tenang di sini, ya begitu ya. Tapi kalau memang Anda, kita sebagai warga Maluku yang memang peduli dan memang sayang dan cinta kepada provinsi ini, kita mau Maluku ini lebih maju, lebih baik, ya tentunya pasti bisa memberikan atau menyampaikan aspirasi Anda, walaupun ini cuma sekedar aspirasi ya. Oke, kita menyampaikan komentar kita. Nah, ya jangan sampai, ya tapi di lain sisi jangan sampai kita hanya menjadi pintar berkomentar tapi kita tidak pintar dalam berbuat, ya, ya. Oke, oke, ada sebuah pepatah dalam bahasa yang mengatakan, ya, talk slowly but do more, ya. Artinya bicara jangan terlalu banyak tetapi harus kerja yang lebih banyak, begitu, ya. Orang bilang jangan terlalu bicara banyak ya, padahal kerja nol begitu. Iya, kebalikannya gitu ya. Jangan cuma cerita banyak, jangan cuma kotau komentar, tapi harus juga kerja gitu ya. Buktikan dengan kerja gitu ya. Oke, singkat-singkat saja. Terima kasih untuk adik kita ya, adik Christine Titi Lobi dari Tual. Dia sudah memberikan ucapan bagi kita di RRI Ambon. Selamat pagi Kakak Teis dan teman-teman RRI Ambon, warga Kota Ambon, warga Maluku. Selamat merayakan dan memperingati hari jadi Provinsi Maluku ke-81 di hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Semoga Maluku lebih baik dan lebih maju ke depan untuk pemerintahannya, dari pemerintah daerah sampai ke tingkat desa, RT, RW dan kampung, dusun semuanya. Semoga tetap semangat dalam membangun terus Maluku. Ya, ini sebuah support ataupun sebuah dukungan moral yang disampaikan oleh salah satu warga Maluku yang ada di kabupaten di bumi bumi apa ini ya, Larul Ngabal ya, di Maluku Tenggara Tual ini. Ya, terima kasih untuk adik Christine Titir Lelobi yang ada di Tual ya.
Oke, salam juga untuk keluarga di sana. Dan Anda mendengar warga Maluku yang lain, dimanapun Anda berada, kalau mau memberikan, mengirimkan ucapannya atau memberikan doa-doa atau memberikan support, ya. Oke, kata-kata inspiratif bagi Maluku yang hari ini merayakan hari jadi ke-81. Silakan Anda bisa kirimkan langsung. Ya, saya buka saja, baik menelpon langsung. Ya, tapi saat ini, nanti ketika siaran langsung lagi, Anda sudah tidak bisa menelpon. Kalau saat ini langsung saya bisa respon secepat mungkin. Atau juga nanti bisa mengirimkan melalui pesan WhatsApp kami. Ya, pesan WhatsApp di 0813-5624-5886. Bukan saja warga Maluku, siapa tahu juga ada pendengar kita yang mungkin bukan orang Maluku, tapi warga Indonesia, tapi ingin memberikan semangat dan memberikan ucapan kepada Maluku di hari jadinya ke-81 di hari ini, silakan. Saya siap merespon dan menyampaikan atau meneruskan ucapan Anda itu, ya. Di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Dan kalau boleh juga, kalau yang mau kirimkan di nomor saya juga silakan, ya. Kalau sudah ada di situ, langsung aja kirim. Baik. Nah, pendengar, silakan kalau ada sedikit aspirasi yang ingin Anda sampaikan berkaitan dengan hari jadi ke-81 Provinsi Maluku hari ini, apa yang Anda mau bilang? Ya, kalau Anda mau menyampaikan sesuatu yang positif, ya silakan. Kalau Anda menyampaikan sebuah kritikan, ya, kritikan dan saran, usul, ya boleh. Ya, kita nanti siap merespon Anda, ya. Ramai belanjang, bakalai-bakalai, jang bamulu. ya. Sampaikan secara arif dan bijaksana dan juga bijaksini. Jangan cuma bijaksana, tapi harus juga bijaksini, gitu ya. Jangan Anda di sana bijak, tapi di sini Anda tidak bijak, gitu. Iya, kadangkala kita cuma bilang bijaksana, tapi harus lengkapnya juga dengan bijaksini, bijaksana dan sini. Oke, artinya kan berimbang gitu kan, balance berimbang. Di sana Anda bijak, di sini juga Anda bijak. Jangan cuma bijak di sana, di sini nggak bijak gitu ya. Baik. Bunda Wiga, terima kasih di Wonosobo juga sudah memberikan ucapan ya bagi kami di sini. Ya, selamat ulang tahun Provinsi Maluku. Begitu. Baik. Iya. Jangan lupa ya Bunda Wiga ya, kirim kadonya ya. Kalau kirim kadonya nanti saya bawa ke Bapak Gubernur kita ya. Ini kado buat Maluku Pak Gub, ini dari pendengar kita di Jawa Tengah, kasih kado hari jadi buat Maluku. Nanti kalau ada saya kasih ya, saya antar ke kantor Gubernur Maluku. Baik. Nah, pendengar, nanti kita lanjut dulu, ada musik. Saya tempatkan beberapa buah musik dulu yang nuansanya ke Maluku, Malukuan ya. Oke, kita dengarkan dulu.

Ya, baik pendengar, kami sementara menantikan hubungan kami dengan kantor DPRD Provinsi Maluku untuk mengikuti jalannya paripurna dalam rangka memperingati dan merayakan hari jadi ke-81 Provinsi Maluku di hari ini. Baik pendengar, dan tadi ada beberapa lagu yang kental banget ya, nuansa kemalukuan ya. Ya, lagu yang sangat begitu populer yang dinyanyikan oleh Mas Night Group tadi ya. Kemudian juga sebelumnya ada sajian dari Georgia Lewa Kabesi yang menyanyikan sebuah hasil karya dari Bung Sors Lewa Kabesi dengan lagu Kembalikan Negeriku Maluku. Ya. Dan Hemi Besolima dengan Maluku Tanah Pusaka. Ya, lagu-lagu yang merupakan lagu-lagu sangat populer dan begitu familiar untuk kita di Maluku. Dan baik pendengar, terima kasih juga saya ucapkan kepada pendengar yang sudah memberikan ucapan dan semangat ya bagi mengucapkan sesuatu yang spesial untuk hari jadi ke-81 Provinsi Maluku di hari ini. Bunda Yos di Koperti Sekarampanya juga sudah mengirimkan ucapannya, selamat ya untuk Maluku hari ini, merayakan hari jadi ke-81, semoga Maluku lebih maju dan masyarakat juga semakin sejahtera. Kemudian sebelumnya tadi juga ada pendengar kita Maria Gloria di Belanda yang juga sudah memberikan ucapan khusus dari mewakili beberapa warga Maluku yang ada di Holland, mengucapkan selamat hari jadi ya bagi Provinsi Maluku di hari ini. Dan nanti sekitar pukul 9 atau pukul 10 waktu Belanda akan ada acara khusus ya, perjumpaan atau pertemuan sejumlah warga Maluku di Holland Belanda, sekaligus akan melakukan sebuah syukuran atau ya acara kecil-kecilan untuk turut merayakan hari jadi Provinsi Maluku ya di sana gitu ya. Sekalipun jauh di rantau di negeri orang, di luar negeri, tetapi rasa cinta akan Provinsi Maluku ini tetap ada bagi warga atau orang Maluku yang ada di sana. Baik pendengar. Dan ini juga, oh iya, baik. Terima kasih juga untuk Bung Edo, ya. Ya, selamat pagi. Kemudian juga untuk Pak Edi di Soabali, ya. Selamat pagi juga. Kemudian, Anda pendengar yang mau memberikan, sebelum nanti kita terhubung dengan kantor DPRD atau gedung DPRD Karangpanjang Ambon untuk menyiarkan jalannya paripurna, kesempatan saya masih berikan waktu bagi pendengar warga Maluku di mana saja Anda berada, baik yang mau memberikan ucapan atau yang mau menelpon langsung untuk menyampaikan aspirasi Anda berkaitan dengan hari jadi Provinsi Maluku di hari ini. Anda mau bilang apa buat Maluku ya? Ada sesuatu kah yang Anda mungkin simpan catat ya sebagai suara hati Anda sebagai orang Maluku di hari jadi ke-81 tahun ini ya? Hari jadi yang sama dia provinsi dengan Indonesia yang baru di 17 Agustus kemarin kita rayakan bersama. Ya, mau bilang apa buat Maluku? Ya, apalagi yang sampai dengan saat ini masih terus berjuang untuk mencari lahan-lahan pekerjaan, yang sampai saat ini masih terus mencari-cari di mana mendapatkan layanan kesehatan yang baik, layanan pendidikan, layanan komunikasi, transportasi. Iya. Kita kan tahu ada beberapa daerah di Provinsi Maluku, di Kabupaten Kota khususnya, yang sampai dengan saat ini masih terisolir, ya kan? Ya, berita-berita kemarin yang sempat dipublikasikan, ya ada orang yang bagaimana untuk mendapatkan layanan kesehatan saja, sulit untuk menjangkau fasilitas kesehatan, harus berjalan berjam-jam, melintas medan yang susah, yang sulit, ya, dan lain sebagainya. Ya kan? Beritanya sempat juga di publikasikan oleh kanal milik RRI Ambon ya, dan juga di nama-nama informasi atau media-media lain yang ada di daerah di sini. Nah, mungkin juga ada yang mengeluh terkait dengan transportasi.

transportasi di waktu-waktu tertentu, ya. Ya, transportasi atau kapal laut yang mungkin sebulan sekali baru singgah, ya bagaimana orang bisa bisa melakukan perjalanan, bisa melakukan distribusi hasil-hasil usaha, baik itu perkebunan, pertanian, nelayan, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini ya yang masih menjadi kendala kita. Ya, terima kasih tadi juga ya di... Ya, Pak Eli. Pak Eli Lela di Hawaulu Seram Utara. Terima kasih sudah memberikan semangat bagi kita yang sementara bertugas menjalankan aktivitas pagi ini ya. Pak Eli juga sementara menanti untuk mendengarkan jalannya sidang paripurna atau paripurna dari kantor DPRD untuk mendengar apa yang akan disampaikan oleh pemangku-pemangku kepentingan di provinsi atau daerah ini. Iya, baik. Oke, silakan di line telepon 383-4921 kalau ada pendengar kita warga Maluku, bukan saja dari kota Ambon dan sekitarnya, tetapi juga di kabupaten kota Semaluku, di 11 kabupaten kota, ya khususnya saudara-saudara yang mungkin tinggalnya di daerah-daerah 3T, apa yang Anda rasakan terkait dengan pembangunan di sana? Mungkin ada keluhan, ada kesulitan, atau masalah dan lain sebagainya, suarakan saja. Ini saatnya untuk Anda bisa bersuara ya. Di kawasan daerah 3T atau juga di daerah-daerah terluar, di beranda-beranda terdepan ya, di NKRI di sana atau juga di kawasan pesisir, bahkan sampai di dusun desa yang jauh dari pusat-pusat keramaian, dari pusat kota. Anda yang ada tinggal di kawasan pegunungan, di kabupaten kota yang ada, ya mungkin apa yang Anda bisa suarakan, silakan line telepon kami 383-4921 atau bisa langsung telepon ke nomor WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Ya, kita masih nantikan bahwa sesaat lagi kita akan bergabung dengan rekan-rekan kami di kantor DPRD Karangpanjang Ambon mengikuti jalannya paripurna. Ya, sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya oleh rekan reporter kami Berce Milnarat, mungkin di jelang pukul 11 ya, 11 waktu Indonesia Timur nanti. Baik.

0: Orang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan.
1: Salah satu bentuk jiwa rasa nasionalisme adalah mengembangkan kultur muatan lokal, kemudian mencintai, membeli, serta bangga memakai produk dalam negeri atau daerah sendiri. Hal tersebut bisa dicerminkan dengan memakai baju, sepatu, dan barang-barang produk lokal. Maluku kaya akan sumber daya lautnya. Salah satu olahannya yaitu ikan asap atau ikan asar. Ikan asar diproses dengan cara pengasapan. Proses ini kerap dilakukan oleh para nelayan agar dapat menyimpan hasil tangkapan laut lebih lama dan mampu membuat ikan lebih awet secara alami. Rasanya juga khas dan pasti lebih enak. Produk lokal ikan asar khas Maluku, selain sudah populer baik secara lokal dan domestik, juga sudah dikenal hingga mancanegara. Jika berkesempatan ke Maluku, tidak lengkap jika tidak menikmati ikan asar Maluku atau setidaknya menjadikannya sebagai oleh-oleh ke daerah Anda. Sebab dengan menikmati ikan asar khas Maluku, kita telah turut menikmati produk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Baik, kami masih terus menantikan hubungan kami dengan rekan-rekan kami di gedung DPRD Karangmaja Ambon untuk menyiarkan jalannya paripurna dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Maluku di hari ini, pendengar. Ada musik-musik khas atau lagu-lagu khas Maluku yang sudah diperdengarkan tadi. Kemudian juga saya baringi juga dengan beberapa ucapan, ya, kiriman ucapan dan salam serta harapan atau aspirasi dari pendengar kita, warga Maluku, baik yang ada di Maluku sendiri maupun juga yang ada di luar Maluku juga, yang sudah turut serta memberikan ucapannya dan memberikan supportnya untuk momentum hari jadi Provinsi Maluku di hari ini. Ya, ini ada respon balik dari Bunda Wiga di Wonosobo. Ya, Kakak Teis, tadi lagu yang diputarkan itu merupakan lagu yang pernah atau sering dinyanyikan oleh almarhum kakakku dan juga ayah sama ibuku waktu berada di Ambon di beberapa tahun yang lalu. Oh iya, yeah? Baik. Nah, ketika dengar lagu itu saya jadi teringat sama mendiang almarhum kakak saya dan juga orang tua saya, begitu ya. Ketika kami ada di Ambon, saya masih kecil-kecil. Oh, ternyata Bunda Wiga ini pernah di Ambon juga ya. Baiklah. Berarti pernah merasakan atmosfer hidup di Maluku dan kota Ambon itu seperti apa ya di tahun itu ya. Ya, Ambon di tahun 2000 ke bawah itu suasananya beda, lain ya. Di tahun-tahun 70, 80, 90 tahun suasana kota Ambon tuh, wah, gimana ya kalau kita mengenang kembali gitu ya. Sangat-sangat apa ya, kalau mau saya ungkapkan dengan kata-kata susah begitu. Iya. Baik, pendengar, kita lanjut lagi sementara sudah di menit pertama dari pukul 11 waktu Indonesia Timur saat ini, pendengar. Tetap di frekuensi kami 105,1 FM. Nanti kalau Anda ingin menyampaikan aspirasi Anda, memberikan saran, kritik atau komentar Anda terkait dengan momentum hari jadi Provinsi Maluku di hari ini, silakan Anda bisa menelpon kami langsung. Ya, sebelum kami hadirkan siaran langsung nanti ya. Baik, pendengar. Kita hadirkan dulu program Cek Fakta untuk pukul 11 waktu Indonesia Timur di saat ini.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ fokus meningkatkan peringkat daerah pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 2026 di Semarang. Terbukti, sebanyak 13 peserta terbaik dikirim untuk mengikuti pelatihan intensif di Pondok Pesantren Al-Kautsar Pamulang, Tangerang Selatan. PLT Ketua LPTQ Maluku Kasrul Selang menyatakan pembentukan tim dan evaluasi peserta didasarkan pada hasil MTQ tingkat provinsi serta rekam jejak capaian sebelumnya. Pengiriman kafilah ke Pamulang bertujuan agar mereka mendapatkan bimbingan langsung dari pelatih-pelatih bertaraf nasional dan internasional. Pembinaan intensif ini mendapat dukungan penuh dan apresiasi dari Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Maluku Abdullah Latuapo. Ia menilai komitmen Pemprov Maluku merupakan wujud nyata perhatian daerah terhadap pengembangan potensi keagamaan generasi muda. Latuapo meyakini persiapan matang yang difasilitasi oleh jajaran Pemprov dan LPTQ Maluku akan membawa dampak positif terhadap raihan prestasi di ajang nasional.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Beta Budiwin Melkiyaswati Mena, Wali Kota Ambon, atas nama pemerintah Kota Ambon dan seluruh masyarakat Kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka.
1: Ya, baik pendengar, kita segera menuju ke gedung DPRD Karangpanjang Ambon dan kita jumpai dengan BRC yang akan melaporkan jalannya paripurna DPRD di hari ini dalam rangka hari jadi Provinsi Maluku yang ke-81 di hari ini.
2: Maluku saat ini sudah ada di ruang tunggu daripada DPRD Provinsi Maluku. Nah, saat ini Ketua DPRD sebagai tuan rumah siap menunggu tamu undangan yang datang dan daerah Bon yang sudah ada tamu-tamu yang sudah datang di saat ini. Saudara, informasikan bagi Anda, walaupun di tengah efisiensi yang dilaksanakan di saat ini, tapi pemerintah dalam hal ini berupaya untuk melaksanakan peringatan hari ulang tahun Provinsi Maluku dengan hikmat, walaupun dihadapkan dengan efisiensi anggaran yang dilaksanakan. Nah, beberapa agenda-agenda penting yang diperjuangkan, misalnya saja yang mungkin dalam laporan saya tadi, mungkin Anda bisa mendengar, saudara pendengar, misalnya saja Provinsi Kepulauan yang di saat ini ada juga Maluku Lumbung juangkan, dan beberapa proyek strategis nasional telah dilaksanakan, misalnya saja Blok Migas Masela dan juga hilirisasi kelapa dalam di Maluku Tengah. Kalau untuk Blok Migas Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah dilakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking, dan juga ada PSN untuk Wai Apu, itu untuk bendungan Wai Apu yang telah menelan anggaran sudah hampir 1 triliun telah dilaksanakan. Nah, saat ini Ketua DPRD akan keluar untuk nanti menyambut kedatangan Gubernur dan tampak menyalami Bupati KKT. Nah, saat ini saya bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Pak Benhur Sorswatun, akan memberikan beberapa poin penting dalam hari ulang tahun ke-81 ini. Selamat siang, Pak Ketua.
3: Selamat siang, Pak Berce, dan pendengar RRI di mana saja berada.
2: Pak, kita merayakan detik-detik hari ulang tahun Provinsi Maluku, Pak, di tengah tekanan fiskal, di tengah efisiensi, tapi upaya untuk dilaksanakan secara hikmat, dan ini mengundang tamu undangan yang datang termasuk kepada. Tapi poin penting yang Bapak katakan dalam HUT ini apa, Pak?
3: Ya, kesadaran berbangsa dan bernegara, tapi juga kesadaran sebagai masyarakat Maluku bahwa setiap kehidupan dalam perjalanan 81 tahun itu kan sesuatu yang tidak gampang. Dalam usia yang sudah sangat matang, tetapi kita diperhadapkan dengan anomali pemotongan tunjangan keuangan daerah atau transfer keuangan daerah dan seterusnya. Saya kira kita maknai ini sebagai sebuah konsekuensi logis daripada hidup bernegara, dan mari terus saya mengajak kita memanfaatkan setiap sumber daya yang ada untuk membangun daerah ini. Tentu dengan berharap ada sebuah prakarsa untuk kita melakukan efisiensi secara bersama-sama sehingga tujuan pembangunan yang kita harapkan itu dapat memberi ruang dan manfaat bagi masyarakat. Yang paling penting adalah kami minta pemerintah pusat memberi perhatian lebih kepada Provinsi Maluku di usia ke-81. Karena dia terbentuk pasca proklamasi Republik Indonesia. Karena itu undang daerah kepulauan, termasuk kami meminta pemerintah pusat memberi perhatian terhadap hak-hak masyarakat adat dengan diundangkannya undang-undang tentang hukum masyarakat hukum adat. Sehingga dengan begitu maka ada keseimbangan hidup antara kebijakan negara tapi juga masyarakat hukum adat sehingga mereka dapat memanfaatkan sebaik-baiknya kehidupan adat ini untuk kepentingan kemaslahatan pembangunan di daerah.
2: Pak, beberapa agenda penting yang kita hadapi saat ini juga masih diperjuangkan Pak, sebagaimana tadi Bapak sebutkan tadi. Tapi saya mendengar DPRD juga mendorong beberapa hal penting untuk dapat membiayai infrastruktur dan pembangunan di Maluku Pak.
3: Saya kira namanya juga kita melakukan upaya pemerintah. Kita berharap itu dapat direalisir oleh pemerintah pusat dan atau lembaga pusat sehingga dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan daerah. Karena dengan adanya efisiensi ini maka bukan selain upaya ekstensifikasi atas sumber-sumber pendapatan pembiayaan strategis di daerah.
2: Tentang beberapa PSN yang sudah dilaksanakan, misalnya saja proyek migas Masela, juga hilirisasi kelapa, dan juga ada beberapa PSN ya Pak. DPRD melihat ini seperti apa ya?
3: Ya saya kira itu haknya memperhatikan hak. Jadi kemudian semua orang mendukung penuh pelaksanaan kegiatan proyek strategis nasional ini untuk kepentingan bersama. Kalau kita seirama, saya kira antara masyarakat adat, pemerintah, negara, ya kita termasuk hilirisasi kelapa, masalah sagu di Seram Timur, tapi juga masalah bendungan Wanapo, kan itu untuk kepentingan dan seterusnya. Saya kira jadi itu kan dia bermanfaat bagi kita.
2: Paling lebih khusus untuk PT Blok Migas Abadi Masela, Pak.
3: Saya berharap proses ini harus tepat pada waktunya dan mengintegrasikan apa yang menjadi harapan masyarakat. Sebelum proses eksploitasi, kan kita ada dalam beberapa event-event penting dalam ranah pembangunan. Jadi itu kan dia bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan memberi efek multiplier efek kepada masyarakat yang ada di sekitarnya.
2: Termasuk tenaga kerja Pak ya?
3: Ya, termasuk kan tenaga kerja dan pembangunan itu semua kan menyerap tenaga kerja. Karena ini kan mega project, jadi kita harapkan ini dapat dilakukan sebaik-baiknya untuk dan terukur supaya dia proses penyelesaiannya tepat pada waktunya.
2: Terima kasih Pak Ketua.
3: Ya, selamat hari Provinsi Maluku ke-81 kepada seluruh rakyat Maluku dan pendengar RRI. Semoga kita semua ada dalam kedamaian dan membangun bersatu untuk membangun Maluku yang kita cintai bersama-sama.
2: Terus Pak. Terima kasih. Ya. Dan pernyataan dari Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur Toswatubun yang memberikan catatan penting terhadap beberapa agenda yang dimiliki oleh Provinsi Maluku. Saya sebut saja PSN atau Program Strategis Nasional Blok Migas Masela, ada juga hilirisasi kelapa di Seram dan juga hilirisasi sagu di Seram bagian PSN tentang blok tentang apu ya. Beberapa PSN yang penting ini sementara dilaksanakan. Tadi disinggung juga tentang masalah fiskal di Provinsi Maluku. Nah, sampai dengan saat ini, pemerintah Provinsi Maluku mengupayakan agar pinjaman kepada pihak dalam hal ini SME juga sementara dilaksanakan dan juga masih dilakukan tentang upaya untuk bisa mengambil bagian dalam peminjaman di PT Bank Maluku. Tapi saat ini prosesnya masih berlangsung. Apakah itu nanti kita mendapatkan sekian ratus miliar, sampai dengan saat ini belum ada kepastian tentang jumlah untuk dapat membiayai pembangunan di Provinsi Maluku. Saudara pendengar, beberapa hal penting yang dapat kami lakukan adalah misalnya saja yang saya sebutkan kepada pendengar saat ini, ada juga beberapa misalnya saja yang disinggung ya. Ada beberapa misalnya masalah transportasi di Provinsi Maluku, masalah pendidikan, masalah kesehatan yang menyentuh langsung, termasuk juga masalah tentang di wilayah-wilayah 3T dan wilayah di pegunungan. Sampai dengan saat ini masih diperjuangkan atau masih menjadi harapan dan dambaan masyarakat Maluku agar bisa menjadi hal yang penting yang bisa diperhatikan oleh, jadi atensi penting bagi pemerintah untuk bisa dilaksanakan. Nah, nanti beberapa saat lagi akan dilangsungkan paripurna, tapi sampai saat ini tamu undangan masih datang dan juga Ketua DPRD Provinsi Maluku, ada juga dari istri-istri para Forkopimda telah juga keluar dari ruang tunggu untuk nanti berada di ruang paripurna, dan Ketua DPRD didampingi dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku sementara membahas poin penting, tampak masih berbincang. Nah, di ruang tunggu Ketua DPRD Maluku ini juga masih menunggu kedatangan untuk nanti sama-sama untuk di ruang paripurna. Sementara itu di dalam ruang paripurna, saudara pendengar, dapat saya informasikan bagi Anda bahwa undangan yang datang langsung diarahkan. Nah, tampak ada juga Kota Ambon, Pak Bodowin Watimena sudah datang, masih dengan ya mulai masuk di dalam ruang tunggu Ketua DPRD Maluku, disambut oleh Ketua Maluku, saudara pendengar, ya, dan juga bersalaman dengan Kodaeral 9 Ambon bersama dengan Wakil Ketua dan juga bersama dengan Kabinda Provinsi dan Bupati Seram Bagian Timur dan juga Wakil Wali Kota Tual, ya. Beberapa masih saling menyapa di ruang ini dan tampak wali dengan dibalut dengan tenunan ini, jas tenun di tenun dari Puan Ketua DPRD dibalut dengan pakaian khas adat dari Maluku Tenggara, ya, dengan warna merah, dan juga Wakil Ketua DPRD Maluku masih kala juga memakai jas dan dalamannya itu kalau disebut dengan khas Ambon itu banean, ya. Nah, sementara masih menunggu kedatangan Gubernur Maluku di pendengar, dan sebagaimana yang tadi disebutkan tuangkan oleh pemerintah Provinsi Maluku, ambil saja Provinsi Kepulauan, sampai dengan saat ini masih diperjuangkan semenjak Gubernur Maluku Karel Arbet Ralahalu. Tidak saja itu, ada juga tentang lumbung ikan nasional juga masih diperjuangkan, dan mudah-mudahan saja ini bisa mendapat respon positif dari pemerintah pusat, karena baik lumbung ikan nasional maupun Provinsi Kepulauan kami mencatat itu diupayakan oleh gubernur, mantan Gubernur Maluku Karel Arbet Ralahalu, dan dilanjutkan dengan Gubernur Maluku saat itu yaitu Said Asagaf, bahkan sampai di tangan Gubernur Maluku Murad Ismail, dan saat ini diupayakan lagi oleh Gubernur saat ini yaitu Hendrik Lewarisa. Nah, saudara pendengar, beberapa hal penting yang bahwa Provinsi Maluku memiliki 9 kabupaten dan 2 kota dengan total 11 kabupaten kota di Maluku. Nah, ini memberikan kita bagaimana daerah ini harus dikelola dengan baik. Ketika masih dengan Maluku Utara di tahun 1999 sebelum Maluku Utara dimekarkan sebagai Provinsi Kabupaten Maluku Utara, itu juga hal-hal ini juga tetap menjadi persoalan. Nah, bagaimana dengan angka kemiskinan kita? Bagaimana dengan produk regional bruto kita? Bagaimana dengan pendapatan masyarakat kita? Memang ini yang selalu didengung-dengungkan oleh masyarakat. Nah, dan kami melihat di bawah yaitu di lobi di pukul tandanya menyambut utamanya tamu Forkopinda atau VVIP. Provinsi Maluku. Nah, saudara pendengar, dan juga ada tari-tarian, tari lens. Menyambut menyiarkan rapat DPRD Provinsi Maluku untuk di belakangnya didampingi oleh istrinya, Ibu Baby Lewarisa. Dan kita melihat nanti datang, apakah nanti langsung masuk ke ruang transit di ruang Ketua DPRD Maluku.
4: Gubernur Maluku memakai pakaian khas adat dari Tanimbar, ya. Ada langsung masuk ke ruang paripurna, dijemput oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku, ya. Tampak juga didampingi oleh Ibu Baby Lewerisa dengan pakaian khas Tanimbar, saudara. Mulai masuk ke ruangan. Nah, kehadiran gubernur ini juga langsung disambut oleh paduan suara yang dipimpin oleh dari D5 dengan sebagai lagu penyambutan kedatangan gubernur Maluku. Nah, saudara, ada hadir juga wakil Bupati Kepulauan Aru yang telah ada, dan sementara di setiap kursi yang disediakan lebih khusus kepada anggota DPRD saat ini telah menempati kursi masing-masing. Nanti sesaat lagi akan berlangsung sidang paripurna untuk memperingati 81 tahun usia pemerintah Provinsi Maluku di saat ini, ya. Tampak paduan suara menyanyikan lagu tentang bagaimana kehidupan orang Maluku, ya, digambarkan dalam bait yang dinyanyikan di saat ini, saudara pendengar. Nah, saudara pendengar, ada beberapa kepala daerah yang hadir selain Wali Kota Ambon. Ada juga Ketua DPRD Kota Ambon, ada juga Bupati Kepulauan Aru, dan juga Bupati Seram bagian timur sudah mulai mengambil tempat. Nah, di luar dan di dalam ini juga para jurnalis baik cetak maupun elektronik, bahkan online, tidak luput untuk mengabadikan setiap detik-detik aktivitas atau kegiatan di ruang paripurna ini, ya. Lagu Maluku masih dikumandangkan oleh paduan suara dipimpin DCD 5 masih di berlangsung, saudara pendengar. Nah, nanti apakah nanti kita lihat bagaimana agenda yang akan dilaksanakan di saat ini, ya. Ada setelah dibuka oleh Ketua DPRD Maluku, dan kami menyaksikan ada juga tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, juga tokoh-tokoh masyarakat mendapat undangan di saat ini. Ya, pihak panitia dalam hal ini dari Sekretariat Dewan Provinsi Maluku mengarahkan para tamu undangan untuk mengambil tempat di saat ini. Nah, saudara, rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku mulai berlangsung di saat ini. Mari kita sama-sama ikuti paripurna DPRD Maluku dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Maluku ke-81.
5: Yang kami hormati Wakil Gubernur Maluku Bapak Abdullah Fanat Esos beserta Ibu Haja Rohani Fanat, anggota DPR RI, anggota DPD RI, pimpinan DPRD Provinsi Maluku beserta istri, Forkopimda Provinsi Maluku, anggota DPRD Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Maluku, para mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, para pimpinan lembaga vertikal BUMN dan BUMD di Provinsi Maluku, serta tamu undangan yang kami hormati. Dengan mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka memperingati ulang tahun Provinsi Maluku ke-81, Rabu 19 Agustus 2026, dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pembukaan rapat paripurna oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Saudara Gubernur Maluku Bapak Hendrik Lewarisa SH LLM beserta Ibu Maya Baby Lewarisa. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Maluku Bapak Abdullah Fanat beserta Ibu Hajar Rohani Fanat. Yang kami hormati anggota DPR RI dan anggota DPD RI Wakil Provinsi Maluku yang berkenan hadir. Yang kami hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili. Yang kami hormati pimpinan DPRD Provinsi Maluku beserta istri. Yang kami hormati rekan-rekan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku. Yang kami hormati para mantan gubernur dan wakil gubernur yang berkenan hadir. Kami sapa Dr. Set Sahobrua, Wakil Gubernur Provinsi Maluku periode 2014-2019. Beliau juga Ketua DPRD Provinsi Maluku tahun periode 1999-2004 dan PLT Gubernur Maluku tahun 2018. Yang kami hormati Dr. Andus Barnabas Orno, Wakil Gubernur Maluku periode 2019-2024. Yang kami hormati Bapak Insinyur Sadili I, MSc, IPU, Pejabat Gubernur Maluku 2024-2025. Yang kami hormati pimpinan instansi vertikal di Provinsi Maluku, Kakanwil Kementerian Agama, para pimpinan umat beragama di Provinsi Maluku, Ketua MUI yang mewakili Sinode GPM, Uskup Diosis Amboina, Parisada Hindu Dharma, dan Walubi Provinsi Maluku. Yang kami hormati, yang mewakili Rektor Universitas Patimura, pimpinan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Provinsi Maluku. Yang kami hormati, para bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD yang berkenan hadir. Wali Kota Ambon, Dr. Andus Bodiwin Watimena, MSc, beserta Ibu Bupati Seram Bagian Timur, Bapak Fahri Husni Al-Katiri, Bupati Kabupaten Tanimbar, Bapak Riki Yawerisa, Wakil Bupati Maluku Tenggara, Bapak Carlos Fiali Rahantoknam, Wakil Wali Kota Tual, Bapak Amir Rumra, SPI MSI, dan para Ketua DPRD yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati pimpinan partai politik di Provinsi Maluku yang berkenan hadir, Saudara Sekretaris Daerah beserta jajarannya, para pimpinan OPD yang berkenan hadir pada saat ini. Yang kami hormati pimpinan lembaga keuangan baik negeri maupun swasta di Provinsi Maluku. Yang kami hormati tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan, para pimpinan organisasi kemasyarakatan serta pimpinan disabilitas di Provinsi Maluku. Yang kami hormati para raja, para kepala desa sepulau Ambon, rekan-rekan pers baik media cetak maupun elektronik yang berkenan hadir, hadirin tamu undangan yang tak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami untuk kita sekalian. Pertama-tama, izinkan saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di saat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku. Sebagai masyarakat Maluku dan bangsa Indonesia, kita masih berada dalam suasana sukacita di mana kita baru saja merayakan hari ulang tahun

0: dan terus-menerus melakukan kebaikan untuk menuju masyarakat yang adil dan yang dalam memberikan hak dan kesempatan serta makmur dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dengan semangat kemerdekaan yang kita nyatakan rayakan saat ini, mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata demi kemajuan Indonesia. Saudara Gubernur, Wakil Gubernur, hadirin dan seluruh masyarakat Maluku yang berbahagia. Dua hari berselang peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, kita juga selaku masyarakat Maluku, hari ini tepatnya 19 Agustus 2026, kita kembali diberikan kesempatan untuk memperingati hari ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-81. Peringatan hari ulang tahun provinsi pada setiap tahunnya, kami harapkan tidak dimaknai sebagai sebuah tuntutan seremonial yang harus dilaksanakan. Tetapi lebih dari itu, peringatan ini mengingatkan kita selaku komponen masyarakat Maluku untuk merenungkan kembali berbagai hal yang kita lakukan di bidang pengabdian kita masing-masing. Mari ketong gandeng tangan, ketong baku kele untuk membangun, mengembangkan dan memajukan Provinsi Maluku demi kesejahteraan masyarakat Maluku yang lebih baik. Dalam semangat kemerdekaan Republik Indonesia dan semangat hari ulang tahun Provinsi Maluku ke-81, maka dengan memohon bimbingan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Maluku ke-81 pada hari ini, Rabu 19 Agustus 2026, saya nyatakan dibuka secara resmi.
1: Pembacaan sejarah singkat riwayat terbentuknya Provinsi Maluku akan dibacakan oleh Noldi Onesimus Sopahelowakan dan Tami Fajria Marzuki dengan balutan pakaian adat khas Kota Ambon.
2: Sejarah singkat pemerintah Provinsi Maluku tahun 1945 sampai 2026. 19 Agustus 1945, dua hari setelah kemerdekaan Indonesia, Ibu Pertiwi Indonesia melahirkan 8 provinsi pertama, yaitu Sumatera, Borneo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Celebes, Sunda Kecil, dan Maluku. Prinsip pembagian wilayah-wilayah negara atas provinsi-provinsi adalah prinsip gubernadi, yaitu suatu prinsip yang berasal dari hukum Romawi yang merujuk pada peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah-daerah oleh pemerintah provinsi.
3: Kelahiran 8 provinsi pertama di Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 kemudian ditetapkan sebagai hari ulang tahun Provinsi Maluku berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 13 Tahun 2005 tentang penetapan tanggal 19 Agustus 2005 sebagai hari ulang tahun pertama Provinsi Maluku.
2: Penetapan tanggal 19 Agustus sebagai hari ulang tahun Provinsi Maluku pada hakikatnya merupakan aktualisasi hati nurani rakyat Maluku yang sangat menghargai sejarah sekaligus cerminan kesetiaan, kecintaan, dan komitmen masyarakat Maluku terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Dalam catatan sejarah, pemerintah Indonesia mempercayakan kepemimpinan Maluku kepada Mr. J. Latuharhari sebagai gubernur Maluku yang pertama periode 1945 sampai 1955 dengan membawahi 3 kabupaten yaitu Maluku Utara, Maluku Tengah, dan Maluku Tenggara.
2: Periode kepemimpinan pemerintahan di Maluku berikutnya dinakodai oleh M. Josan tahun 1955

0: sampai 1960 dan Muhammad Padang tahun 1960 sampai 1965. Pada periode kedua ini lebih dikenal sebagai era Orde Lama. Pemerintahan kedua gubernur ini berlangsung dalam masa perubahan ketatanegaraan, yaitu Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1958, ditetapkan pembentukan Provinsi Maluku sebagai sebuah daerah otonom dengan 3 kabupaten dan 1 kota madya.
1: Periode ketiga lebih dikenal sebagai era Orde Baru. Pada periode ini, trio pemerintahan bersambung antara Latumahina tahun 1965 sampai 1968, Sumitro tahun 1968 sampai 1973, Sumeru tahun 1973 sampai 1976, juga duet pemerintahan Hasan Slamet, Dondes G.A. Engko tahun 1976 sampai 1981, duet Sebastian Sukoso, Dr. Andes M. Aki Platukna tahun 1987 sampai 1992, dan duet pemerintahan Dr. Andes M. Aki Platukonsina Suranto tahun 1992 sampai 1997.
0: Tiga hal yang menonjol dari periode ketiga ini yaitu konsep pembangunan daerah yang berencana,
1: otonomi percontohan,
0: konsep pembangunan laut pulau dan gugus pulau. Periode keempat dikenal sebagai periode reformasi. Pada periode ini ada kuartet pemerintahan Saleh Latukonsina, Dr. Randus S. Akiwen, dan Dr. Randa Paula Berenyaan tahun 1997 sampai 2002. Dilanjutkan dengan penjabat gubernur Maluku, Sinyo Hari Sarungdayang tahun 2002 sampai 2003. Di tahun 1999, Provinsi Maluku mengalami pemekaran provinsi, yaitu Provinsi Maluku Utara, dan ditambah 2 kabupaten baru, yaitu Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
1: Kepemimpinan Maluku berikutnya berada dalam masa Gubernur Karel Albert Ralahalu dan Wakil Gubernur Dr. Andes M.A. Latukonsina tahun 2003 sampai 2008. Dalam masa kepemimpinan ini terjadi pemekaran 6 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Seram bagian Barat, Seram bagian Timur, Kepulauan Aru, Buru Selatan, Maluku Barat Daya, dan Kota Tua. Dan demikian, Provinsi Maluku terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota.
0: Periode berikutnya adalah era demokrasi pemilihan kepala daerah secara langsung yang menghadirkan kepemimpinan pasangan Karel Albert Ralahalu dan Said Asagaf sebagai gubernur dan wakil gubernur Maluku masa jabatan 2008 sampai 2013, dan dilanjutkan kepemimpinan oleh Saud Situmorang selaku penjabat gubernur Maluku dalam masa jabatan 23 Oktober 2013 sampai dengan 10 Maret 2014.
1: Selanjutnya, dalam Pilkada Maluku tahun 2013, rakyat memberi kepercayaan kepada Insinyur Said Asagaf sebagai gubernur berpasangan dengan Zed Huburwa SH sebagai wakil gubernur. Pasangan ini menjabat Sabakti 2014 sampai 2019 dengan membawa kesinambungan kebijakan dari periode sebelumnya serta menghadapi dinamika pembangunan daerah yang terus tumbuh di era reformasi.
0: Seiring dengan perkembangan politik nasional yang semakin matang, pemerintah pusat menetapkan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018 pada 171 daerah di Indonesia, termasuk pilkada gubernur dan wakil gubernur Maluku yang ditandai dengan terpilihnya Irjen Pol Purnawirawan Dr. Randus Murad Ismail dan Dr. Randus Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku masa jabatan 2019 sampai 2024.
1: Semarak berdemokrasi terus bergerak ke arah keserentakan secara menyeluruh di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam masa transisi menuju pilkada serentak, Insinyur Sadali MSI IPU, Sekretaris Daerah Maluku, ditunjuk sebagai penjabat Gubernur Maluku dan dilantik Menteri Dalam Negeri pada tanggal 26 April 2024. Dengan tugas utama memfasilitasi terselenggaranya Pilkada Serentak Nasional tahun 2024 di Provinsi Maluku dan sukses menghadirkan 1 pasangan gubernur, wakil gubernur, dan 11 pasangan bupati, dan wali kota, wakil wali kota se-Maluku. Di samping itu, penjabat gubernur Maluku yang ketiga dalam catatan sejarah pemerintah Provinsi Maluku ini mengemban tugas utama memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, menjalankan roda pemerintahan dan birokrasi, serta memastikan program pembangunan daerah tetap berjalan. Beliau melaksanakan tugas mulia tersebut dalam masa jabatan tahun 2024 sampai dengan tahun 2025.
0: Tepat di hari Rabu, 27 November 2024, Indonesia membuka lembaran baru berdemokrasi dengan dilaksanakannya Pilkada Serentak Nasional menyeluruh di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota se-Indonesia. Dari proses demokrasi yang inklusif dan transparan ini, rakyat Maluku mempercayakan tongkat estafet kepemimpinan Maluku kepada Hendrik Lerisa SHLLM dan Abdullah Fanat Esos sebagai gubernur dan wakil gubernur dalam masa jabatan 2025 sampai 2030.
1: Bersama para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 481 provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia, pasangan dengan jargon Lawamena ini dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Merdeka.
0: Visi besar yang diusung oleh keduanya yaitu transformasi menuju Maluku yang maju, adil dan sejahtera menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan penjabaran pada 7 misi yang mengacu pada asta cita Bapak Presiden Prabowo Subianto. 7 misi visioner yang diberi nama Sabta Cipta Lawamena ini menitik beratkan pada tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik,
1: pengentasan kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran,
0: pembangunan sumber daya manusia,
1: penataan infrastruktur dan penguatan konektivitas antar wilayah,
0: pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan,
1: peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal dan dukungan UMKM,
0: serta revitalisasi sosial budaya dan harmoni hidup bermasyarakat.
1: Meski masa kepemimpinan
2: Bapak Hendrik dan Bapak Abdullah masih relatif singkat, namun arah pembangunan yang ditunjukkan semakin nyata. Setelah penantian hampir 3 dekade, proyek strategis nasional lapangan gas abadi Blok Masela akhirnya memasuki tahap pembangunan melalui groundbreaking oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Juli 2026.
3: Di sisi lain, perjuangan panjang menghadirkan undang-undang daerah kepulauan juga semakin menemukan momentumnya. Aspirasi yang selama ini diperjuangkan oleh masyarakat daerah kepulauan kini memperoleh perhatian yang semakin serius di tingkat nasional. Keseriusan pembahasan rancangan undang-undang daerah kepulauan oleh Pansus DPR RI, Tim Kerja DPD RI, bersama Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, yang beranggotakan 10 provinsi kepulauan dan dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku menjadi sinyal yang kuat bahwa keadilan pembangunan bagi daerah kepulauan semakin mendekati kenyataan.
2: Perkembangan proyek strategis nasional Maluku Integrated Port juga menunjukkan prospek yang semakin menjanjikan. Dukungan pemerintah pusat, World Bank, serta ketertarikan investor internasional untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan menjadi indikator meningkatnya kepercayaan terhadap potensi strategis Maluku sebagai simpul ekonomi maritim Indonesia di kawasan timur.
3: Di bidang tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, Maluku terus menunjukkan kemajuan yang konsisten. Tata kelola pemerintahan semakin dibenahi, akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik terus diperkuat, seiring dengan membaiknya angka pertumbuhan ekonomi, terkendalinya inflasi, serta menurunnya kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah juga terus mendorong hilirisasi komoditas unggulan, sekaligus memperluas berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama di bidang perumahan, pangan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial.
2: Capaian-capaian tersebut menegaskan bahwa pembangunan Maluku tidak berhenti pada angka dan indikator, tetapi diarahkan pada perubahan nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Inilah wujud nyata semangat Maluku Bersatu, Maju Membangun Negeri. Bersatu dalam tekad, maju dalam pembangunan, dan menghadirkan kesejahteraan yang semakin dirasakan seluruh rakyat Maluku.
3: Mari basudara, katong tarus dukung pemerintah daerah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Bapak Hendrik Lewerisa SHLLM dan Bapak Abdullah Fanat Esos. Ayo, katong baku gandeng tangan,
2: katong baku kele,
3: sing-singkan lengan bajumu, gelorakan semangat ikatan, bela gandong,
2: bersatu manggurebe maju,
3: larfu ngabal,
2: aini air,
3: kalwedo,
2: kida bela,
3: sita eka tujargaria,
2: pamahanu nusa,
3: sakamese nusa,
2: itawotu nusa,
3: retemena barasehe,
2: lolik lalen fedak fena,
3: dan lawamena haulala. Di bawah panji-panji pemerintahan saat ini, niscaya seluruh komponen masyarakat Maluku siap menjawab tantangan dinamika peradaban dan pembangunan yang terus berubah.
2: Mari satukan niat dan tekad, berpadu dalam semangat persaudaraan, sambil bergandengan tangan merangkai karya, prestasi, dan inovasi bagi pembangunan Provinsi Maluku yang lebih maju, lebih damai, tumbuh lebih cepat, bermartabat, berkeadilan, dan lebih sejahtera,
3: sambil tetap memohon kasih, rahmat serta anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk para pemimpin dan seluruh masyarakat Maluku di bumi raja-raja tercinta. Ambon, 19 Agustus 2026.
4: Hadirin dimohon berdiri. Himne Provinsi Maluku.

0: Hadirin disilakan duduk kembali. Pidato Gubernur Maluku kepada Bapak Hendrik Lewerisa SHLLM dengan hormat disilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Salve Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Gubernur Maluku serta Ibu, yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Provinsi Maluku atau yang mewakili, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, yang saya hormati Sekretaris Daerah Maluku beserta Ibu, yang saya hormati Bupati Wali Kota beserta Forkopimda Kabupaten Kota se-Maluku, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota se-Maluku, yang saya hormati para mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, yang saya hormati staf ahli, para asisten dan pimpinan OPD Provinsi Maluku, yang saya hormati Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, perwakilan BPK RI Provinsi Maluku, yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi se-Maluku, yang saya hormati pimpinan umat beragama Provinsi Maluku, Ketua KPU Provinsi Maluku, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, yang saya hormati pimpinan instansi vertikal, TNI Polri, BUMN, BUMD, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pimpinan organisasi kemasyarakatan, yang saya hormati para pimpinan partai politik, rekan-rekan pers, ibu bapak undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas limpahan rahmat, kasih dan penyertaannya pada hari yang penuh makna ini, kita kembali dipertemukan dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Maluku untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Provinsi Maluku. Menapaki 81 tahun adalah sebuah pencapaian usia yang luar biasa. Perjalanan panjang tentang pengabdian, keteguhan, pengorbanan dan harapan yang terus diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Sebuah lintasan sejarah yang telah membentuk Maluku menjadi daerah yang kokoh berdiri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini, kita tidak hanya menyaksikan bertambahnya usia sebuah daerah, tetapi sedang merayakan semangat para pendahulu, menghormati jasa para pahlawan pejuang, para raja, para tokoh adat, para tokoh agama, para pemuda, serta seluruh anak bangsa yang telah mempersembahkan tenaga, pikiran, bahkan jiwa dan raganya demi tegaknya merah putih di bumi raja-raja. Mereka adalah Kapitan Patimura, Marta Kristina Tiahahu, Alexander Yakopati, Wem Rewaru, A.M. Sangaji, Raden Panji, Dr. Yohanes Lemena, beserta para pejuang lainnya. Kepada mereka semua, marilah kita menundukkan kepala sejenak, serai mendoakan dan memberi penghormatan yang setinggi-tingginya. Oleh karena keberanian, pengorbanan, dan cinta mereka kepada tanah air, hari ini kita dapat berdiri sebagai masyarakat Maluku yang hidup dalam damai, bersatu dalam keberagaman, dan terus melangkah menatap masa depan. Pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati, perjalanan sejarah telah mengajarkan kepada kita bahwa kemajuan sebuah daerah tidak pernah lahir dari kenyamanan. Kemajuan selalu lahir dari keberanian untuk berubah, dari keteguhan menghadapi tantangan, dan kesediaan seluruh elemen masyarakat untuk berjalan bersama, baku gandeng tangan menuju tujuan. Karena itu, memasuki usia ke-81 ini, kita memilih untuk tidak larut dalam romantisme sejarah masa lalu. Sesungguhnya kita sangat menghormati historis bangsa ini, sebagaimana pesan leluhur Bapak Proklamator kita Insinyur Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Namun pandangan kita sekarang haruslah tertuju ke masa depan, sebab penghormatan terbaik kepada para pendiri daerah ini bukan hanya mengenang jasa mereka, melainkan melanjutkan cita-cita yang mereka wariskan melalui kerja nyata bagi kesejahteraan rakyat. Tahun 2026 menandai fase penting dalam perjalanan pemerintahan, di bawah kepemimpinan kami. Setelah meletakkan fondasi pada tahun pertama, kini kita memasuki tahapan konsolidasi dan percepatan transformasi pembangunan. Fokus kita tidak lagi hanya merancang arah, tapi memastikan setiap kebijakan benar-benar menghadirkan manfaat yang dirasakan masyarakat. Pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati, di tengah tantangan fiskal dan kemampuan keuangan daerah yang cukup tertekan, kami tetap optimis melakukan kerja-kerja strategis bagi kemajuan Maluku. Di bawah tema HUT ke-81 Provinsi Maluku, Maluku Bersatu, Bergerak Maju, Membangun Negeri. Kita tetap berupaya menggerakkan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dengan lebih selektif namun efektif. Beberapa capaian penting yang diperoleh sepanjang masa kepemimpinan kami antara lain. Pertama, di bidang pemerintahan. Kami terus membangun pemerintahan yang lebih tertib, bersih, stabil, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Puji Tuhan, Alhamdulillah, Provinsi Maluku berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian selama 7 kali berturut-turut sejak tahun 2019 sampai dengan 2025. Kita juga berhasil membawa MCSP atau Monitoring Controlling Surveillance for Prevention yang berada di bawah pengawasan KPK dari semula zona merah dengan nilai 50,63 pada tahun 2023 dan 62,72 pada tahun 2024 meningkat menjadi zona hijau dengan nilai 81,9 pada tahun 2025. Harapan kami akan semakin baik lagi di tahun 2026 ini. Begitu pula dengan tata kelola pengadaan barang dan jasa. Capaian nilai indeks tata kelola pengadaan barang meningkat dari semula 65,82 pada tahun 2024 di kategori kuning menjadi 83,96 pada tahun 2025 di kategori hijau. Bagi kami, capaian-capaian ini adalah ikhtiar untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat dikelola secara bertanggung jawab. Setiap kebijakan dilaksanakan secara transparan dan setiap aparatur bekerja dengan integritas. Namun, pemerintahan bagi kami bukan hanya soal menata birokrasi. Pemerintahan juga harus berani memperjuangkan kepentingan daerah. Karena itu, perjuangan untuk menghadirkan undang-undang daerah kepulauan terus kami kawal. Sebagai Ketua Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, kami bersama 10 provinsi anggota BKS terus berkoordinasi dan memberikan kontribusi bagi percepatan pembahasannya, baik melalui pansus DPR RI maupun tim kerja DPD RI. Karena itu, kami pun berharap dukungan politik dari yang terhormat, Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Maluku, untuk turut menyuarakan melalui jalur partai politik masing-masing, guna mendorong ke arah realisasi pengesahan rancangan undang-undang daerah kepulauan menjadi undang-undang daerah kepulauan. Kita ingin memastikan bahwa karakter kepulauan bukan menjadi hambatan bagi Maluku, tetapi menjadi dasar bagi lahirnya kebijakan negara yang lebih adil. Kedua, di bidang pembangunan, di tengah tekanan fiskal dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, kita memilih untuk tidak menyerah kepada keadaan, namun tetap bergerak, dan salah satu momentum terbesar adalah Blok Masela. Pada tanggal 16 Juli 2026, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah melakukan groundbreaking pembangunan kilang gas alam lapangan abadi wilayah kerja Masela, yang menandai dimulainya pembangunan proyek strategis nasional yang terbengkalai kurang lebih hampir 30 tahun terakhir. Bagi Maluku, Masela bukan hanya tentang gas Masela. Masela adalah tentang masa depan, investasi, lapangan kerja, tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru, tentang bagaimana sumber daya alam Maluku dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi rakyat Maluku dan Indonesia. Pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati, di Kabupaten Buru, kita terus memantau progres pembangunan bendungan Wai Apu yang telah mencapai 87,38%. Dengan beroperasinya program strategis nasional ini, diharapkan akan mendukung terpenuhinya kebutuhan beras lokal bagi rakyat Maluku dari Pulau Buru. Langkah strategis lainnya yang terus kita dorong dalam mempercepat transformasi ekonomi Maluku adalah pembangunan Maluku Integrated Port yang dalam pembahasan dan kajian lanjutan di tingkat pemerintah pusat berubah nomenklaturnya menjadi Maluku Integrated Logistic Hub atau MILH. Saat ini pengembangan MILH telah terus menunjukkan kemajuan signifikan karena mendapat dukungan nyata dari pemerintah pusat, dari Bank Dunia serta berbagai mitra pembangunan. Respon positif ini menjadi modal penting dalam memperkuat penyiapan proyek, perencanaan dan kelayakan pembangunan MILH agar layak secara ekonomi, berdaya saing dan berkelanjutan. Kedepan, MILH akan menjadi simpul strategis untuk memperkuat konektivitas antar pulau, menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing komoditas unggulan, serta membuka peluang investasi, pengembangan industri dan penciptaan lapangan kerja bagi pertumbuhan ekonomi Maluku masa depan. Kita juga mulai mendorong perubahan paradigma ekonomi melalui hilirisasi. Hilirisasi kelapa dan pala di Maluku Tengah telah memasuki tahap groundbreaking dengan nilai investasi 500 miliar untuk kelapa dan pala. Sementara pengembangan ayam telur, petelur terintegrasi di Maluku Tengah, Maluku Tenggara dan Buru mencapai 544 miliar. Kita juga sedang membuka jalan bagi hilirisasi ubi kayu dan sagu. Karena kita tidak ingin Maluku selamanya hanya menjual bahan mentah. Kita ingin Maluku menjadi daerah yang menghasilkan nilai tambah, daerah tempat komoditas rakyat diolah, industri tumbuh, investasi berkembang, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan meningkat, dan kita patut bersyukur arah itu mulai terlihat. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku mencatat beberapa indikator makroekonomi, antara lain, pertumbuhan ekonomi Maluku semester 1 tahun 2026 mencapai 5,24%, lebih tinggi dari semester yang sama di tahun 2025 sebesar 4,22%. Sementara inflasi berada pada tingkat 2,75%. Ini adalah tanda bahwa ekonomi Maluku terus bergerak dalam tren positif. Kami berharap capaian-capaian bidang ekonomi di semester 2 progresnya akan semakin baik lagi. Capaian lainnya yang membanggakan adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Maluku tahun 2025 mencapai 74,09 poin, meningkat 0,69 poin dari tahun 2024 sebesar 73,40 poin. Dan capaian ini menunjukkan Maluku telah berada pada kategori tinggi. Ketiga, di bidang pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat, pada akhirnya seluruh kerja pemerintah harus kembali kepada satu pertanyaan sederhana. Apakah rakyat merasakan manfaatnya? Karena itu, kita terus memastikan program pembangunan menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Program Nasional Makan Bergizi Gratis kini menjangkau 254.872 penerima manfaat di 11 kabupaten kota melalui 125 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Di bidang perumahan, alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS meningkat sangat signifikan dari 81 unit pada tahun 2025 menjadi 6.880 unit pada tahun 2026 dengan anggaran 137,6 miliar dan sasaran 34.400 jiwa. Di bidang ekonomi kerakyatan telah terbentuk 1.235 koperasi desa kelurahan Merah Putih sesuai jumlah desa dan kelurahan di Maluku. Sedangkan gerai yang berhasil dibangun sebanyak 51 gerai, kita juga terus membangun kampung nelayan Merah Putih dalam tahun 2026 ini. Di bidang pendidikan, program Sekolah Rakyat telah beroperasi pada 3 lokasi, Kota Tual, Kota Ambon, dan Maluku Tengah, dan akan dikembangkan pada 14 titik di 11 kabupaten kota sebagai bagian dari ikhtiar membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat. Program hasil terbaik cepat atau quick win pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam tahun 2025, di mana Provinsi Maluku mendapatkan pembangunan rumah sakit tipe C di Kabupaten Buru dengan alokasi anggaran kurang lebih 150 miliar, untuk tahun 2026 dialokasikan peningkatan rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C pada 5 kabupaten kota, yakni Kabupaten Buru Selatan, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, dan Kota Tual, dengan alokasi anggaran masing-masing sekitar 100 sampai dengan 130 miliar rupiah. Rilis resmi BPS Provinsi Maluku juga menunjukkan angka kemiskinan turun dari 15,25% pada September 2025 menjadi 14,91% pada Maret 2026. Tingkat pengangguran terbuka juga turun menjadi 5,75% pada Mei 2026 dari 6,11% pada November 2025. Angka-angka ini mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi sebuah keluarga, penurunan kemiskinan berarti sebuah pintu harapan mulai terbuka. Bagi seorang anak muda, turunnya pengangguran berarti ada kesempatan untuk bekerja dan membangun masa depan. Dan bagi mereka yang rumahnya diperbaiki, anaknya mendapatkan makanan bergizi atau usahanya tumbuh melalui koperasi, dan itu berarti negara benar-benar telah hadir dalam kehidupan mereka. Keempat, di bidang keamanan dan ketertiban. Sepanjang semester 1 tahun ini, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terpelihara dengan baik. Sudah sepatutnya kita memberikan apresiasi kepada jajaran TNI dan Polri, serta seluruh elemen masyarakat yang telah bersama-sama mewujudkan Maluku yang aman dan damai. Mari kita beri tepuk tangan untuk TNI dan Polri. Terkait dengan itu, tidak henti-hentinya saya mengajak saudara semua untuk terus merawat kerukunan dan persaudaraan yang sudah kita capai. Karena pada dasarnya menghadirkan kerukunan dan memuliakan persaudaraan adalah cara kita orang Maluku membangun pilar-pilar peradaban dan kemanusiaan. Sambil terus bersyukur atas berkat serta anugerah Tuhan bagi Maluku. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati. Di samping capaian kinerja pembangunan tersebut, patut disadari bahwa ada masih banyak tugas yang tertunda atau bahkan belum dapat dikerjakan. Sebab membangun Maluku tidaklah mungkin dilakukan oleh 1-2 orang saja atau kelompok masyarakat tertentu saja, tapi harus dalam satu barisan kebersamaan dan kerukunan seluruh elemen masyarakat yang terus melangkah dalam semangat persatuan dan kesatuan, terangkai utuh dalam kebinekaan, serta terjaga rapi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Optimisme itu bukanlah optimisme tanpa makna, sebab realitas perjuangan selaku pemerintah dan masyarakat untuk membangun Maluku dengan segala tantangan dan problematikanya akan terus bergerak, terus maju, terus berbenah diri melintasi waktu dan zaman. Kita orang Maluku adalah orang-orang yang dibesarkan dengan tradisi dan kearifan para leluhur. Ale rasa, beta rasa, pela gandong, bersatu mangurebe maju, masohi, larbul ngabal, aini ain, maren, kalwedo, kidabela, pamahanunusa, ita wotunusa, retemena barasehe, kakawait, jargaria, saka mesenusa, dan lainnya. Yang semua itu mengedukasi masyarakat untuk selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kita boleh saja berbeda agama, suku, sub-suku, bahasa ataupun warna kulit. Tetapi sejatinya kita adalah orang basudara yang hidup di atas tanah yang sama. Hidup di negeri warisan leluhur dan yang sama-sama mewarisi semangat Siwa Lima. Mengakhiri pidato ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, rekan-rekan Forkopimda Provinsi Maluku, Wakil Gubernur, Saudara Sekda, para mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, pimpinan anggota DPRD Kabupaten Kota, Forkopimda Kabupaten Kota, Bupati, Wali Kota Semaluku dan jajarannya, seluruh staf pemerintah Provinsi Maluku maupun Kabupaten Kota, pimpinan TNI Polri, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perbankan, partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, para raja dan kepala desa yang tergabung dalam Latupati Maluku, rekan-rekan pers, ormas, LSM, dan seluruh lapisan masyarakat Maluku yang terus mendukung tugas-tugas pemerintahan, pembangunan pelayanan masyarakat di Provinsi Maluku, selaku manusia yang punya kekurangan dan keterbatasan. Kami juga memohon maaf kepada seluruh masyarakat Maluku. Apabila sejumlah sasaran dan target-target penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat belum maksimal ataupun belum dapat kami lakukan, benarlah kata pepatah bijak, tak ada gading yang tak retak. Akhirnya atas nama pemerintah daerah, pribadi dan keluarga, saya mengucapkan selamat ulang tahun negeriku, dirgahayu tanah tumpah daraku, selamat hari jadi Maluku tanah pusaka, damailah Maluku bumi raja-raja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve om, santi, santi, santi om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.

0: Itulah lagu Mars Provinsi Maluku yang dibawakan oleh paduan suara The A Choir Team. Pidato Ketua DPRD Provinsi Maluku sekaligus menutup rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku.
1: Saudara Gubernur, Wakil Gubernur hadirin dan seluruh masyarakat Maluku yang berbahagia. Kita tentu patut bersyukur selaku masyarakat Maluku, kita masih diberikan kesempatan untuk terus menjalani kehidupan di bumi raja-raja. Negeri 1000 pulau, Provinsi Maluku yang kita cintai. Maluku sebagai sebuah provinsi yang telah ada sejak awal kemerdekaan bangsa ini dan sampai dengan hari ini telah memasuki usianya yang ke-81 tahun. Usia yang tidak muda lagi. 81 tahun tentunya merupakan usia yang matang dibanding dengan provinsi-provinsi lain yang baru saja terbentuk setelah reformasi di Republik ini. Jika kita melihat dari usia provinsi ini, maka tentunya ada di benak kita ada satu gambaran tentang perspektif kemajuan, keberhasilan, keunggulan dan kemajuan-kemajuan di bidang masing-masing seperti yang disampaikan dalam pidato Saudara Gubernur. Itu adalah sebuah capaian dan apresiasi yang patut untuk kita beri penghargaan. Namun kenyataan Provinsi Maluku juga pada hari ini masih jauh tertinggal dari provinsi-provinsi lain di bidang pembangunan, pelayanan publik, kesehatan, dan lainnya. Ini merupakan masalah yang perlu adanya intervensi, kebijakan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, dan juga oleh pemerintah kabupaten kota Semaluku. Sehingga Provinsi Maluku dapat keluar dari ketertinggalan yang selalu menjadi masalah utama di daerah ini. Saudara Gubernur hadirin sidang dewan yang kami hormati. Selama rentang 81 tahun berdirinya Provinsi Maluku, tantangan dan peluang datang silih berganti, menghiasi dan mewarnai perjalanan provinsi yang kita cintai. Berhasil tidaknya akan terpulang pada kita selaku anak-anak negeri Maluku sendiri. Tetapi yang pasti tantangan itu masih menanti di depan kita. Dan tantangan itu yang kita hadapi dan tentu menjadi bagian penting dalam pergumulan seluruh masyarakat Maluku. Teristimewa dalam transfer keuangan daerah yang terkini kita alami, yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dan ini berlangsung untuk seluruh Republik ini. Tentunya ini sesuatu yang dapat kita maklumi. Namun demikian sesuai dengan ketentuan undang-undang, persoalan ini mesti harus diperbaiki ke depan dan terus-menerus kita perjuangkan untuk daerah yang kita cintai. Ini persoalan bagi daerah kepulauan seperti daerah kita di mana kebutuhan pelayanan publik sangat mahal karena masyarakatnya tersebar di banyak pulau. Tetapi seluruh karakter biaya kepulauan tidak tercermin juga dalam proporsi dalam formula pembagian dana alokasi umum. Hal dimaksud yang selama ini membuat keterlambatan pembangunan, walaupun kita rasakan ada pembangunan yang sudah dilakukan dari tahun ke tahun. Ini patut kita syukuri. Mudah-mudahan rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan yang sementara ini diperjuangkan oleh seluruh rakyat Maluku melalui Gubernur Maluku dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui panitia khusus agar secepatnya dapat ditetapkan sehingga ketimpangan pembangunan dan konektivitas antar pulau dapat kita wujudkan demi kesejahteraan Maluku yang kita cintai. Begitu pula proyek strategis nasional Maluku Integrated Port untuk segera direalisasikan oleh pemerintah pusat dan pengelolaan Blok Masela yang saat ini telah memasuki pembangunan fisik. Diharapkan ke depan dapat memberi manfaat nyata dalam pembangunan dan anak Maluku harus menjadi tuan di negeri sendiri. Sebagai bagian yang tidak dapat dilepaspisahkan dari proses pembangunan itu, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku selalu mengingatkan pentingnya hak-hak adat, hak-hak masyarakat adat di Provinsi Maluku. sejalan dengan pengakuan negara atas masyarakat adat dalam konteks pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, serta harus diatur dalam undang-undang. Atas dasar itu, mari kita terus berjuang agar negara dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat adat dengan hadirnya undang-undang masyarakat hukum adat tanpa menghilangkan kewenangan negara, sekaligus memastikan pembangunan tidak mengorbankan masyarakat adat yang telah secara turun-temurun menjaga dan mengelola wilayahnya sendiri. Dengan tema Maluku Bersatu, Maju Membangun Negeri, pada hari ulang tahun Provinsi Maluku ke-81 ini, marilah kita bersatu dan terus-menerus berbuat baik, saling mendukung dan bersama-sama bekerja untuk kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat Maluku, dan terus memelihara kehidupan orang bersaudara sebagai kekuatan membangun kohesi sosial di Maluku dengan ikatan Pelagandung, Kalwedo, Kidabela, Itawatunusa, Pahamanunusa, Lolik Lalin Fedakfena, Retemene Barasehe, Sita Itakena, Jargaria, Saka Mesinusa, Ain Ni Ain. Kita terus menerus membangun budaya yang bertumpu pada kekuatan rakyat Maluku demi kemajuan Provinsi Maluku yang kita cintai. Sesuai data BPS tahun 2026 menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan kinerja makroekonomi yang mengalami pertumbuhan dengan baik sebagaimana tadi di dalam pidato oleh Saudara Gubernur Maluku pada triwulan 1 hingga triwulan ketiga. DPRD memberikan apresiasi kepada Saudara Gubernur. Tentu juga apresiasi yang sama kepada Bupati dan Wali Kota di 11 Kabupaten Kota Provinsi Maluku yang telah berkontribusi atas capaian ini. Apresiasi yang juga kami berikan kepada seluruh masyarakat Maluku, dunia usaha, insan pembangunan, lembaga ekonomi, perbankan, BUMN, BUMD atas kerja sama, kolaborasi, dan komitmen untuk membangun Maluku yang lebih baik dan sejahtera. Saudara Gubernur, Wakil Gubernur, hadirin, dan seluruh masyarakat Maluku yang berbahagia. Akhirnya, atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku, kami menyampaikan Dirgahayu Provinsi Maluku yang ke-81. Mari kita satukan tekad kita untuk terus-menerus membangun Maluku ke arah yang lebih baik. Kami juga mengajak kita semua untuk mari kita berdoa kepada para pendiri provinsi ini dan daerah ini, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati jerih juang para pemimpin-pemimpin terdahulu. Kita ada di hari ini karena ada pemimpin di hari kemarin. Rakyat ada di hari ini karena ada orang di hari kemarin. Karena itu penghormatan ini tentu kita terus-menerus berikan dalam dukungan dan doa kita. Demikian juga kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur, anggota DPR RI, anggota DPD RI, Forum Koordinasi, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Maluku, Saudara Sekda Maluku beserta jajarannya, para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Maluku. Kami sapa Bapak Mario Lawalata yang tadi hadir tapi kami tidak sapa. Wakil Bupati Maluku Tengah dan Bapak Gerson Sinsini, Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan yang berkenan hadir. Juga kepada rekan-rekan semua, para ketua-ketua DPRD yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Ketua DPRD Maluku Tenggara Bapak Stefanus Layaran, Ketua DPRD Kota Ambon Bapak Moritz Tamaela, Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan Bapak Ahmad Madoli Umasangadi, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Bapak Lawrence Anggito, Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Bapak Andreas Koli. Kepada pimpinan partai politik, para akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, insan pers, lembaga sosial kemasyarakatan, para pimpinan umat beragama, dan kita semua, termasuk pimpinan lembaga keuangan, para raja, kepala desa, se-provinsi Maluku, para pelaku dunia usaha dan seluruh unsur lainnya yang terus-menerus berupaya untuk memajukan Maluku melalui bidang pengabdian masing-masing. Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, beserta seluruh rakyat Maluku, kami juga menyampaikan bela sungkawa atas musibah gempa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Akhirnya, dengan memanjatkan puji syukur dan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dengan senantiasa mengharapkan bimbingan dan perlindungannya, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Maluku ke-81 kami nyatakan ditutup secara resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Merdeka! Terima kasih.
0: Ibu bapak hadirin yang kami hormati, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Maluku, perwakilan dari Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku, Uskup Diosis Amboina, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Maluku, dan Ketua Walubi Maluku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin yang mulia, mari kita berdoa untuk kebaikan bangsa dan negara tercinta. Dan doa ini saya bawa dengan cara Islam. Mohon bersaudara yang lain dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Zainal Wujud wa ala alihi wa sahbihi khairul kullin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat dan karunia-Mu. Dengan izin dan penyertaan-Mu jualah kami dapat melaksanakan rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Maluku ke-81 tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Di hari penuh makna dan dalam suasana 17 Agustus yang penuh cahaya, 81 tahun Engkau anugerahkan kemerdekaan bagi bangsa kami tercinta, di bawah panji merah putih kami bersatu dalam cita dan asa. Ya Allah, Engkaulah penjaga negeri yang damai. Berkat rahmat dan karunia-Mu, bangsa ini berdiri tegak, berdaulat tanpa belenggu penjajahan. Engkau himpun kami dari Sabang hingga Merauke dalam naungan Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Jadikanlah persatuan kami sebagai kekuatan untuk membangun sejahtera. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta jadikanlah kedaulatan kami sebagai dasar untuk melangkah ke masa depan yang mulia. Ya Allah, Zat yang Maha memberi kesejahteraan, kami mohon limpahkanlah keberkahan-Mu kepada pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Anugerahkan pikiran yang bijaksana, amanah yang tulus tanpa celah. Limpahkan kepada rakyat kami berbagai pintu rezeki yang halal, kehidupan yang adil, kesehatan dan keafiatan. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari fitnah dan mara bahaya. Jauhkan kami dari perpecahan, perselisihan serta permusuhan. Ciptakan ketulusan hati, rasa cinta tanah air, dan jadikanlah kami bangsa yang menghargai jasa pahlawannya, serta mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami sebagai bangsa yang ber

0: baru bangkit dengan tenang. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni semua dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan pemimpin dan pendahulu kami. Perkenankan doa dan harapan kami, ya Allah, ya Tuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya membawa diri secara
2: pribadi. Budaya pertemuan terbaik kamu ada di muka dengan senja sudut kota yang sudah hadir ya malam malam lagi.
1: Namo tassa bhagavato arahato.
2: Oke, aku update dulu satu informasi MKM.
1: Bagwa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Yang Maha Esa, Santriana, Buddha, Dharma, dan Sangha. Pada kesempatan berbahagia ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur karena kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul lagi dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Maluku ke-81 tahun 2026. Dengan penuh keyakinan dan ketulusan hati, kami mohon agar seluruh kebajikan dan karma baik yang telah dilakukan pada kesempatan ini memberikan manfaat bagi semua makhluk. Sang Buddha yang Maha Pengasih, usia 81 tahun Provinsi Maluku adalah suatu perjalanan yang cukup panjang, dan tentu dalam perjalanan panjang tersebut banyak hal yang telah dilalui oleh provinsi ini, baik suka maupun duka. Dan sudah tentu dengan usia yang cukup panjang tersebut, Provinsi Maluku semakin mantap dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk menata masa depan Provinsi Maluku yang lebih baik. Bahwa dalam upaya mewujudkan masyarakat depan provinsi yang lebih baik, salah satu faktor yang sangat mendasar adalah peran serta masyarakat Maluku ini sendiri. Terlebih khusus untuk selalu mengedepankan prinsip hidup rukun dan memahami anti toleransi yang semestinya semoga semangat Pela Gandun dan nilai-nilai luhur budaya Maluku senantiasa menjadi kekuatan untuk mewujudkan kerukunan dan toleransi yang sesungguhnya di Provinsi Maluku. Sang Buddha yang agung, pada kesempatan yang indah ini, kami juga mendoakan para pimpinan dan seluruh penyelenggara pemerintahan, para wakil rakyat, unsur TNI, Polri, serta semua pihak yang berkepentingan agar diberikan kesehatan, kebijaksanaan, keteguhan hati, serta kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh kejujuran, keadilan, dan kasih sayang dan kesejahteraan seluruh masyarakat Maluku. Semoga cinta kasih dan wela asih tumbuh dalam hati setiap insan, sehingga kita mampu saling membantu, saling menghargai, dan bersama-sama membangun Maluku yang maju, adil, aman, dan sejahtera. Kini semua makhluk di seluruh penjuru alam, yang tampak maupun yang tidak tampak, senantiasa harus dalam keadaan damai, bebas dari penderitaan, dan peroleh kebahagiaan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Syadu, syadu, syadu.
3: Pak Saudara, izinkan saya berdoa secara Katolik. Kita menandai tubuh kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Pengatur alam semesta, Engkau tidak hanya ingin menyelamatkan, tetapi juga menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan kami. Di momen hari ulang tahun provinsi kami yang tercinta ini, yang ke-81, kami mohon, anugerahkanlah

0: rasa aman dan nyaman dalam hidup di atas bumi raja-raja ini. Hindarilah kami semua dari segala bencana dan mara bahaya, konflik dan pertengkaran. Anugerahkanlah kekuatan dan kesabaran dalam berusaha, sehingga kesejahteraan hidup dapat kami rasakan dan alami di hari ini maupun di waktu-waktu yang akan datang. Maka berkat-Mu yang kudus melalui penumpangan tangan hamba-Mu ini turun atas provinsi ini, atas pemerintah dan masyarakat, atas kami semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Bapak Ibu semua, mohon izin saya membacakan doa secara agama Hindu. Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namasidam. Om Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kami memanjatkan puji dan syukur kehadapan-Mu. Anugerahkanlah keselamatan dan kedamaian bagi masyarakat Maluku. Berikanlah tuntunan kepada para pemimpin kami, agar senantiasa bijaksana, jujur, adil, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Tumbuhkanlah dalam diri kami rasa persaudaraan, toleransi, gotong royong, dan semangat persatuan dalam keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Jauhkanlah kami dari perpecahan, permusuhan, bencana, dan segala bentuk penderitaan. Limpahkanlah kesejahteraan, kesehatan, keamanan, dan kemajuan bagi seluruh masyarakat Maluku. Semoga seluruh umat manusia dalam kedamaian dengan semangat Wasudewa Kutumbakam, bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga. Katong semua basudara, par Maluku lebih baik. Om Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, sumber segala kehidupan, kami tak lupa pula mengaturkan puja dan syukur atas kehidupan, kesehatan, udara yang kami hirup, air yang kami minum, tanah yang kami pijak, tumbuh-tumbuhan, hewan, hutan, laut, dan seluruh alam semesta yang Engkau anugerahkan kepada kami. Om Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Kuasa, tuntunlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami agar senantiasa berada di jalan kebaikan. Berikanlah kesadaran kepada kami bahwa alam bukan hanya tempat kami hidup, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kami. Ajarkanlah kami untuk menghormati Ibu Pertiwi, menjaga kesucian air, memelihara udara agar tetap bersih, menanam dan merawat pepohonan, melindungi hewan dan seluruh makhluk hidup, serta menggunakan kekayaan alam dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Oh Yang Widi, Tuhan Yang Maha Bijaksana, semoga kami mampu mewujudkan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan Sang Pencipta, antara manusia dengan sesama, dan antar manusia dengan alam, sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera berlandaskan Trihita Karana. Om Yang Widiwasa, semoga kami selamat, sehat, tentram, dan bahagia. Semoga keluarga kami memperoleh perlindungan dan kesejahteraan. Semoga masyarakat hidup rukun dan harmonis. Semoga alam tetap lestari. Semoga bumi menjadi tempat kehidupan yang baik bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Dengan penuh keyakinan dan ketulusan, kami serahkan segala usaha dan pengabdian kami kepada-Mu, ya Tuhan. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selamanya. Terima kasih.
2: Doa ini akan saya bawakan secara Kristen Protestan. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami muliakan dalam Yesus Kristus, kami berdoa bagi pemerintah Provinsi Maluku yang hari ini Tuhan anugerahkan setahun usia 81 tahun. Kami berdoa kiranya Tuhan anugerahkan roh hikmat, akal budi, dan pengertian kepada pemerintah kami di Provinsi Maluku ini, terkhusus Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, seluruh perangkat pemerintah, baik lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif di daerah ini untuk dapat melaksanakan peran dan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Kami berdoa untuk Ketua DPRD, para Wakil Ketua, dan para anggota DPRD Provinsi Maluku. Mereka adalah wakil rakyat yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi penyambung aspirasi rakyat. Kami mohon Tuhan berkati mereka dalam peran dan tanggung jawab bagi kepentingan rakyat dan kemajuan daerah ini. Rahmatilah kepada mereka hikmat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat di provinsi ini. Berilah kerjasama yang terus terbangun dengan baik antara pemerintah dengan DPRD dalam perjuangan bersama bagi kepentingan Maluku yang lebih baik, maju, aman, dan damai. Semoga di usia yang ke-81 Provinsi Maluku ini ada di dalam campur tangan Tuhan lewat para pemimpin daerah ini dan para wakil rakyat dapat membawa provinsi ini lebih baik ke depan. Kami mohon ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin.
3: Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, dengan demikian rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku selesai. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, kita akan ikuti prosesi pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun sebagai ungkapan syukur atas usia 81 tahun Provinsi Maluku. Untuk itu kami mengundang dengan hormat pimpinan DPRD Provinsi Maluku yang didampingi para istri untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Bapak Gubernur Maluku beserta Ibu, Bapak Wakil Gubernur Maluku beserta Ibu,

0: DPD RI, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Pangdam 15 Patimura, Kapolda Maluku, dan Lanut Patimura, Komandan Kodaeral 9 Ambon, Sekda Maluku, dan mantan Wakil Gubernur Maluku.
1: Dan juga
0: silakan mengambil tempat di depan.
1: Turut mendampingi, ya, ada di panggil juga, diundang juga Kapolda Maluku, Pangdam 16 Patimura, dan Forkopinda yang hadir. Ya, tentu pemotongan tumpeng sesaat lagi akan dilaksanakan, saudara pendengar. Nah, tadi mungkin Anda mendengarkan pidato dari Gubernur Maluku yang menyampaikan beberapa hal penting yang saat ini sekarang dikerjakan dan telah dicapai. Ada angka-angka statistik yang mungkin Anda dengar, bagaimana peningkatan ekonomi, tetapi juga tentang peningkatan sumber daya manusia. Ya, dan saat ini pemotongan tumpeng mulai dilakukan, saudara pendengar, oleh istri Ketua DPRD Provinsi Maluku. Dan kita lihat akan kanaki diserahkan oleh istri Ketua DPRD Maluku kepada tamu undangan. Ada juga Ibu Baby Lewarisa yang juga memotong tumpeng, ya. Tampak gerakan atau mimik dari Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa kepada staf. Ya. Ya, tiup lilin sudah dilakukan oleh Gubernur Maluku dan juga Ketua DPRD Provinsi Maluku Hendrik Lewarisa, saudara pendengar. Ya.

Ya, tampak Ibu Baby Lewarisa dan Ibu Mutia Watubun masih memotong tumpeng saudara pendengar bagi Anda. Nanti kita lihat apakah ini nanti diserahkan kepada tamu anggota yang hadir saat ini ataukah tidak, ya. Tampak Ibu Baby dan juga Ibu Mutia Watubun sudah memotong tumpeng, dan juga ada kue hari ulang tahun yang dipotong oleh Ibu Baby Lewarisa. Ini sudah disiapkan tempat dan nanti akan dibagikan oleh Ibu Baby dan juga Ibu Mutia, saudara pendengar. Nah, saat ini Ibu Mutia telah menyerahkan poding kepada Gubernur Maluku, kepada Wakil Gubernur Maluku, ya. Tampak Ibu Baby menyerahkan kepada Kodam dan juga dari kepada Pak Sekda, ya, Pak Sadli E, ya, juga kepada tokoh-tokoh agama, saudara pendengar, diserahkan tumpeng kepada Pak Tugama. Saudara, hadir pula ada mantan Wakil Gubernur Maluku Pak Eti Sahubarua dan juga Pak Barnabas Orno, ya, yang diundang khusus dalam paripurna dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Provinsi Maluku. Ketua DPRD telah menyerahkan tumpeng kepada mantan Wakil Gubernur Maluku Eti Sahubarua dan juga kepada Barnabas Orno. Sementara di belakang Gubernur Maluku dan juga Wakil Gubernur Maluku Pak Abdullah Fanat, ada juga di belakang para tokoh agama, ya. Nah, kami masih menantikan untuk nanti mewawancarai Gubernur Maluku tentang beberapa poin penting yang tadi disampaikan. Nah, saudara, memang banyak sekali harapan dari masyarakat Maluku kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa dengan pasangannya Abdullah Fanat, ya. Nah, saat ini para tamu undangan mulai menyicipi tumpeng yang telah dibagikan, ya. Gubernur Maluku Ibu Baby Lewarisa, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat dengan Ibu Fanat, dan juga Ketua DPRD bersama dengan Ibu Mutia Watubun, dan juga Wakil Ketua DPRD Maluku juga ikut menikmati tumpeng, dan juga mantan Wakil Gubernur Maluku Eti Sahubarua bersama dengan mantan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno. Saudara, Barnabas Orno merupakan pasangan daripada mantan Gubernur Maluku Murad Ismail, sedangkan Eti Sahubarua saat ini mendampingi almarhum Said Asagaf atau yang biasa disapa Bib Asagaf. Nah, dan memang mereka masih menikmati tumpeng hari ulang tahun

Kami nikmati saudara pendengar, dan juga tamu undangan telah selesai menikmati. Ya, kami masih menunggu bagaimana, apakah ada statement yang diserahkan atau yang disampaikan oleh Gubernur Maluku. Ya, tampak jabat tangan Gubernur Maluku dengan balutan khas Tanimbar. Ya, diikuti dengan Wakil Gubernur Maluku dan juga Ketua DPRD Maluku bersama dengan Wakil Ketua DPRD Maluku Ibu Fanat juga turut untuk memberikan ucapan kepada tamu undangan dan tokoh-tokoh agama yang ada di yang hadir saat ini. Ya, nanti beberapa agenda yang harus diikuti oleh Gubernur bersama dengan Wakil Gubernur Abdullah Fanat. Nanti kita saksikan ada foto bersama saudara pendengar. Ya, masih ya berlangsung dan masih diabadikan oleh para fotografer dan juga protokol yang saat ini hadir untuk menyaksikan. Ya, Gubernur Maluku berjabat tangan dengan para anggota DPRD Provinsi Maluku satu persatu saudara di meja paripurna DPRD ini. Tentu didamping oleh Ketua DPRD Maluku menyalami para anggota Dewan, Ibu Bebi Lewarisa, Ibu Fanat, dan juga Wakil Ketua DPRD Maluku. Ya, ada juga mantan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, Sekda Provinsi Maluku, istri dari Ketua Gubernur Maluku. Ya, memberikan ucapan kepada 45 orang anggota DPRD Provinsi Maluku. Nah, saudara, beberapa tamu undangan yang hadir di saat ini, kami menyaksikan ada beberapa yang diundang khusus untuk datang memenuhi undangan ini. Tampak ada juga Ibu Ketua PKK Provinsi, Ketua PKK dari Kota Ambon, Ibu Lisa Watimena, ya, yang mendampingi suaminya Wali Kota Ambon, yang datang. Dan dan di ruang paripurna ini dipadati oleh tamu undangan yang hadir di saat ini. Ada juga para kepala daerah yang diundang khusus untuk datang untuk menghadiri paripurna di saat ini. Ya, nanti dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Ya, fotografer dari Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Maluku dan juga para wartawan dimintakan untuk mengambil posisi di meja sidang untuk mengabadikan daripada Gubernur, Wakil Gubernur bersama dengan Ketua DPRD dan pimpinan DPRD Provinsi Maluku dengan para tokoh agama, ya, dan juga Sekda Provinsi Maluku yang turut mendampingi. Ya, nanti ya, ya, ya, saudara pendengar, telah selesai dan saat ini kami akan mewawancarai Gubernur Maluku seputar beberapa hal penting. Ya, tampak menyalami para tamu undangan setelah di sedang menyalami para bupati, wali kota. Ya, ini menyalami, ya, tampak menyalami para bupati, pimpinan DPRD dan juga bupati, para bupati yang hadir. Ya, ini tentu di
diabadikan oleh rekan-rekan wartawan di saat ini, ya. Saudara, nanti kita akan mewawancarai Gubernur Maluku, Pak Gubernur, ya. Saat ini masih berjalan ke ruang tunggu. Ruang tunggu dari Ketua Maluku, ya, saudara. Provinsi Maluku di dalam ruangan, dan sekarang nanti kami ngajak untuk jabat yang cara saat ini, ya. Ada juga

0: natin. Then it terus kita kan di tahun 2000. Selalu komentar daripada Sekda Pak Sadli dan ada juga mantan wakil gubernur Provinsi Maluku ya Pak Eti Berua yang didampingi oleh Wali Kota Ambon juga wakil mantan wakil gubernur Provinsi Maluku ya ya baik pendengar saat ini saya bersama mantan wakil gubernur Provinsi Pak Edi akan penting ketika kita memasuki Pak apa kabar Pak tetap sehat Pak
1: ya sehat
0: baik Bapak pengalaman selain di politik sebagai ketua DPRD dan juga sebagai wakil gubernur Provinsi Maluku Pak di usia 81 tahun ingin mau mengatakan
1: kepada yang muda-muda supaya berjuang terus memajukan Maluku sebagai bagian yang terpisahkan dari Republik Indonesia. Karena Maluku ada provinsi yang melahirkan bangsa ini. Itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Kita harus berjuang terus supaya Maluku tetap maju. Dan kalau Maluku maju, berarti Indonesia juga akan maju. Karena Maluku adalah salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
0: Satu hal pengalaman ketika mendampingi Pak Almarhum, Pak Said Asagaf selama 5 tahun untuk memimpin Maluku, Pak.
1: Ya pengalaman saya selama ini kita bekerja bersama-sama, yaitu antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah kita bekerja sama. Dan karena bekerja sama itulah maka kita akan maju. Jadi saya sampaikan baik eksekutif, legislatif maupun eksekutif harus kita bekerja bersama-sama. Demikian kita bisa maju untuk waktu yang akan datang. Kita harus sama dengan semua provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Karena kita adalah salah satu provinsi dari 8 provinsi yang melahirkan Indonesia Merdeka. Yaitu pada tanggal 17 Agustus 45 dan 19 Agustus kita tetapkan sebagai hari kelahiran Provinsi Maluku. Saya kira itu yang paling penting.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Eti. Sehat selalu, sukses selalu Pak.
1: Ya, terima kasih lah. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Ya.
0: Sadar pernah itu adalah pernyataan daripada mantan Wakil Gubernur Maluku, Pak Eti Sahabarua, yang memberikan keterangan bagi kami. Dan juga kami Anda untuk nanti coba mengikuti dialog saya dengan mantan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, Pak Barnabas Orno, akan memberikan mungkin ada hal-hal penting dan pendengar bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Bas Orno saat ini. Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang. Saya ini ada Pak Wali Kota Ambon yang punya kota.
0: Pak Bas, pengalaman Bapak untuk mendampingi Pak Murad selama 5 tahun untuk memimpin Provinsi Maluku ini. Silakan apa yang mau dibagikan?
2: Pengalaman saya selama bersama Pak Murad ya sejuk-sejuk aja. Jadi saya berharap di ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-81 ini kita semua semakin dewasa. Karena 81 tahun itu cukup dewasa loh. Kita semua semakin dewasa, dewasa dalam berpemerintahan, dewasa dalam berpolitik, dewasa dalam bermasyarakat, dewasa dalam kepemimpinan, juga dewasa dalam berpikir bagaimana membangun Maluku yang lebih bagus. Kira-kira itu.
0: Dasar pengalaman Bapak itu bagaimana menilai kepemimpinan daripada Hendrik Lewarisa dan Pak Abdullah Fanat Pak?
2: Saya bukan tim penilai, tidak etis kalau saya memberikan penilaian. Tapi saya kira Pak Hendrik Lewarisa sebagai gubernur dan Pak Fanat baik kok. Artinya dalam kategori baik dan saya kira saya berpikir, saya berharap seluruh masyarakat Maluku ya, seluruh komponen masyarakat Maluku memberikan dukungan full kepada kepemimpinan Pak Hendrik dan Pak Murad selama dalam kepemimpinan ini agar biar Maluku ya lebih baik toh tanpa apa ya mengedepankan kepentingan politik masing-masing orang. Saya kira itu.
0: Ya. Baik, terima kasih Bapak. Sukses selalu Pak. Ya.
2: Terima kasih.
0: Dan saudara, tentu saya akan meminta komentar daripada Pak Wali Kota ini terhadap perjalanan provinsi. Usia kita 81 tahun dan apa yang akan disampaikan oleh Pak Wali Kota, Pak Bodowin Watimena di saat ini. Selamat siang Pak Wali.
3: Selamat siang Bung Berce dan seluruh pendengar RRI. Saya 81 tahun Provinsi Maluku adalah sebuah usia yang sangat yang tentu juga telah terjadi banyak perkembangan di provinsi ini. Nah, sebagai bagian dari Provinsi Maluku tentu berharap usia 81 ini semakin memotivasi seluruh elemen masyarakat, pemerintah, provinsi untuk terus berjuang membangun Maluku lebih baik lagi. Kita butuh lompatan-lompatan untuk bisa sejajar dengan provinsi lain. Karena itu, sebagai pemerintah kota, kita punya tugas untuk terus membangun kota ini supaya secara agregat dia mendongkrak Provinsi Maluku. Saya kira semua tanggung jawab kita. Yang kita inginkan ada perubahan yang terus terjadi sehingga masyarakat merasakan ya kenikmatan hidup di usia 81 tahun.
0: Terima kasih Pak Wali.
3: Sama-sama para pemirsa.
0: Ya, saudara, itu adalah pernyataan daripada Pak Wali Kota Ambon, Pak Bodowin Watimena, yang telah memberikan pernyataan yang juga Pak mantan Wakil Gubernur, ada Pak Barnabas Orno dan juga Pak Etis Haberua yang sudah memberikan pernyataan kita dalam siaran langsung di sana. Nah, saudara, kami juga ingin mendengarkan bagaimana tanggapan dari para bupati wali kota. Kami coba berupaya untuk nanti menghubungi, tim saya masih bekerja untuk menghubungi para bupati wali kota, apakah mereka bisa bersedia untuk memberikan semacam catatan atau poin-poin penting ketika mengikuti mencapai usia 81 tahun daripada Provinsi Maluku ini, saudara pendengar. Dan kami masih menunggu apakah nanti mereka mau untuk diwawancarai atau tidak. Ya, tim saya masih berupaya untuk menghubungi salah satu bupati untuk memberikan pernyataannya. Ya, dan di saat ini tamu undangan menikmati santapan atau menikmati makan siang di lantai 2 kantor DPRD Provinsi Maluku ini. Ya, memang beberapa hal penting yang tadi kami uraikan Anda pendengar itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk bagaimana melihat hal ini. Misalnya saja hak-hak masyarakat adat dan juga kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, bahkan transportasi, baik mereka yang ada di wilayah 3T, di Kabupaten MBD, di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di Kabupaten Aru, bahkan masyarakat di pegunungan, ada di Pulau Seram yang masih mengharapkan adanya sentuhan pembangunan yang mereka bisa rasakan, saudara pendengar. Ya, itu menjadi harapan dari masyarakat dan mudah-mudahan ini bisa dapat direspon langsung oleh pemerintah sehingga berbagai persoalan pembangunan bisa dapat dilaksanakan. Ya, saudara, ini yang kami bisa laporkan bagi Anda. Dan nanti tadi kami sudah berupaya untuk mewawancarai beberapa bupati, tapi tampak belum bisa mengizinkan karena tingkat kesibukan yang begitu tinggi. Nanti kita ada dalam siaran lainnya baru kita bisa laksanakan itu. Demikian laporan kami, laporan langsung kami, siaran langsung kami dari kantor gedung paripurna, di ruang paripurna di lantai 3 DPRD Provinsi Maluku. Dan kita kembali ke studio.

Baik, pendengar, kita baru saja usai mengikuti jalannya siaran langsung paripurna dari DPRD Provinsi Maluku terkait dengan hari jadi ke-81 Provinsi Maluku di hari ini. Terima kasih rekan reporter BRC dan selamat sekali lagi, selamat siang kami ucapkan kepada seluruh warga Maluku dimanapun Anda berada. Selamat memperingati atau merayakan hari jadi Provinsi Maluku di hari ini. Banyak doa dan harapan kami harus berikan. Ya, mari kita sebagai warga Maluku berikan dalam dukungan doa dan harapan untuk terus bagaimana membawa ataupun mendukung daerah yang kita cintai ini untuk lebih maju ke depan, teristimewa dari sisi kesejahteraan dan tentunya persatuan, kesatuan, kedamaian dan hidup orang bersaudara yang lebih baik. Anda bersama kami Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kita langsung saja bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk ikuti berita olahraga.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama, langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor 1 dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Seneng juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Awi Farhan, Sabareza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Tehan Noval, Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Arliana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas Futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lucao, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucao pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik, gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru masuk Philips tanggal 16, gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal, gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa. Sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
2: Yang hari ini berencana menempuh maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian.

Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Dea menemani pendengar di kesempatan siang ini di Maluku siang ini hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur dengan acara-acara yang masih terus kami hadirkan untuk pendengar hingga di pukul 17. Dan saudara, saatnya acara Request Time kami hadirkan untuk Anda di saat ini hingga di pukul 15. Sederetan tembang kami siapkan untuk Anda pendengar menemani Anda di tengah menjalankan tugas dan aktivitas Anda di hari ini. Dan selamat hari jadi juga untuk Provinsi Maluku yang ke-81, 19 Agustus 2026. Anda bisa bergabung bersama kami, saudara, untuk mengirimkan salam, juga request lagu di line telepon 383-4921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886.

0: cek fakta. Rosati RRI Ambon.
1: Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyikapi kondisi kemarau yang berlangsung berkepanjangan di Kota Ambon. Himbauan tersebut disampaikan Bodewin kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai potensi yang dapat muncul akibat kondisi cuaca kering. Melalui pesannya kepada warga, Bodewin meminta masyarakat tidak hanya meningkatkan kewaspadaan, tetapi juga ikut menjaga lingkungan di tengah kondisi kemarau. Ia mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar, termasuk menghindari tindakan yang dapat memicu terjadinya kebakaran maupun gangguan lainnya selama musim kemarau. Bodewin berharap seluruh warga Kota Ambon dapat tetap tenang, saling mengingatkan serta bersama-sama menjaga keamanan dan lingkungan di tengah kondisi cuaca yang berlangsung.
0: Sekian cek fakta.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar di manapun Anda berada yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi lintas seribu pulau.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi.

0: Selamat siang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau yang meliputi RRI Ambon, RRI Tual, RRI Saumlaki, RRI Ternate, dan RRI Bula untuk edisi Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Dea Safsafubun. Dan saudara, informasi lintas seribu pulau di kesempatan siang ini ada tiga informasi yang akan kami bagikan untuk Anda. Yang kami awali dari RRI Tual. Pemerintah Ohoi dan masyarakat Dula Laut Kota Tual menghidupkan sasi adat, lindungi kekayaan laut dan darat wilayah setempat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ibnu Rahareng.
1: Pemerintah Ohoi Dula Laut Kota Tual kembali menghidupkan tradisi adat sasi untuk melindungi sumber daya alam di wilayah laut dan darat. Pejabat Kepala Ohoi Dula Laut Haji Munadi Rahadad usai prosesi pemasangan sasi adat Senin 17 Agustus 2026 mengatakan penerapan sasi dilakukan karena masih ditemukan pencurian dan kerusakan sumber daya alam seperti kelapa, teripang, lola, kima, pasir, padang lamun hingga terumbu karang. Selain itu penggunaan bom dan potas untuk menangkap ikan juga masih menjadi perhatian masyarakat. Munadi menjelaskan sasi merupakan hasil kesepakatan pemerintah Ohoi, tokoh adat dan masyarakat. Aturan ini akan diuji coba selama 1 tahun hingga Agustus 2027, kemudian dievaluasi untuk menentukan keberlanjutannya. Dalam penerapannya, pelanggar dari luar Ohoi Dula Laut dikenakan sanksi adat berupa pembayaran 1 buah lela senilai 20 juta rupiah. Sementara warga Dula Laut yang melanggar dikenakan sanksi 10 juta rupiah.
2: Pusat perikanan dan pariwisata ada di Ohoi Dula Laut ini. Namun sayangnya, selama ini orang-orang kebanyakan dari luar desa, dia melakukan pencurian pasir, sehingga di Pulau Odanan dan pulau-pulau yang lain, itu pasir yang begitu indah, itu pasir sudah rusak semua. Masuk lagi ke tempat hasil laut, teripang, lola, kita sudah upaya untuk hal sama-sama kita melakukan penjagaan. Tapi sampai pada hari ini juga masih terjadi pelanggaran, bom itu menggoncang punya laut ini.
1: Rahadad menjelaskan nelayan dari luar tetap diperbolehkan mencari ikan, namun wajib melaporkan keberadaannya kepada pemerintah Ohoi dan menaati aturan sasi. Dukungan terhadap sasi juga disampaikan Putra Dulah Laut M. Zain Nuhoyanan dan anggota DPRD Maluku Tenggara Yohanes Bosco Rahawarin. Keduanya menilai sasi merupakan bentuk pelestarian kearifan lokal, sekaligus upaya menjaga ekosistem laut dan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Rahawarin juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas di wilayah laut, terutama untuk mencegah penangkapan ikan menggunakan bom serta pengambilan sumber daya alam secara ilegal.
3: Ini berlaku ke dalam dan keluar, bukan saja untuk di luar, tapi kita juga di dalam. Ini bukan untuk menyumpai kita, tapi itu melindungi. Kita tahu bahwa Tuhan telah menciptakan alam dengan segala isinya, kita wajib untuk menjaga. Nah, tapi kenyataannya ini banyak yang merusak alam, sehingga memang momen sasi ini saya sangat apresiasi dan mendukung penuh sebagai anak Dula Laut. Merupakan satu kebanggaan. Oleh karena itu, memang harapan saya bahwa pemerintah, baik pemerintah Kota Tual, saya berpikir bahwa sudah ada perda. Itu satu apresiasi oleh pemerintah Kota Tual.
1: Rahawarin menegaskan sasi bukan untuk membatasi masyarakat luar, tetapi memastikan setiap orang menghormati wilayah adat dan menjaga kelestarian alam. Pemerintah Ohoi Dula Laut berharap penerapan sasi mendapat dukungan seluruh masyarakat sehingga sumber daya laut dan darat tetap terjaga serta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang dan yang akan datang.
0: Saudara dari RRI Tual, kita menuju RRI Ternate. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali membuka kanal aspirasi suara Maluku Utara untuk memudahkan masyarakat menyampaikan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari jalan rusak, jembatan putus, rumah tidak layak huni, hingga pelayanan administrasi kependudukan yang belum tuntas. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
4: Kita tidak mungkin melihat setiap masalah di setiap desa pada saat yang sama. Oleh
5: Gubernur Maluku Utara Shirley Chuanda kembali membuka kanal aspirasi bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Mulai dari jalan rusak, jembatan putus, rumah tidak layak huni, dokumen kependudukan yang belum selesai hingga pelayanan pemerintah yang dinilai lambat, masyarakat kini dapat menyampaikannya secara langsung melalui kanal Suara Malut. Kanal aspirasi dan pengaduan masyarakat ini diumumkan Gubernur Shirley Chuanda pada Senin 17 Agustus 2026 usai mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Sofifi. Shirley mengatakan, luas wilayah Maluku Utara membuat pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh persoalan yang terjadi di setiap desa dalam waktu bersamaan.
4: Maluku Utara luas. Pemerintah tidak mungkin melihat setiap masalah di setiap desa pada saat yang sama. Oleh karena itu hadir Suara Malut, kanal aspirasi dan pengaduan masyarakat Maluku Utara.
5: Melalui Suara Malut, masyarakat diberikan akses yang mudah untuk melaporkan persoalan yang mereka temui di lingkungan masing-masing. Caranya, masyarakat cukup memindai QR code yang telah disediakan atau mengakses suara.malutprov.go.id. Setelah itu, warga dapat mengisi nama dan lokasi domisili, kemudian menjelaskan persoalan yang ingin disampaikan. Jika tersedia, masyarakat juga dapat melengkapi laporan dengan foto maupun video sebagai bukti pendukung. Laporan yang masuk nantinya akan dipetakan dan diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti. Menurut Shirley, kanal tersebut bukan sekedar ruang untuk menerima keluhan masyarakat, tetapi menjadi sumber informasi langsung dari lapangan bagi pemerintah dalam memperbaiki pelayanan dan menentukan kebijakan.
4: Bagi kami, aduan bukan sekedar keluhan, aduan adalah informasi dari lapangan untuk membuat pelayanan dan keputusan pemerintah lebih tepat. Ada masalah, jangan berhenti dicerita, sampaikan lewat Suara Malut. Ngoni bersuara, torang dengar.
5: Shirley menyebut, pola membuka kanal pengaduan masyarakat sebenarnya bukan hal baru bagi pemerintahannya. Pada awal masa jabatannya di tahun 2025, ia juga pernah membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan kondisi infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan yang rusak. Langkah tersebut dilakukan ketika masyarakat kembali dari perjalanan mudik Lebaran Idul Fitri. Pemerintah membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan kondisi jalan dan jembatan yang mereka temui sepanjang perjalanan. Kini, pola tersebut kembali diperkuat melalui Suara Malut. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap masyarakat tidak lagi memendam persoalan yang terjadi di lingkungan mereka. Setiap laporan diharapkan menjadi informasi awal bagi pemerintah untuk mengetahui persoalan secara lebih cepat, menentukan prioritas penanganan sekaligus memastikan pelayanan publik semakin responsif. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.

0: Dan saudara, informasi selanjutnya dari RRI Ambon. Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, tegaskan penyaluran bantuan sosial harus tepat sasaran. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, menegaskan agar penyaluran bantuan sosial dan bantuan pangan dilakukan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Penerima bantuan pangan harus diarahkan kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, saat penyaluran bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat KPM di Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Menurutnya, perbaikan data penerima bantuan perlu terus dilakukan agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak. Dikatakan, Pemkot Ambon saat ini juga mendorong perbaikan data melalui digitalisasi bantuan sosial. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dan mereka yang tidak lagi memenuhi kriteria.
2: Jadi kita sementara lakukan perlinsos ya, digitalisasi bansos itu, kita berharap semua ikut. Nah, orang ada bertanya begini, kok ASN ikut? Ya semua mesti ikut supaya nanti bisa diketahui yang berhak yang mana, yang tidak yang mana. Jangan sampai ASN dapat bantuan pangan atau dapat bantuan sosial, TNI Polri dapat bantuan pangan, dapat bantuan sosial, padahal ini dimaksudkan kepada mereka yang butuhkan, ada di desil 1 sampai desil 4.
1: Watimena berharap seluruh pihak dapat mendukung proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Kendati data yang akurat, menjadi penting agar program perlindungan sosial dapat berjalan secara adil dan tepat sasaran. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

0: Dan saudara, informasi dari reporter Lina Tehupuring RRI Ambon sekaligus menutup jumpa kita di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau edisi Rabu 19 Agustus 2026. Dan akhirnya saya Dia Safsafubun bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat siang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: aku, buah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Request Time yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang ini. Dan Anda yang masih tengah disibukkan dengan aktivitas Anda, selamat siang untuk Anda semuanya. Tetap semangat. Kami terus menghibur Anda di Request Time. Anda bisa bergabung bersama kami, saudara, untuk memberikan informasi terkait hal apa saja yang Anda temui, Anda jumpai. Anda bisa menginformasikannya kepada kami di telepon 383-4921, juga di 0813-5624-5886.

0: emosi aku sama sekali gak ada salahin kamu.
1: Kamu tadi semuanya jadi kacau gini kan?
0: Boy, ini yang kamu mau kan?

Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah request time yang kami hadirkan untuk Anda. Lagu-lagu hiburan yang menemani pendengar di tengah menjalankan aktivitas. Jelang pukul 15, kita akan ikuti penyampaian Dinamika Maluku Sore.

0: sedangkan untuk beras premium ini kami hanya punya 165 ton. Di mana itu posisinya ada di gudang Halong sebanyak 133 ton.
1: Pusat perikanan dan pariwisata ada di Hoidul Laut ini. Namun sayangnya, selama ini orang-orang kebanyakan dari luar desa, dia melakukan pencurian pasir.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku sore ini, yang kami rangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubun, inilah Dinamika Maluku Sore selengkapnya, edisi Rabu 19 Agustus 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, satu dari empat terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Danar Tetuat Kabupaten Maluku Tenggara, Mujiati Tuanaya, resmi mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp60 juta. Pengembalian uang diserahkan melalui tim kuasa hukumnya dan diterima langsung oleh Jaksa Penuntut Umum Bidang Pitsus Kejaksaan Tinggi Maluku di Kantor Kejati Maluku, Ambon. PLH Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Asit Latukonsina, membenarkan penerimaan uang tersebut sebagai upaya pemulihan sebagian dari total kerugian negara yang mencapai Rp2,8 miliar. Kasus korupsi ini bermula dari proyek peningkatan jalan Danar Tetuat tahun anggaran 2023 di bawah Dinas PUPR Provinsi Maluku yang dikerjakan CV Jusran Jaya. Meski nilai kontrak sempat diadendum menjadi sekitar Rp7,2 miliar, pengerjaan proyek tak kunjung selesai hingga masa pelaksanaan berakhir. Namun pejabat pembuat komitmen bersama pengguna anggaran tetap mencairkan pembayaran hingga 100% yang berujung pada temuan kerugian negara berdasarkan hasil audit BPK. Saat ini perkara tersebut telah memasuki tahap penuntutan atau tahap 2 dan bersiap disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon. Selain Mujiati Tuanaya selaku Kabid Bina Marga, penyidik di Treskrimsus Polda Maluku juga menjerat 3 terdakwa lainnya, yaitu mantan Kadis PUPR Maluku Ismail Usemahu, PPTK Rudi Tuhumori, serta Direktur CV Jusren Jaya Novita Patirane. Bulog Maluku pastikan stok beras medium dan premium tersedia dalam posisi aman dengan ketahanan mencapai 5 bulan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
3: Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara mencatat stok beras medium saat ini mencapai 17.361 ton. Stok tersebut tersebar di sejumlah gudang bulog yang berada di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara Abdul Aziz mengatakan, khusus di Provinsi Maluku, stok beras medium terbesar berada di gudang bulog Halong Kota Ambon sebanyak 10.166 ton. Sementara stok beras medium di Pulau Buru tercatat 1.666 ton dan di Gudang Tulehu Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 1.871 ton. Untuk wilayah Kota Tua, Bulog memiliki stok beras medium 1.831 ton, sedangkan stok di Gudang Sifnana Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 1.825 ton. Selain beras medium, Bulog Maluku dan Maluku Utara juga memiliki stok beras premium sebanyak 165 ton.
0: Sedangkan untuk beras premium ini kami hanya punya 165 ton, di mana itu posisinya ada di gudang Halong sebanyak 133 ton, sedangkan di Tual ada 30 ton dan Sipnana atau di Tanimbar ada 1 ton 600 kilogram.
3: Abdul Aziz mengatakan, ketersediaan stok tersebut menjadi bagian dari upaya Bulog menjaga pasokan dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Bulog juga masih melakukan penyerapan gabah untuk menambah kekuatan stok beras di wilayah tersebut. Dengan ketersediaan stok yang tersebar di sejumlah daerah, Bulog memastikan pasokan beras tetap dapat mendukung kebutuhan masyarakat. Demikian Lina Tehupuring melaporkan. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim SAR gabungan hingga Selasa masih terus melakukan pencarian terhadap Arin Maispetela, seorang nelayan berusia 25 tahun asal Desa Rutong, Kota Ambon. Korban dilaporkan hilang setelah perahu yang ditumpanginya terbalik dihantam gelombang tinggi di perairan pesisir pantai Desa Hutumuri. Insiden ini bermula saat korban melaut bersama dua rekannya untuk mencari ikan. Beruntung dua nelayan lainnya berhasil selamat dari musibah tersebut, sementara Arin belum ditemukan. Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafa menjelaskan bahwa informasi awal diterima dari Sekretaris Desa Rutong yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerjunan tim ke lokasi kejadian sekitar 300 meter dari bibir pantai. Operasi pencarian ini melibatkan gabungan personel dari kantor SAR Ambon, Polsek Lei Timur Selatan, BPBD Kota Ambon, serta puluhan warga setempat dengan menggerakkan perahu karet dan peralatan SAR pendukung. Meski terkendala cuaca berawan, angin kencang hingga 34 knot dan gelombang mencapai 1,25 meter, tim SAR bersama keluarga korban terus berupaya melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali membuka kanal aspirasi suara Malut untuk memudahkan masyarakat menyampaikan berbagai persoalan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
4: Gubernur Maluku Utara Sherly Cuanda kembali membuka kanal aspirasi bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Mulai dari jalan rusak, jembatan putus, rumah tidak layak huni, dokumen kependudukan yang belum selesai hingga pelayanan pemerintah yang dinilai lambat, masyarakat kini dapat menyampaikannya secara langsung melalui kanal suara Malut. Kanal aspirasi dan pengaduan masyarakat ini diumumkan Gubernur Sherly Cuanda pada Senin 17 Agustus 2026, usai mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Sofifi. Sherly mengatakan, luas wilayah Maluku Utara membuat pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh persoalan yang terjadi di setiap desa dalam waktu bersamaan.
5: Maluku Utara luas. Pemerintah tidak mungkin melihat setiap masalah di setiap desa pada saat yang sama. Oleh karena itu hadir Suara Malut, kanal aspirasi dan pengaduan masyarakat Maluku Utara.
4: Melalui Suara Malut, masyarakat diberikan akses yang mudah untuk melaporkan persoalan yang mereka temui di lingkungan masing-masing. Caranya, masyarakat cukup memindai QR code yang telah disediakan atau mengakses suara.malutprov.go.id. Setelah itu, warga dapat mengisi nama dan lokasi domisili, kemudian menjelaskan persoalan yang ingin disampaikan. Jika tersedia, masyarakat juga dapat melengkapi laporan dengan foto maupun video sebagai bukti pendukung. Laporan yang masuk nantinya akan dipetakan dan diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti. Menurut Sherly, kanal tersebut bukan sekedar ruang untuk menerima keluhan masyarakat, tetapi menjadi sumber informasi langsung dari lapangan bagi pemerintah dalam memperbaiki pelayanan dan menentukan kebijakan.
5: Bagi kami, aduan bukan sekedar keluhan, aduan adalah informasi dari lapangan untuk membuat pelayanan dan keputusan pemerintah lebih tepat. Ada masalah, jangan berhenti dicerita, sampaikan lewat suara Malut. Ngoni bersuara, torang dengar, torang tindak.
4: Sherly menyebut, pola membuka kanal pengaduan masyarakat sebenarnya bukan hal baru bagi pemerintahannya. Pada awal masa jabatannya di tahun 2025, ia juga pernah membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan kondisi infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan yang rusak. Langkah tersebut dilakukan ketika masyarakat kembali dari perjalanan mudik Lebaran Idul Fitri. Pemerintah membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan kondisi jalan dan jembatan yang mereka temui sepanjang perjalanan. Kini, pola tersebut kembali diperkuat melalui suara Malut. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap masyarakat tidak lagi memendam persoalan yang terjadi di lingkungan mereka. Setiap laporan diharapkan menjadi informasi awal bagi pemerintah untuk mengetahui persoalan secara lebih cepat, menentukan prioritas penanganan sekaligus memastikan pelayanan publik semakin responsif. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Saudara, sebanyak 26 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai menerima remisi umum dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Camat Seram Utara Ahmad S. Horela kepada perwakilan warga binaan saat upacara kemerdekaan di lapangan Merdeka Wahai Senin 17 Agustus 2026. Seluruh penerima remisi kali ini mendapatkan pengurangan masa pidana kategori RU1 dengan besaran potongan yang bervariasi. Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya menegaskan bahwa remisi bukan sekadar pengurangan masa hukuman, melainkan bentuk penghargaan negara atas perubahan perilaku positif dan kepatuhan warga binaan selama menjalani proses pembinaan. Senada dengan hal tersebut, Camat Seram Utara memberikan apresiasi penuh atas program pembinaan yang humanis di Lapas Wahai dan berharap momentum kemerdekaan ini terus memotivasi para warga binaan untuk memperbaiki diri. Rasa syukur turut dirasakan oleh para penerima remisi, salah satunya warga binaan berinisial IP yang mengaku semakin bersemangat untuk menaati aturan serta mengikuti seluruh kegiatan pembinaan di lapas. Melalui pemberian remisi umum ini, pihak Lapas Wahai berharap proses reintegrasi sosial dapat berjalan optimal sehingga para warga binaan siap kembali dan diterima dengan baik di tengah masyarakat.

0: Kita ikuti berita lainnya. Majelis Latupati Kota Ambon resmi menyerahkan dokumen berisi 105 poin rekomendasi kepada DPRD Provinsi Maluku. Penyerahan dokumen strategis yang berlangsung di gedung DPRD Maluku ini bertujuan memperkuat rancangan peraturan daerah tentang pengakuan, perlindungan, dan pelestarian masyarakat hukum adat agar memiliki payung hukum yang lebih komprehensif. 105 poin rekomendasi tersebut dirumuskan dari hasil kajian mendalam serta aspirasi para saniri negeri. Poin-poin utama yang disoroti mencakup kejelasan batas wilayah ulayat, mekanisme penyelesaian sengketa adat, hingga perlindungan situs-situs budaya dari ancaman dampak pembangunan modern. Langkah ini menjadi wujud komitmen masyarakat adat untuk mengawal pembentukan hukum daerah yang berpihak pada hak ulayat dan identitas lokal. Menanggapi hal tersebut, pimpinan DPRD Maluku menyambut positif aspirasi Majelis Latupati dan berjanji akan mengkaji seluruh substansi rekomendasi bersama panitia khusus. Regulasi ini diharapkan dapat segera disahkan agar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat sekaligus menciptakan keseimbangan antara investasi daerah dan kelestarian tradisi leluhur. Saudara, Lembaga Penjamin Simpanan menjamin 2,98 juta rekening nasabah bank di Maluku untuk simpanan 2 miliar rupiah per nasabah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
1: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menjamin penuh sebanyak 2,98 juta rekening nasabah perbankan di Maluku atau mencapai 99,97% dari total rekening hingga 30 Juni 2026 atau lebih tinggi dibandingkan cakupan penjaminan secara nasional 99,95%. Deputi Kepala Kantor Perwakilan LPS 3 Prayitno Amigoro di Ambon mengatakan, tingginya cakupan penjaminan tersebut menunjukkan sebagian besar rekening nasabah perbankan di Maluku telah memenuhi ketentuan penjaminan simpanan LPS. PS menjamin simpanan hingga 2 miliar per nasabah per bank. Namun masyarakat juga perlu memperhatikan kriteria simpanan layak bayar atau syarat 3T. Syarat 3T meliputi simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan atau TBP, LPS, serta nasabah bukan merupakan pihak yang melakukan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian bank.
2: Sisa 0,02% itu yang di atas nilai maksimal penjaminan LPS atau di atas 2 miliar. Jumlah rekening tadi itu 99,98 ya, rekeningnya tadi berapa ya, saya lupa. Ini kalau penyatuan ini kan kemenangan OJK ya. Jadi kalau sebenarnya pada dasarnya kan memang otoritas pengawasan itu dari OJK itu sedang untuk memperkuat permodalan. Sehingga itu kalau bank-bank yang ini sebenarnya kemenangan OJK ya, di bank-bank yang mempunyai pemegang sahamnya sama itu kan disatukan. Enggak cuma di Sultra, misalnya bank-bank misalnya Nusamba ini. Nusamba itu di beberapa provinsi, itu juga harus digabungkan.
1: Menurut Prayitno, pemahaman masyarakat terhadap ketentuan tersebut penting agar nasabah dapat memastikan simpanannya memenuhi kriteria yang ditetapkan LPS. LPS merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. LPS memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah perbankan, melaksanakan resolusi bank, serta turut aktif memelihara stabilitas sistem keuangan. Selain itu, LPS akan menjalankan program penjaminan polis mulai 2028. Prayitno mengatakan penguatan literasi keuangan menjadi salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. LPS berharap sinergitas dengan media dapat memperluas jangkauan informasi mengenai penjaminan simpanan dan literasi keuangan sehingga pemahaman masyarakat terhadap fungsi LPS semakin meningkat. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dapat juga terus terjaga dan turut mendukung stabilitas sistem keuangan serta pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Saudara, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mencatat cakupan penjaminan simpanan di Provinsi Maluku hingga akhir Juni 2026 mencapai 99,97%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan cakupan secara nasional yang berada di level 99,95%. Deputi Kepala Kantor Perwakilan LPS 3 Prayitno Amigoro menyampaikan hal tersebut dalam acara media meet up di Ambon. Ia menyebutkan sebanyak 2,98 juta rekening nasabah bank di Maluku saat ini dijamin penuh oleh LPS. Dalam kesempatan itu, Prayitno juga mengingatkan masyarakat mengenai kriteria simpanan layak bayar atau syarat 3T agar jaminan simpanan hingga 2 miliar rupiah per nasabah berlaku. Syarat tersebut meliputi simpanan tercatat di pembukuan bank, tingkat bunga tidak melebihi bunga penjaminan LPS, serta nasabah tidak melakukan pelanggaran hukum yang merugikan bank. Kegiatan bersama Insan Media ini diharapkan dapat terus memperkuat literasi keuangan dan menjaga kepercayaan publik terhadap perbankan. Selain edukasi literasi keuangan, kegiatan ini juga menghadirkan psikolog asal Ambon, Herbert Patiruhu, yang membawakan materi seputar pentingnya kecerdasan emosional dan kesehatan mental bagi jurnalis. Menurutnya, kondisi emosional yang terkelola dengan baik berpengaruh langsung pada kualitas produk jurnalistik yang objektif dan edukatif. Hal ini dinilai sejalan dengan upaya LPS dan media dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Pemerintah Ohoi dan masyarakat Dula Laut Kota Tual menghidupkan sasi adat, lindungi kekayaan laut dan darat wilayah setempat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ibnu Rahareng.
3: Pemerintah Ohoi Dula Laut Kota Tual kembali menghidupkan tradisi adat sasi untuk melindungi sumber daya alam di wilayah laut dan darat. Pejabat Kepala Ohoi Dula Laut Haji Munadi Rahaded usai prosesi pemasangan sasi adat Senin 17 Agustus 2026 mengatakan penerapan sasi dilakukan karena masih ditemukan pencurian dan kerusakan sumber daya alam seperti kelapa, teripang, lola, kima, pasir, padang lamun hingga terumbu karang. Selain itu penggunaan bom dan potas untuk menangkap ikan juga masih menjadi perhatian masyarakat. Munadi menjelaskan sasi merupakan hasil kesepakatan pemerintah Ohoi, tokoh adat dan masyarakat. Aturan ini akan diuji coba selama 1 tahun hingga Agustus 2027, kemudian dievaluasi untuk menentukan keberlanjutannya. Dalam penerapannya, pelanggar dari luar Ohoi Dula Laut dikenakan sanksi adat berupa pembayaran 1 buah lela senilai 20 juta rupiah. Sementara warga Dula Laut yang melanggar dikenakan sanksi 10 juta rupiah.
4: Pusat perikanan dan pariwisata ada di Ohoi Dula Laut ini. Namun sayangnya, selama ini orang-orang kebanyakan dari luar desa, dia melakukan pencurian pasir, sehingga di Pulau Adanan dan pulau-pulau yang lain, itu pasir yang begitu indah, itu pasir sudah rusak semua. Masuk lagi ke tempat hasil laut, teripang, lola, kita sudah upaya untuk sama-sama kita melakukan penjagaan. Tapi sampai pada hari ini juga masih terjadi pelanggaran, bom itu menggoncang tempunya laut ini.
3: Rahadet menjelaskan nelayan dari luar tetap diperbolehkan mencari ikan, namun wajib melaporkan keberadaannya kepada pemerintah Ohoi dan menaati aturan sasi. Dukungan terhadap sasi juga disampaikan Putra Dula Laut M. Zainuhoyanan dan anggota DPRD Maluku Tenggara Yohanes Bosco Rahawarin. Keduanya menilai sasi merupakan bentuk pelestarian kearifan lokal sekaligus upaya menjaga ekosistem laut dan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Rahawarin juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas di wilayah laut, terutama untuk mencegah penangkapan ikan menggunakan bom serta pengambilan sumber daya alam secara ilegal.
5: Ini berlaku ke dalam dan keluar, bukan saja untuk di luar tapi kita juga di dalam. Ini bukan untuk menyumpai kita tapi itu melindungi. Kita tahu bahwa Tuhan telah menciptakan alam dengan segala isinya, kita wajib untuk menjaga. Nah, tapi kenyataannya ini banyak yang merusak alam. Sehingga memang momen sasi ini saya sangat apresiasi dan mendukung penuh sebagai anak Dula Laut, merupakan satu kebanggaan. Oleh karena itu memang harapan saya bahwa pemerintah, baik pemerintah Kota Tual, saya berpikir bahwa sudah ada perda. Itu satu apresiasi oleh pemerintah Kota Tual.
3: Rahawarin menegaskan sasi bukan untuk membatasi masyarakat luar, tetapi memastikan setiap orang menghormati wilayah adat dan menjaga kelestarian alam. Pemerintah Ohoi Dula Laut berharap penerapan sasi mendapat dukungan seluruh masyarakat sehingga sumber daya laut dan darat tetap terjaga serta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang dan yang akan datang.
0: Saudara, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura menggelar kegiatan coloring class bertajuk Mengenal dan Menjaga Laut bagi anak-anak pesisir di Negeri Asilulu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan edukatif yang diikuti oleh 20 anak ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-44 FKIP Unpati sekaligus mendukung pengembangan Asilulu sebagai desa binaan perguruan tinggi tersebut. Melalui media mewarnai berbagai organisasi laut, anak-anak diajak mengenal ekosistem pesisir secara menyenangkan dan sesuai dengan usia mereka. Perwakilan dosen FKIP Unpati, Cecilia Pikal, menjelaskan bahwa pendidikan lingkungan sejak dini sangat penting agar generasi muda tidak hanya melihat laut sebagai tempat bermain, tetapi juga belajar mencintai serta menjaga kelestarian biota laut dari kerusakan dan sampah. Kegiatan ini sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya poin pendidikan berkualitas dan kelestarian ekosistem lautan. Kedepan FKIP Unpati berharap program semacam ini dapat terus berlanjut untuk memperkuat literasi kelautan dan menumbuhkan kepedulian anak-anak pesisir Maluku terhadap keberlanjutan laut mereka. Pendengar, sebelum kita mengakhiri Dinamika Maluku sore ini, kita akan ikuti news reporting Ongen Sekawail dengan topik Damai Bermedsos.
6: Perlu ke hati kalau kita dibilang monyet. Tapi mari kita lihat bahwa ini oknum-oknum. Kan kalau kita bisa identifikasi kan 3 orang.
7: Narasi itu mencuat pasca ujaran rasisme yang mengejutkan jagat media sosial, buntut bentrok Matraman. Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena menyebut ujaran kebencian tidak mewakili warga Jakarta, sehingga harus disikapi dengan kepala dingin.
6: Kepentingan besar kita untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Sakit hati iya, luka iya, tapi ingat bahwa ini bukan masyarakat Indonesia yang meremehkan kita, hanya oknum 3 orang. Jangan gara-gara 3 orang, kita semua warga Kota Ambon, warga Maluku merasa dicederai oleh negara ini.
7: Pada akhir Juli hingga Agustus 2026, jagat media sosial diguncang sebuah video viral. Pembuat konten melontarkan kata-kata rasis, merendahkan dan menghina masyarakat Ambon dan Maluku secara terbuka. Kasus ini memicu kecaman luas dan secara resmi dilaporkan oleh organisasi masyarakat sipil ke Polda Metro Jaya dan dikawal polisi demi meredam gejolak. Isu penghinaan berbasis SARA di media sosial juga kadang memanas di tingkat lokal, di mana beberapa akun Facebook dilaporkan ke Polda Maluku karena menyebarkan narasi rasisme secara beruntun. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Polisi Andreas Nugroho, meminta warga menggunakan media sosial secara bijak karena sebuah postingan dapat memicu konflik yang memakan korban jiwa.
8: Kita membutuhkan pemuda sebagai agen toleransi yang mampu menjadi jembatan antar kelompok. Kita membutuhkan pemuda sebagai agen literasi digital, karena hari ini konflik tidak selalu dimulai dari jauh, bisa dimulai dari satu postingan. Nah, ini yang terjadi, yang pernah terjadi di Maluku. Bagaimana kita menyelesaikan konflik antara dua negeri, dan kebetulan salah satu korbannya adalah anggota kepolisian yang saat ini potensi kebutaan terhadap anggota tersebut yang saat ini dirawat di rumah sakit Polri Kramat Jati.
7: Ujaran kebencian membuat ruang digital menjadi tidak sehat dan tidak nyaman. Hal itu dialami penyanyi Ambon Mevi Patikawa. Dia menuangkan keresahannya lewat sebuah lagu.
9: Terinspirasi dari siapa sih lagu itu? Dunia sekarang resiko paling besar di sosmed ya. Itu Facebook sih menurut saya. Facebook itu tempat orang curhat, luapkan emosinya di situ. Jadi pernah dulu itu saya punya masalah dan saya disindir tuh habis-habisan sama emak-emak Facebook tuh. Nah, pas disindir itu saya nggak tahu dong mau gimana, nggak mungkin balas juga gitu. Pikir karir juga, pikirnya ini anak bocil tapi bisa balas-balas kata sama orang tua. Makanya ya udahlah, bikin karya aja lah lewat lagu.
7: Paparan konten rasis yang terus-menerus akan membuat tindakan diskriminatif dianggap sebagai hal biasa oleh generasi muda. Rasisme digital seringkali menjadi pemantik bentrok fisik antar kelompok atau antar warga di dunia nyata mendorong Polda Maluku mengambil langkah antisipatif dan tindakan hukum.
8: Ada tiga pendekatan. Yang pertama preventif, kita masuk melalui edukasi, penyuluhan, dan literasi hukum. Yang kedua adalah langkah preventif, kita hadir melalui patroli, sambang masyarakat, melalui sambang Babinkam Tipmas, polisi RW, dan berbagai bentuk kehadiran polisi di tengah masyarakat. Yang ketiga, yaitu upaya penegakan hukum.
7: Selain intensif melakukan patroli cyber untuk melacak akun-akun palsu penyebar kebencian, Polda Maluku juga menggandeng komunitas literasi digital untuk menangkal sebaran hoax berbasis SARA agar tidak bertransformasi menjadi konflik fisik di dunia nyata.
9: Jangan singgir terus di Facebook, ayo cari kerja lain, enggak usah ngurusin hidup orang lain.
10: Menjaga keberagaman, membangun kehidupan orang bersama.
8: Dialog adalah investasi perdamaian. Lebih baik kita menghabiskan waktu 2 atau 3 jam untuk duduk bersama daripada esok hari kita harus menghabiskan berhari-hari untuk menyelesaikan konflik.
7: Seperti kata Kapolresta, sebuah postingan dapat memicu konflik. Semua pihak diminta bijak bermedsos, mengisi ruang digital dengan pesan-pesan damai. Karena polarisasi SARA yang ekstrim dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah persatuan bangsa.
0: Dan saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku sore ini, edisi Rabu 19 Agustus 2026 diantaranya. Bulog Maluku pastikan stok beras medium dan premium tersedia dalam posisi aman dengan ketahanan mencapai 5 bulan ke depan. Pemerintah Ohoi dan masyarakat Dula Laut Kota Tual menghidupkan sasi adat lindungi kekayaan laut dan darat wilayah setempat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun dan Exit Hereu mengucapkan selamat sore, sampai jumpa.

0: Aku, Buah Pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

81 tahun sudah, tanah rempah ini berdiri gagah dari ujung Seram, Buru, Aru hingga ke Kei dan Tanimbar. Lautnya menyatukan, adatnya menguatkan. Maluku bukan hanya gugusan pulau yang terbentang di timur Indonesia. Maluku adalah tentang kita, tentang keberagaman yang tumbuh, hidup, dan berdampingan dalam satu semangat, satu tanah air, dan satu cita-cita. Selamat ulang tahun ke-81 Provinsi Maluku. Mari bersama kita bangun Maluku yang maju, sejahtera, dan tetap berakar pada budaya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan sore ini. Dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Cek fakta, Pro 1 RRI Ambon.
2: Wali Kota Ambon Budi Winwati Mena menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas kebijakan pemerintah pusat yang dinilai memberikan dukungan bagi pemerintah Kota Ambon dalam menghadapi keterbatasan fiskal daerah. Menurutnya, kondisi fiskal daerah menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai memiliki arti penting bagi keberlangsungan pembangunan di daerah termasuk di Kota Ambon. Bodewin menilai, kebijakan yang diberikan pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih baik untuk menjalankan agenda pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia juga berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus diperkuat sehingga berbagai persoalan pembangunan di Kota Ambon dapat ditangani secara bertahap dan terarah.
1: Sekian Cek Fakta.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk ke Indonesia. Dan di kesempatan sore ini, saudara, kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog publik di edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026.
1: Kita ikuti dialog publik dari Radio Republik Indonesia Ambon.
0: Selamat sore pendengar yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk ke Indonesia. Kita jumpa lagi saudara di dialog ke publik kesempatan sore ini bersama dengan Lembaga Penjamin Simpanan LPS, dan di studio saudara sudah hadir narasumber kita yang akan membahas terkait dengan topik kita di sore ini. Menarik sekali pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, kami juga mengajak Anda untuk terus bergabung bersama kami karena ada giveaway untuk 5 orang pemenang yang akan mendapatkan hadiah tentunya. Dan line WhatsApp kami dari saat ini kami sudah buka di 0813-5624-5886. Sekali lagi di 0813-5624-5886. Dan saya perkenalkan narasumber saya di sore ini, pendengar, perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan LPS, ada Ibu Yuke Fatihaturrahma. Beliau adalah staf edukasi Lembaga Penjamin Simpanan LPS 3 wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yuke.
2: Mbak Dea, dan juga ingin menyapa selamat sore untuk seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Ambon.
0: Iya. Mbak Yuke, gimana kabar nih?
2: Alhamdulillah baik.
0: Mbak Yuke sebagai staf edukasi Lembaga Penjamin Simpanan.
2: Betul.
0: Tiga wilayah yaitu Sulawesi, Maluku dan Papua.
2: Papua
0: sudah ke Sulawesi dan Papua apa baru di Maluku saja?
2: Sudah ke Sulawesi, Maluku, sisa belum Papua.
0: Oh, Papua belum.
2: Ya.
0: Ini Papua secara keseluruhan atau gimana, Mbak Yuke?
2: Kalau saya pribadi belum masuk Papua, tapi kalau dari rekan kantor saya termasuk kepala kantor sudah masuk Papua. Seluruhnya jadinya Sulawesi, Maluku dan Papua. Makanya sering disingkat Sulampua.
0: Silampua.
2: Sulampua.
0: Oh, Sulampua. Iya,
2: betul.
0: Ya, pendengar, di kesempatan sore ini kita akan berbicara terkait dengan cerdas menyikapi isu perbankan. Kenali hak dan hak Anda sebagai nasabah. Kita ketahui pendengar bahwa akhir-akhir ini kita sering mendengar berita atau selentingan di media sosial tentang dana simpanan nasabah bank yang tiba-tiba hilang. Dan memang itu bukan hal yang baru lagi pendengar dan juga Mbak Yuke ya, sudah sering terjadi seperti begitu. Nah, ini hal ini tentu membuat masyarakat berpikir kira-kira aman gak sih kita nyimpan uang di bank. Lebih baik ke cara tempo dulu saja, nyimpan uang di bawah kasur, di bawah bantal, sepertinya aman-aman saja gitu ya, tanpa bunga, tanpa potongan dan sebagainya. Dan menyikapi masalah ini, pendengar, sore ini Anda bisa bergabung bersama kami di dialog publik, dialog publik terkait dengan cerdas menyikapi isu perbankan, kenali hak Anda sebagai nasabah. Mbak Yuke.
2: Ya, Mbak Dea.
0: Iya, langsung saja nih terkait dengan isu-isu negatif yang salah satunya yang tadi saya sampaikan, tiba-tiba tabungan ataupun uang kita raib, hilang, entah kemana, padahal sebenarnya ini sudah berada di tempat yang aman ya, yaitu di bank, tapi kok bisa hilang. Nah, bagaimana sebenarnya LPS melihat fenomena ini dan bagaimana juga menyikapinya kepada masyarakat?
2: Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Dea. Sebelumnya kami turut bersimpati gitu ya untuk para masyarakat yang mungkin mengalami kasus atau isu tersebut gitu terkait kehilangan uang di bank. Tetapi dari kami selaku otoritas, sebagai otoritas yang memang terkait dengan perbankan gitu ya, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik gitu, tidak mudah terprovokasi, tetap tenang dan dalam hal ini lebih ke yakin gitu, karena perbankan masing-masing individu itu tentu diawasi dengan ketat. Ada otoritasnya yang saling bekerja sama, salah satunya ada OJK juga yang sebagai pengawas gitu ya. Nanti di kalau misalnya banknya tutup, nanti ada LPS yang menjamin seperti itu. Dan dari segi peraturan, ketentuan dan lain sebagainya itu sudah ada standar internasionalnya gitu. Jadi tentunya dari segi keamanan dan lain sebagainya tetap aman. Adapun adanya kasus-kasus tersebut itu lebih ke fraud atau adanya tindakan-tindakan mungkin yang udah mengarah pidana gitu ya, dan sudah masuk pidana itu dari oknum-oknum banknya gitu. Jadi nggak semua, kita tidak bisa mengambil kesimpulan menggeneralisasi bahwa semua bank itu buruk, semua bank tidak aman, karena berita yang di up memang mungkin lebih banyak ya, mungkin terdengar di masyarakatnya kayak yang negatif dan itu menimbulkan keresahan, padahal sebenarnya banyak juga berita positif terkait dengan perbankan. Jadi jangan mudah panik, jangan mudah terprovokasi, yang penting tetap tenang dan yakin karena sistem perbankan sudah terstandarisasi bahkan secara internasional dan sudah ada otoritas yang memang secara khusus mengawasi juga, termasuk di sini ada OJK dan juga ada LPS, dan kami bersama-sama tentunya terus mengedukasi dan meliterasi masyarakat agar tidak takut untuk nabung di bank seperti itu.
0: Jadi sebenarnya uang tersebut tidak hilang, tapi
2: kalau ini kami, sebenarnya bukan kewenangan kami untuk menjawab karena kan mungkin setiap kasus berbeda-beda gitu ya. Dan kalau dari yang terlihat itu biasanya ada oknum mungkin dari pihak banknya, atau bisa jadi masyarakat mungkin mengklik satu link yang ternyata scam, phishing dan lain sebagainya. Jadi dari kami sebagai otoritas, baik itu OJK, LPS, termasuk BI juga, mengliterasi gitu masyarakat bahwa utamakan untuk menjaga data pribadi gitu ya. Kalau misalnya ternyata kasusnya itu berawal dari link yang dipencet, yang diklik gitu-gitu, atau surat undangan, aplikasi dan lain sebagainya. Tapi kalau uangnya hilang ternyata dari pihak bank, itu bisa jadi dari oknum. Jadi tidak semua bank gitu ya, tidak semua orang banknya, itu hanya individu saja, dan tentunya udah masuk ke ranah pidana. Dan maksudnya kalau dari segi kami tidak bisa masuk gitu, gimana sih ternyata ending dari kasusnya dan lain sebagainya. Kalau dari kami secara umum taunya seperti itu, Mbak.
0: Tadi Mbak Yuka mengatakan bahwa kalau kita masyarakat takut ataupun nasabah mengalami hal demikian harus tetap tenang. Tapi secara nyata kan ya tidak mungkin nih tiba-tiba uang hilang terus kita tenang-tenang aja. Nah sebenarnya langkah awal yang harus diambil ketika kita mengetahui bahwa uang kita hilang, langkah pertama yang harus kita lakukan apa, Mbak Yuka?
2: Mungkin bisa kalau misalnya ngerasa uang hilangnya itu, pertama kalau misalnya taunya dari link gitu ya, ke klik linknya, tentunya pertama adalah mencabut seluruh koneksi internet kalau terkait dengan internet. Tapi kalau misalnya ngerasa uang hilangnya, perasaan saya nggak punya aplikasi mobile banking gitu, cuman ambil uang di ATM dan lain sebagainya, itu bisa jadi ada oknum dari pihak bank X tertentu gitu ya. Nah itu bisa melapor ke otoritas terkait. Dalam hal ini ketika banknya masih sehat, banknya masih beroperasi gitu, besoknya buka tetap di jam 8 sampai jam 3 sore, itu bisa langsung melakukan pengaduan ke OJK, karena OJK sendiri punya fungsi perlindungan konsumen ya. Jadi di situ, dan punya satgasnya juga, jadi bekerja sama dengan kepolisian dan lain sebagainya. Jadi untuk nasabah yang mungkin mengalami musibah tersebut gitu, bisa disampaikan keluhannya ke OJK seperti itu sebagai otoritas terkait ketika banknya masih hidup.
0: Baik, ya pendengar, kami kembali menginformasikan kepada Anda bahwa line WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Anda tetap mengikuti dialog publik saat ini hingga nanti di pukul 17 karena ada beberapa hadiah giveaway untuk 5 orang pemenang nanti. Ya, tadi Mbak Yuka sempat katakan terkait dengan otoritas jasa keuangan OJK. Nah, masyarakat pendengar kita juga pasti akan berpikir terkait dengan LPS dan OJK. Apa beda antara LPS dan OJK ini?
2: Dari segi nama tentu sudah berbeda ya. Kalau OJK otoritas jasa keuangan, sementara LPS adalah lembaga penjamin simpanan. Kalau dari kata otoritas jasa keuangan di sini berarti terkait dengan jasa keuangan, baik itu lembaga bank maupun yang non bank, contohnya mungkin pegadaian gitu ya, asuransi, kemudian leasing dan lain sebagainya gitu. Nah kalau OJK ini adalah fungsinya ke pengawas, otoritas pengawas. Biasanya dia maksudnya otoritas ini mengarah ke mikro individual dari si lembaganya. Jadi ada pengawas yang secara khusus mengawasi satu bank X, satu bank Y, kemudian kalau di asuransi berarti satu asuransi A gitu-gitu seperti itu. Sementara dan itu kondisinya ketika kondisi lembaganya itu hidup gitu ya, beraktivitas normal, beroperasi secara normal. Sementara untuk LPS sendiri adalah lembaga penjamin simpanan, kami itu tugasnya secara spesifik menjamin simpanan nasabah yang ada di perbankan, seperti itu. Meskipun kedua-duanya lembaga ini tugasnya sama-sama turut aktif menjaga stabilitas sistem keuangan. Kami termasuk dalam satu komite, namanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan, bareng BI, Bank Indonesia, kemudian ada Kementerian Keuangan, OJK dan LPS masuk ke komite ini sama-sama untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sesuai dengan perannya masing-masing. Kalau tadi OJK mengawasi, LPS itu bahasa sederhananya mungkin sebagai penjaga gawang ya. Jadi kayak garda terakhir ketika lembaga yang dipegang oleh OJK pas diawasi ternyata tidak bisa sehat, awalnya mungkin batuk-batuk terus tidak bisa disehatkan lagi gitu ya, sakit, akhirnya tutup, nah diserahkan kepada LPS. Nah dari situ LPS yang akan menjamin simpanan nasabah yang ada di bank yang tutup tersebut.
0: Jadi intinya supaya lebih memudahkan masyarakat, OJK itu mengawasi dan LPS itu menjamin.
2: Betul.
0: Begitu. Oke, iya. Jadi masyarakat sudah bisa tahu dan sudah bisa membedakan ya antara OJK dan LPS. Nah, Mbak Yuka, berbicara terkait dengan jaminan, apa saja hak nasabah dan apa syaratnya agar tabungan kita itu benar-benar dijamin oleh LPS?
2: Oke, Mbak Dea, pertanyaan yang sangat menarik dan tentunya ini sekaligus kita sama-sama belajar bareng ya. Mungkin kalau kita bilang LPS itu sebenarnya sudah berdiri dari tahun 2005. Kami dibentuk berdasarkan undang-undang, jadi kami adalah lembaga negara yang independen. Undang-undangnya itu di tahun 2004, kemudian beroperasi 1 tahun setelah undang-undang itu resmi. Nah, karena tadi tugas kami menjamin simpanan, tentunya ada term and conditionnya gitu ya, syarat dan ketentuannya. Untuk ketentuannya sendiri adalah nasabah menabung itu simpanannya itu ya, maksimum nominal penjaminannya adalah 2 miliar per nasabah per bank. Jadi kalau nasabahnya itu punya di atas 2 miliar, maka baiknya dipecah di bank berbeda, karena kata kuncinya adalah per bank, per nasabah per bank. Jadi kalau punya 4 miliar, maka 2 miliar di bank A, 2 miliar di bank B, seperti itu. Nah, dengan menabung saja itu sudah otomatis dijamin oleh LPS. Jadi nasabah tidak mengeluarkan speser pun uang untuk bisa uangnya dijamin oleh LPS, karena yang penting dia nabungnya itu di bank yang beroperasi di seluruh Indonesia, seperti itu. Jadi kalau ada bank asing sekalipun yang beroperasi di Indonesia, maka itu dijamin oleh LPS Indonesia. Sebaliknya kalau banknya itu
0: Walaupun bank asing, bank yang asing, beroperasi
2: betul,
0: di Indonesia,
2: yang penting beroperasi di Indonesia kata kuncinya. Sementara kalau bank Indonesia ternyata ya, bank di Indonesia terus dia punya cabang di luar negeri, itu dijaminnya oleh LPS yang ada di luar negeri tersebut, seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah tadi ya, 2 miliar per nasabah per bank, dan tanpa membayar speser pun, cukup nabung aja dalam bentuk tabungan, giro, deposito, baik itu di bank konvensional maupun bank umum, atau bisa juga di BPR ya, Bank Perekonomian Rakyat, mungkin kalau di Ambon kenalnya Modern Express gitu ya. Nah itu udah langsung dijamin oleh LPS. Jadi kalau ada oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan LPS terus bilang uangnya mungkin ale, kalau mau dijamin oleh LPS harus bayar, itu jangan percaya gitu. Karena LPS nol rupiah, nggak perlu membayar ke kami, seperti itu untuk ketentuannya. Sementara syaratnya, kami punya ketentuan, punya syarat namanya 3T.
0: Biar bukan daerah tertinggal terluar.
2: Biar mudah diingat gitu ya, 3T. T pertama adalah tercatat dalam pembukuan bank. Ini maksudnya adalah mungkin Mbak Dea kalau misalnya buka rekening ya di bank secara langsung ke kantornya dapat buku tabungan seperti itu. Atau dengan kecanggihan teknologi sekarang bisa jadi buka rekening di mobile banking. Nah itu biasanya ada juga tuh yang nggak ngasih buku tabungan. Itu nggak masalah, yang penting Mbak Dea kemudian pendengar setia dari RRI Pro 1 itu rajin-rajin mendownload mutasi atau catatan ya pengeluaran dan pemasukan si rekening itu per bulan atau secara berkala.
0: Mendownload,
2: betul. Kemudian itu yang pertama tercatat. Yang kedua, tingkat bunga yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Jadi kalau misalnya Mbak Dea atau mungkin teman setia Pro 1 nabung di bank konvensional, biasanya ada bunga ya, persentasenya gitu. Nah persentasenya itu diperhatikan bahwa jangan sampai melebihi yang ditentukan oleh LPS. Jadi LPS secara berkala tuh punya batasan persentase berapa sih yang bisa diterima oleh nasabah seperti itu. Kalau nggak salah bank umum sekarang tuh 3,75%. Jadi kalau misalnya nasabah menerima di atas itu, misalkan 4% di periode tersebut, maka tidak dijamin oleh LPS ketika banknya nanti tutup. Seperti itu.
0: Oke, berarti kira-kira kalau tabungan kita itu berapa banyak baru bisa dijamin oleh LPS?
2: Dari 0 rupiah sampai 2 miliar tadi untuk di satu bank.
0: Di satu bank.
2: Ya, okay. Jadi kalau misalnya Mbak Dea punya rekening 1, 2, 3 tapi di satu bank yang sama, yang dijamin itu sampai 2 miliar aja. Jadi diakumulasi.
0: Tapi kalau ada beberapa bank,
2: itu berarti beberapa bank. Di masing-masing bank 2 miliar maksimumnya. Seperti
0: gitu.
2: Itu.
0: Iya,
2: iya. Baik. Itu T kedua, Mbak Dea. Dan T terakhir ini kalimatnya agak panjang, mungkin bisa dicek gitu ya di Google atau di akun Instagram kami, akun sosial media kami. T ketiga ini panjang, tapi intinya adalah tidak merugikan bank. Contohnya apa, Mbak Dea di sini usianya sudah di atas 17 tahun ya Mbak ya. Tapi alhamdulillah ya awet muda Mbak, insyaallah. Atau mungkin teman-teman setia yang sudah usianya di atas 17 tahun punya data diri identitas ya, KTP gitu. Nah itu dijaga baik sebaik-baiknya, jangan sampai jatuh ke tangan sembarang orang karena bisa jadi disalahgunakan ya, digunakan untuk mungkin yang marak sekarang pinjol, judol, atau bisa juga minjem ke bank. Nah karena ngerasa yang minjem itu mengatasnamakan orang lain pakai KTP si orang lain yang KTP-nya hilang atau disalahgunakan, jadinya sengaja nggak dibayar tuh utangnya yang di bank, akhirnya terjadi kredit macet dan pas dicek ternyata yang melakukan pinjaman adalah atas nama misalnya Mbak Dea gitu, padahal sebenarnya Mbak Dea tidak melakukan pinjaman. Okay. Nah itu dianggap tetap merugikan bank seperti itu.
0: Oke, okay. Ya pendengar, kami kembali informasikan Anda bisa bergabung bersama kami di line WhatsApp kami 0813-5624-5886 terkait dengan dialog kita di sore ini. Anda bisa memberikan pertanyaan terkait hal apa saja dan jangan lewatkan juga giveaway yang akan kami bagikan untuk Anda, 5 orang pemenang. Ya, Mbak Yuka, sebelum kita lanjut ya, nih, ya, ada pertanyaan dari pendengar kita nih. Boleh ya,
2: boleh,
0: Mbak Yuka,
2: boleh,
0: ya?
2: Boleh, silakan.
0: Selamat sore Kakak, saya Fani, izin bertanya. Bagaimana persyaratan dana kita bisa dijamin oleh LPS ketika misalnya bank tempat menabung mengalami kebangkrutan?
2: Okay.
0: Itu satu. Yang kedua, sebagai orang awam ada tabungan yang dijamin oleh LPS hingga 2 miliar. Kira-kira dari mana dana tersebut dihimpun atau diperoleh LPS Indonesia?
2: Oke, wow. Terima kasih Kak
0: Fani. Ini Kak bersama Fani.
2: Oke.
0: Silakan Mbak Yuka.
2: Terima kasih Mbak Dea, terima kasih Kak Fani, pertanyaannya sangat mantap sekali. Untuk yang pertama tadi syarat ya, yang sudah disampaikan sebelumnya tadi ada 3 T. T yang pertama tercatat, T yang kedua tingkat bunganya nggak melebihi yang ditetapkan oleh LPS, dan T ketiga tidak merugikan bank, seperti itu. Nah, sementara untuk pertanyaan kedua, sebenarnya LPS tuh kalau misalnya banknya ada yang tutup, LPS bayarnya dari mana sih gitu kan? Karena sebenarnya kalau mungkin Bapak, Ibu, Kakak-kakak pernah dengar ada bank tutup atau mungkin jarang dengar ya. Sebenarnya itu ada loh, banyak beberapa bank tutup tapi memang bank yang BPR, bank-bank kecil-kecil gitu ya. Nah, itu biasanya ketika ditutup sebenarnya udah enggak punya aset lagi gitu. Nah, terus gimana bayar nasabahnya? Nah, LPS sendiri itu memang karena diberi amanat gitu ya oleh undang-undang bisa menjamin simpanan nasabah, maka dananya itu diperoleh terutama dari premi semacam iuran. Jadi bank-bank yang tadi yang beroperasi di seluruh Indonesia membayarkan premi, bahasanya premi ya, tapi bentuknya itu seperti iuran gitu, secara berkala. Ada persentasenya berapa persen gitu ya, itu dari rata-rata jumlah simpanan di satu semester. Nah itu nanti dibayarkan ke LPS. Nanti dari LPS kami kelola, jadi kami putar gitu ya, kami investasikan ke yang diperbolehkan oleh undang-undang, misalkan seperti ke sukuk atau ori gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada keuntungan kan dari investasi itu, keuntungan dan lain sebagainya. Tentunya dari keuntungan itu diakumulasi dan lain sebagainya, dihitung sebagai total aset LPS dan bisa dibayarkan nanti kalau misalnya ada bank yang tutup, digunakan untuk memberikan penjaminan ke masyarakat seperti itu. Jadi bisa dikembalikan uang nasabah yang ada di bank tutup tersebut. Seperti itu.
0: Iya, Mbak Yuka, ini pertanyaan cukup banyak nih.
2: Wow,
0: kalau chat di nomor kami di Pro 1. Saya baca ya Mbak Yuka,
2: boleh,
0: ya.
2: Boleh, Mbak Dea.
0: Dari Aldi. Kakak, bagaimana cara nasabah mengidentifikasi biaya tersembunyi atau klausul baku yang berpotensi merugikan? Kemudian bagaimana regulasi prudensial dan instrumen kepatuhan OJK memitigasi asimetri informasi dalam penetapan kontrak baku antara institusi perbankan dan nasabah individu.
2: Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih, Aldi. Oke, sebenarnya kalau misalnya udah masuk ke ranah individu bank gitu ya, kami untuk LPS sendiri karena tugas dan kewenangannya adalah menjamin simpanan, artinya ketika banknya sudah tutup, sudah tidak beroperasi lagi. Sementara kalau tadi yang terkait pertanyaannya ke Aldi itu klausul, kontrak dan lain sebagainya, itu masing-masing dari peraturannya si banknya gitu. Saya sendiri mungkin tidak bisa memberikan jawaban karena bukan kewenangan kami terkait dengan yang OJK juga seperti itu sih Mbak Dea.
0: Oke, ada lagi nih Mbak Yuke. LPS mengembalikan dana paling lama berapa hari dari Sande?
2: Oke.
0: LPS mengembalikan dana paling lama berapa hari, Mbak Yuke? Siap.
2: Terima kasih Kak Sande. LPS itu ketika banknya dicabut izin usahanya, kami itu mempercepat prosesnya. Jadi dalam 5 hari kerja setelah dicabut izin usahanya, kami bayarkan untuk tahap pertama. Biasanya tahap pertama ini yang sudah memenuhi syarat 3T-nya itu. Jadi enggak ada keraguan bahwa si nasabah itu emang udah memenuhi 3T-nya. Sementara untuk sisanya itu sampai 90 hari kerja kalau tidak salah ya. 90 hari kerja, tapi biasanya LPS lebih cepat dari itu.
0: Oke. Ada lagi enggak apa-apa ya, Mbak Ayuka.
2: Iya,
0: pendengar nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886 kami buka terus untuk Anda. Izin bertanya kembali kakak, kalau saya punya uang di perbankan Indonesia yang ada di luar negeri dan mengalami kebangkrutan, apakah uang saya tersebut dijamin juga oleh LPS?
2: Oke, siap. Terima kasih kak. Seperti yang tadi disebutkan ya, bahwa kata kunci LPS adalah menjamin simpanan yang ada di seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Jadi kalau misalnya bank yang ada di Indonesia punya cabang di bank di luar negeri gitu ya, misalnya bank X, terus cabangnya di Hong Kong gitu. Nah itu dijamin, ketika dia tutup dijaminnya oleh LPS yang ada di Hong Kong. Jadi LPS Indonesia itu juga punya loh otoritas-otoritas lain yang mirip seperti LPS, fungsinya gitu ya, menjamin simpanan di berbagai negara seperti itu.
0: Oke, iya. Pendengar, Anda yang ingin bergabung bersama kami, tetap kami buka di line WhatsApp 0813-5624-5886. Dan Mbak Yuke, 5 menit lagi kita kuis ya.
2: Oke, boleh Mbak.
0: Berarti apa yang disampaikan oleh Mbak Yuke ini sudah sangat jelas ya, terkait dengan perbedaan antara LPS dan OJK, kemudian juga tugas dan fungsi dari LPS dan OJK, dan kemudian juga terkait dengan nilai maksimal yang harus disimpan nasabah ya, yang dijamin oleh LPS. Oke. Okay. Ya, pendengar di line WhatsApp kami 0813-5624-5886, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda langsung dengan kuis.
3: RRI Ambon 105,1 FM, Facebook dan Instagram RRI Ambon, telepon 0911-311-511-383-4921. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. aplikasi mobile RRI News. Berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Ya, pendengar, kita kembali lagi masih di dialog publik siang ini bersama LPS, dan seperti janji saya tadi bahwa ada akan ada giveaway untuk Anda. Dua pertanyaan pertama, ya Mbak Yuka ya izin, ya, dua pertanyaan pertama untuk apa dengar, simak baik-baik, dan jawaban Anda bisa dikirim melalui chat via WhatsApp di 0813-5624-5886, di 0813-5624-5886. Pertanyaan pertama, lembaga manakah yang bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan perbankan di Indonesia? Pertanyaan pertama, lembaga manakah yang bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan perbankan di Indonesia? Kemudian pertanyaan kedua, berapa nilai maksimal simpanan nasabah yang dijamin oleh LPS per nasabah per bank? Berapa nilai maksimal simpanan nasabah yang dijamin oleh LPS per nasabah per bank? Jawaban Anda silakan dikirim via chat WhatsApp 0813-5624-5886. Mulai dari sekarang tentunya. Iya, Mbak Yuka, ini ada pertanyaan lagi dari pendengar kita.
2: Oke, Mbak Dea.
0: Apa saja hak mutlak nasabah saat menghadapi sengketa saldo atau transaksi yang mencurigakan?
2: Oke, siap. Terima kasih. Kalau misalnya terkait hal tersebut gitu ya, ini masih ranah dari individu banknya. Mungkin dari nasabah bisa langsung ke call center banknya, datangi langsung, atau mungkin kalau misalnya merasa tidak terselesaikan, bisa tadi ke fungsi pengaduan konsumennya dari OJK, karena OJK ada fungsi perlindungan konsumen gitu ya. Terkait dengan tadi kalau misalnya ada saldo mencurigakan yang tiba-tiba ternyata ada pemotongan dan lain sebagainya gitu, mungkin bisa dilaporkan langsung ke OJK. Tapi LPS sendiri juga punya fungsi perlindungan konsumen, dalam hal ini lebih ke menerima pengaduan nasabah. Tidak menutup kemungkinan misalnya banknya ternyata masih hidup, ada yang mau datang ke kami gitu ya, sekedar konsultasi dan lain sebagainya, kami sangat terbuka. Jadi kalau misalnya ternyata nasabah bingung mau kemana, terus udah sempat dengar tentang LPS, gak apa-apa, boleh hubungi kanal informasi kami gitu ya di 15 Halo LPS 154 atau sosial media, atau boleh datang ke kantor kami secara langsung, ada di pusat itu di Jakarta di Sudirman. Kalau di daerah timur itu kami punya kantor perwakilan tadi ya, dari kantor saya di LPS wilayah 3 Sulawesi Maluku Papua, kantornya secara fisik berlokasi di Makassar, boleh banget datang nanti sekedar melakukan konsultasi atau mengadu ke kami, nanti kami terima. Kalaupun memang ternyata bukan terkait dengan tugas fungsi kami, nanti kami sampaikan ke pihak yang berwenang, maksudnya dalam hal ini mungkin yang terkait dalam hal ini OJK dan lain sebagainya. Tapi kami biasanya menyarankan juga ke nasabah, kalau misalnya kami terima, nanti kami saranin, oh mungkin bisa ke OJK dan lain sebagainya. Tapi kalau nasabah bingung, bisa jadi kami bantu juga gitu untuk bisa disampaikan ke OJK, seperti itu.
0: Ya, pendengar, Anda yang ingin bergabung masih kami buka ya di line WhatsApp 0813-5624-5886, tentu juga dengan jawaban-jawaban dari kuis yang sudah kami sampaikan tadi. Ya, Mbak Yuka, tadi kita sudah berbicara terkait dengan simpanan kita dijamin hingga 2 miliar rupiah oleh LPS selama memenuhi syarat 3T yang cukup
2: Betul.
0: Panjang tadi itu.
2: Ya.
0: Nah, kira-kira gini, bagaimana teknisnya Mbak Yuka, kalau seandainya ada bank yang izinnya dicabut, kira-kira terus bagaimana juga dengan prosedur klaim pengembalian dana nasabah? Apakah bisa diselesaikan dengan cara cepat? Apakah membuat masyarakat itu berbelit-belit? Karena ini tidak bisa dipungkiri ya, kalau soal uang, masalah uang itu tidak segampang kita membalikkan telapak tangan.
2: Ya, betul, Mbak Dea.
0: Nah, gimana nih Mbak Yuka?
2: Oke, untuk kalau misalnya terjadi bank yang tempat kita menyimpan itu ternyata tutup gitu ya, dicabut izin usahanya, teman-teman gak usah panik. Yang pertama itu adalah tenang gitu, karena kalau misalnya panik pasti bakal kemana-mana deh, dan bisa jadi dimanfaatkan oleh oknum yang gak bertanggung jawab tadi ya. Kalau misalnya tadi saya bilang LPS tuh gak menarik ke nasabah untuk bayar gitu ya sama sekali, termasuk juga nanti proses klaim. Takutnya kalau kita panik, ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan, oh mau dipercepat nih klaimnya dari LPS, atau kalau misalnya ternyata dia nggak layak bayar karena nggak memenuhi 3T tadi, terus ada pihak-pihak tertentu yang sengaja bilang, boleh deh nanti kalau misalnya tabungan kamu nggak di, karena nggak memenuhi 3T jadi nggak dijamin LPS, saya bisa jamin gitu. Itu nggak ada sama sekali, karena kita prosesnya transparan dan profesional. Nah kalau sudah terjadi demikian, tadi tetap tenang, kemudian menunggu pengumuman. Biasanya LPS itu mengumumkan selain di ada di website kami, di sosial media kami, kami juga mengumumkan di surat kabar berperadaran luas di wilayah bank yang tutup tersebut, seperti itu. Tentunya juga menghubungi nasabah-nasabah yang banknya tutup ya, seperti itu. Nah setelah itu nanti dalam 5 hari kerja, tahap 1 untuk nasabah yang memang sudah masuk kategori 3T-nya terpenuhi semuanya, biasanya dalam 5 hari kerja udah diumumin tuh siapa-siapa aja. Nanti nasabahnya akan dihimbau untuk membawa data diri secara kopi maupun asli, lalu datang ke bank yang ditunjuk oleh LPS. Dalam hal ini biasanya bank-bank umum gitu ya, misalnya bank X ini sama LPS ditunjuk, bapak ibu boleh datang, jangan lupa bawa KTP sama informasi tabungannya, entah itu buku tabungan atau mutasi tadi gitu ya, yang menunjukkan rekening kepemilikan. Kemudian setelah nyampe di banknya, boleh pilih mau di transfer, mau di apa, secara tunai, atau mau dibalikin lagi ke dalam bentuk tabungan gitu, seperti itu bisa. Jadi intinya adalah tetap tenang, prosedur kami itu transparan. Dalam 5 hari kerja, tahap pertama itu biasanya sudah ada nama-namanya. Nanti Bapak Ibu boleh datang langsung ke bank yang ditunjuk oleh LPS. Nanti akan lebih lanjut secara teknis dijelaskan di sana, seperti itu.
0: Itu biasanya proses paling cepat itu berapa lama, Mbak Yuke?
2: Kalau untuk yang tahap pertama tadi 5 hari ya, Mbak. Tapi kalau untuk secara undang-undangnya, kita tuh 90 hari kerja. Nanti semua rekening tuh harus sudah diumumin mana aja yang dijamin oleh LPS yang memenuhi 3T tadi. Seperti itu.
0: Okay.
2: Nah, terus punten juga Mbak Dea, jadi kalau udah 90 hari kerja itu, nanti orang-orang boleh ngambil sampai 5 tahun ke depan. Jadi mungkin ada orang yang nabung terus ternyata tinggal di luar negeri ya, tabungannya di sini terus belum bisa ngambil. Boleh banget, maksudnya kayak ya dalam 5 tahun itu bisa

0: buat belanja, mm-hmm. ada banknya kan, bank digital, C-Bank gitu ya. Mm-hmm. Terus punya e-walletnya namanya ShopeePay gitu. Mm-hmm. Nah, selama ShopeePay-nya ini terlink ke rekening si C-Bank ya, berarti mm-hmm. dia adalah bagian dari rekening tersebut. Itu mm-hmm. dijamin oleh LPS. Mm-hmm. Termasuk juga misalkan GoPay gitu ya, sama Bank Jago gitu. Nah, itu selama terlink itu dijamin. Tapi kalau misalnya berdiri sendiri sebagai e-wallet atas nama X gitu, itu nggak dijamin mm-hmm. oleh LPS.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Ya baik. Ada lagi nih Mbak Yuke. Apakah bank itu berhak membekukan rekening nasabah tanpa pemberitahuan dan bukti awal yang jelas?
0: Oke, okay. Wah, ini sebenarnya balik lagi ke masing-masing individu banknya ya. Peraturan ketentuannya gimana? Jadi dari awal mungkin nasabahnya dihimbau untuk benar-benar baca kontraknya gitu. Karena mungkin tipikal masyarakat Indonesia mungkin ada beberapa yang kayak udah langsung di scroll aja atau dilihat sampai bawah terus langsung di skimming scanning aja terus tanda tangan, padahal mungkin bisa dibaca gitu ya kontrak-kontrak yang tentunya terkait dengan kalau misalnya terjadi one prestasi dan lain sebagainya, itu perlu harus dibaca benar-benar. Nah, kalau misalnya udah terkait hal tersebut, itu udah terkait dengan ranahnya pihak banknya. Jadi mungkin kami sebagai otoritas sampai kewenangannya lebih ke menghimbau masyarakat untuk lebih teliti lagi dalam itu kontraknya. Jadi kalau ada pembekuan dan lain sebagainya, itu tergantung dari peraturan si banknya. Tapi kalau dari sudut pandang kami, misalkan ternyata banknya peraturannya itu harusnya memang ada pemberitahuan kedua belah pihak, tentunya itu udah menyalahi kontrakan seperti itu.
1: Iya, baik. Pendengar, Anda terus kami himbau, Anda bisa bergabung terus bersama kami ya di line WhatsApp 0813-562-45886. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh Mbak Yuke terkait dengan bagaimana LPS menjamin ya, menjamin semua yang istilahnya uang masyarakat. Betul. Ya di bank. Nah, sampai sejauh ini Mbak Yuke, apakah ada kriteria-kriteria khusus atau juga ada permasalahan yang terjadi terkait dengan LPS yang notabene menjamin uang nasabah yang ada di bank?
0: Oke, mungkin kalau kasus-kasus itu biasanya ada yang nasabahnya tidak memenuhi syarat 3T gitu ya, terutama yang di bagian bunga biasanya nggak ngeh gitu ya, ternyata bunganya di atas bunga LPS gitu, dan ternyata tempat banknya yang dia simpan uang itu tutup, dicabut izin usahanya, biasanya di situ. Nah, biasanya nanti ada pengaduan gitu. Nah, dalam kalau nggak salah peraturannya itu dalam sebentar kak, mungkin sekitar 180 hari kalender itu bisa melakukan keberatan kalau misalnya ternyata simpanannya itu dinyatakan tidak layak bayar. Itu sih lebih banyak kasus-kasus kayak nasabah nggak terima bahwa ternyata simpanannya nggak dijamin karena tidak memenuhi syarat 3T, terutama misalnya bunga gitu-gitu. Nah, itu boleh mengajukan keberatan, nanti dicek lagi nih sama LPS dan lain sebagainya apakah ternyata harusnya sesuai atau gimana, pokoknya nanti ada proses lebih lanjutnya seperti itu. Biasanya kasusnya ke arah situ.
1: Oke, berarti sebenarnya masyarakat seperti tadi Mbak Ayuka katakan bahwa masyarakat harus tetap tenang ya.
0: Betul.
1: Tapi namanya manusia, kalau uang hilang kan duit hilang kan ya pas, apalagi ibu-ibu nih ya, Mbak Ayuka. Iya, Mbak Ayuka, terkait dengan uang hilang tiba-tiba dan masyarakat dihimbau untuk harus tetap tenang, apakah selama ini ada kendala-kendala yang dihadapi oleh LPS ketika melakukan tugas dan fungsi mereka?
0: Oke, kalau kendala-kendala kami, kalau dari sudut pandang saya ya, ini saya bukan mewakili lembaga sih, karena saya juga sebenarnya staff gitu ya. Kami sudah berdiri sebenarnya dari tahun 2005 kan, sudah 21 tahun di September ini, tapi mungkin banyak masyarakat yang
1: belum tahu.
0: Iya, betul. Tidak mengenal kami. Jadi di situ sih fungsi kendala-kendala yang kami hadapi ketika melakukan edukasi. Bisa jadi bukan hanya masyarakat di desa saja, di kota sendiri pun juga yang mungkin sudah inklusi gitu ya, dia punya tabungan tapi tidak terliterasi bahwa ternyata ada lembaga loh yang menjamin simpanan Bapak Ibu kalau misalnya nanti banknya tutup seperti itu. Jadi lebih kendalanya ketika kami melakukan edukasi seperti itu.
1: Oke, pendengar, tadi dua pertanyaan sudah kami sampaikan ya. Masih ada lagi sesi kuis yang kedua. Ada pertanyaan ketiga, keempat

0: Dan kelima, dan waktu kita juga tinggal beberapa menit lagi nih Mbak Yuke,
1: Oke,
0: tanpa terasa
1: wow,
0: ya.
1: Gak terasa Mbak Dea.
0: Oke, pertanyaan yang ketiga, pendengar Anda bisa langsung menjawabnya melalui chat di WhatsApp 0813-5624-5886. Pertanyaan yang ketiga, apa langkah pertama yang dilakukan LPS sebelum membayarkan klaim simpanan nasabah? Apa langkah pertama yang dilakukan LPS sebelum membayarkan klaim simpanan nasabah? Kalau pendengar dari tadi mengikuti dialog ini pasti tahu jawabannya. Kemudian pertanyaan keempat, benar atau salah LPS mengumumkan pembayaran klaim melalui bank pembayar yang telah ditunjuk? Benar atau salah LPS mengumumkan pembayaran klaim melalui bank pembayar yang telah ditunjuk? Dan pertanyaan yang berikut, apa pesan utama LPS kepada masyarakat dalam menyikapi isu-isu perbankan? Apa pesan utama LPS kepada masyarakat dalam menyikapi isu-isu perbankan? Ini tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Yuke ya, terkait dengan pesan untuk masyarakat. Dari awal juga Mbak Yuke sudah menyampaikan
1: betul,
0: hal tersebut.
1: Ya.
0: Iya, pendengar Anda bisa mengirimkan jawaban Anda via WhatsApp di 0813-5624-5886. Mbak Yuke, sampai sejauh ini ya ketika kita menabung di bank, dan tadi Mbak Yuke juga bilang bahwa masyarakat tuh belum tahu dan bahkan belum kenal apa itu LPS.
1: Betul.
0: Selama ini masyarakat cuma tahu itu OJK.
1: OJK, nah, Bank Indonesia gitu ya.
0: Nah, kira-kira kinerja dari LPS sendiri seperti tadi sudah Mbak Yuke sampaikan juga, kinerja LPS yang lebih gampang diketahui oleh masyarakat itu apa?
1: Kinerja ya.
0: Lebih memudahkan masyarakat untuk tahu bahwa oh iya, kalau uang kita bermasalah kita bisa langsung ke LPS atau OJK begitu. Kalau OJK kan sudah jelas nih, yeah, masyarakat sudah tahu, tapi LPS mungkin masyarakat belum bisa memahami begitu.
1: Jadi kalau kata kuncinya, kalau uangnya hilang pas banknya hidup, banknya masih beroperasi, maka ke OJK. Tapi kalau banknya sudah mati, dicabut izin usahanya, besok udah nggak buka tuh banknya, benar-benar udah ada seal gitu ya. Nah itu bisa ke LPS seperti itu. Nah terus juga Kak Mbak Dea mau info, jadi yang tadi dalam 5 hari kerja itu nama prosesnya adalah reconfer ya, rekonsiliasi dan verifikasi. Rekonsiliasi dan verifikasi dalam hal ini dalam 5 hari kerja itu ditentukan mana aja sih nasabah yang sesuai dengan kriteria 3T tadi, namanya reconfer seperti itu.
0: Reconfer, ya. Dan Mbak Yuke, ini langkah pertama tadi yang sudah Mbak Yuke katakan ketika kita mengalami hal demikian. Nah, untuk LPS sendiri, kira-kira gimana nih caranya masyarakat ketika menghadapi situasi uang hilang dan sebagainya, cara mereka menghubungi LPS itu gimana nih?
1: Kalau mau menghubungi LPS bisa banget ke kanal informasi kami ya di Halo LPS 154 atau juga bisa by WhatsApp di 08111154154, bisa juga di email informasi@lps.co.id atau nomor telepon. Kami juga kan punya kantor perwakilan ya, jadi kalau di Indonesia Timur boleh banget menghubungi nomor telepon kami di 0411-3605-070, di website LPS juga atau berbagai sosial media LPS, biasanya namanya LPS IDIC atau LPS Indonesia, biasanya kayak gitu.
0: Kalau di Ambon kantornya belum ada ya Mbak Yuke?
1: Iya belum ada, jadi tahun 2024 itu LPS baru punya kantor perwakilan, tapi baru di 3 lokasi di Medan, dan wilayah kerjanya itu 1 Sumatera, kemudian wilayah kantor perwakilan 2 itu di Surabaya, wilayah kerjanya Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, termasuk NTB dan Kalimantan. Kemudian untuk wilayah 3 itu Makassar secara fisik, tapi wilayah kerjanya tadi Sulawesi, Maluku dan Papua. Sehingga Ambon, meskipun kami tidak ada kantor fisik, tapi untuk wilayah kerjanya masih masuk ke kantor perwakilan LPS 3, seperti itu Mbak.
0: Ya, Mbak Yuke, apakah untuk mengurus uang ya, uang nasabah yang hilang itu tadi Mbak Yuke sudah sempat katakan bahwa tidak berbelit-belit ya.
1: Betul.
0: Nah, dalam jangka waktu berapa lama nih bisa dapat?
1: Kalau tadi tahap pertamanya 5 hari. Kalau misalnya penentuan seluruh rekeningnya itu yang dinyatakan layak bayar tadi sekitar 90 hari kerja ya. Sementara kalau misalnya ternyata udah dinyatakan layak bayar, bisa diambil dalam 5 tahun, seperti itu.
0: Ada pertanyaan lagi nih Mbak Yuke, bagaimana masyarakat dapat memastikan informasi mengenai LPS yang mereka terima benar atau bukan penipuan?
1: Nah bagus banget teman-teman, berarti aware nih karena sudah nanya terkait itu ya. yang pertama adalah teman-teman bisa reach out kami di berbagai sosial media kami ya, karena biasanya ada adminnya tersendiri yang insya Allah cepat gitu ya. Atau bisa juga email atau ke Halo LPS Call Center kami di 154 seperti itu.
0: Nah, ada lagi nih. Wow, ini pertanyaan langsung dari Kepulauan Tanimbar.
1: Wow, halo kakak. Iya,
0: bagaimana ya, LPS menjalankan tugasnya di daerah, okay, termasuk Maluku dan wilayah kepulauan seperti Tanimbar?
1: Oke, okay, siap. Kalau misalkan bank di sana tidak ada bank yang tutup, tentu kami bukan masuk sebagai apa ya, kondisinya ada beberapa wilayah yang banknya tutup, akhirnya kita masuk tuh, tapi bukan tim edukasi, benar-benar tim yang nutup bank, yang akhirnya memproses segala halnya sampai akhirnya bisa ditentukan mana aja sih nasabah yang simpanannya dijamin oleh LPS. Tapi kalau misalnya di Maluku sendiri, termasuk Maluku Utara, Maluku itu belum ada, alhamdulillahnya belum ada bank yang tutup. Jadi kalau fungsi kami yang menjamin simpanan ada bank tutup itu belum ada, alhamdulillahnya tidak ada bank yang tutup di sini gitu ya. Tapi kalau dari segi edukasi, dengan kami hadir di Ambon, padahal kantor fisik kami di Makassar, karena kami bertanggung jawab gitu ya, wilayah kerja kami meliputi Sulawesi, Maluku dan Papua, itu adalah salah satu bentuk kami melakukan tugas dan fungsi. Karena semakin kami mengenalkan ke masyarakat, masyarakat jadi merasa lebih terliterasi, dan nanti ketika dia nabung di bank dan lain sebagainya akan merasa lebih aman seperti itu.
0: Iya, Mbak Yuka, ini sudah ada beberapa pendengar kita yang gabung via WhatsApp ya, okay, untuk menjawab semua kuis.
1: Okay,
0: ini gimana nih caranya, cara mereka mendapatkan hadiah ini 100.000 untuk 5 orang.
1: Oke. Iya. Kalau tadi udah jawab ya, langsung ke WA-nya RRI Pro 1. Teman-teman juga jangan lupa untuk follow Instagram kami.
0: Instagram, oke.
1: Ya, di @sulampua.amanji untuk kantor perwakilan 3. Dan juga di LPS Pusat, di LPS_IDIC untuk Instagram. Seperti itu.
0: Ya, untuk hadiahnya, ini cara ngambilnya gimana nih?
1: Oh, nanti akan ada pengumuman ya di melalui RRI Pro 1. Seperti itu, di Instagramnya.
0: Oke, di pengumuman yang juara gitu ya?
1: Iya, betul. Biasanya okay, di story ya, Kak ya.
0: Oke, oke, baik. Ya, dan ada lagi nih pertanyaan Mbak Yuke.
1: Ya,
0: ke depan apa strategi LPS untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan?
1: Wow, pertanyaannya sangat mantap sekali. Terima kasih, Kak. Tentunya kami sebagai apa ya, otoritas tidak bisa bekerja sendiri, maksudnya kami membutuhkan sinergi dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk juga masyarakat Indonesia. Berbagai pihak di sini yang terkait tentunya dengan otoritas-otoritas yang tadi saya sebutkan, yang masuk ke dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Jadi masing-masing lembaga itu punya kewenangan dan fungsinya masing-masing, bersinergi untuk bisa menjaga agar keuangan, sistem keuangan di Indonesia itu stabil seperti itu. Jadi ke depan tentunya kami banyak program-program yang memang kami melakukan sinergi dengan berbagai lembaga lain seperti OJK, BI, Kementerian Keuangan untuk bisa tadi ya, terkait dengan stabilitas sistem keuangan maupun terkait dengan memperkenalkan dan edukasi literasi keuangan dan memperkenalkan tugas fungsi masing-masing lembaga ke masyarakat seperti itu.
0: Ya, kebersamaan kita tersisa beberapa menit lagi nih, Mbak.
1: Cepat sekali, tidak terasa.
0: Ya, Mbak Yuke, ini ya, ada saya ingin bertanya nih Mbak Yuke, bagaimana nih LPS dalam hal ini mereka meningkatkan literasi masyarakat agar tidak mudah tergiur investasi atau produk keuangan ilegal.
1: Oke, kalau terkait dengan produk keuangan ilegal, baik itu investasi atau mungkin di produk bank, tapi yang promosiin mungkin secara orang langsung gitu ya, individu gitu. Padahal sebenarnya itu bukan produk banknya. Nah, teman-teman usahain untuk selalu mengingat 2L. Legal dan logis. Jadi teman-teman bisa banget cek legalan dari si produknya itu, apakah ada di OJK, ada izinnya dan lain sebagainya. Dan secara logis, teman-teman kalau ngerasa kok hadiahnya gak masuk akal ya, gak make sense ya, kok kayak saya cuma naruh 100.000 tiba-tiba jadi 10 juta dalam cuma berapa hari, nah itu gak make sense sekali. Nah itu harus hati-hati banget seperti itu. Dan hati-hati juga terhadap data diri, tolong banget dijaga, jangan sampai jatuh ke sembarang orang, termasuk tadi KTP ya, karena tadi nanti bisa melanggar ketentuan 3T kami yang T ketiga. Lalu bisa juga diambil tadi misalnya rekeningnya ternyata ditarik ketika dia ngeklik link yang sembarangan, atau nerima undangan terus tanpa sengaja dibuka Nah, itu tetap tenang, terus langsung matiin data internetnya, seperti itu, Mbak.
0: Oke. Okay. Ya, Mbak Yoke, di sisa waktu kita nih, apa sebenarnya yang harus diketahui masyarakat Maluku agar mereka semakin bijak dan aman dalam menyimpan uang di bank?
1: Oke, okay. Jadi yang perlu kakak-kakak, teman-teman, bapak-ibu ketahui adalah bahwa sebagai nasabah di bank gitu ya, tentu punya, selain punya kewajiban, punya haknya. Haknya tadi adalah tadi, simpanannya secara otomatis dijamin oleh LPS tanpa membayar speser pun ke LPS, seperti itu. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, maksimum 2 miliar per nasabah per bank. Jadi kalau punya di atas 2 miliar, boleh dipecah di bank berbeda, atau dan juga memenuhi syarat 3T. Jadi pada intinya, kakak-kakak, bapak ibu sekalian, saya khawatir karena untuk menabung di bank, karena ada LPS sebagai lembaga yang menjamin simpanan bapak ibu nanti ketika banknya tutup, seperti itu.
0: Oke, dan pertanyaan yang berikut lagi nih, 2 menit lagi nih,
1: 2 menit. Iya, oke, Mbak Dea.
0: Kejar cepat-cepat.
1: Iya, oke.
0: Harapan LPS ke depan dalam meningkatkan kepercayaan dan literasi keuangan masyarakat Maluku.
1: Oke, khususnya Maluku dan wilayah Sulampua dan khusus untuk seluruh Indonesia gitu ya. Kami sangat berharap sekali seluruh kegiatan edukasi kami dan kami bersinergi dengan media serta pemangku kepentingan di daerah maupun di nasional itu bisa memberikan dampak ke masyarakat sehingga lebih terliterasi lagi gitu. Jadi usaha-usaha yang kami lakukan bisa secara langsung diterima oleh masyarakat dan masyarakat bisa menyebarkan ke sekitarnya bahwa nggak perlu lagi takut nabung di bank, saya khawatir karena ada LPS yang menjamin nanti ketika banknya tutup, seperti itu.
0: Oke, okay. 1 menit lagi.
1: Oke.
0: Oke, okay, pertanyaan terakhir nih.
1: Okay, Maria,
0: pertanyaan terakhir nih, Mbak Yuke. Dari awal penjelasan Mbak Yuke kepada pendengar kita hingga saat ini, apa yang ingin Mbak Yuke sampaikan kepada generasi muda Maluku agar mereka semakin memahami pentingnya literasi keuangan?
1: Oke, okay. Terutama untuk generasi muda ya, saya juga termasuk bagian dari generasi muda. Iya. Ya. Hai kakak-kakak yang Gen Z, Gen Alpha dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa ketika kakak-kakak sudah terliterasi keuangan, mulai sedari dini, kakak-kakak udah nggak takut lagi untuk nabung di bank, berapapun itu jumlahnya nominalnya kecil, karena itu akan berdampak besar nanti di kemudian hari. Dan tentunya dengan kebiasaan-kebiasaan baik tersebut, ketika dilakukan terus-menerus, akan seperti pepatah gitu ya, sedikit-sedikit lama-lama akan menjadi bukit dan akan membentuk pribadi dan karakter dari generasi muda yang bijak, seperti itu ke depannya.
0: Oke. Okay. Ya, dan terima kasih Mbak Yuke
1: Fathihatur
0: Rahman yang sudah hadir di Studio Pro 1, Staf Edukasi Lembaga Penjamin Simpanan 3 Wilayah Sulawesi Maluku dan Papua. Cerdas menyikapi isu perbankan, kenali hak Anda sebagai nasabah. Apa yang disampaikan oleh Mbak Yuke ini menjadi edukasi bagi masyarakat kita ya, supaya lebih bijak lagi.
1: Betul.
0: Lebih bijak lagi dan yang paling penting tetap tenang.
1: Tetap tenang.
0: Jangan lagi menyimpan uang di bawah kasur ya.
1: Betul, setuju banget.
0: Oke, okay. Sekali lagi terima kasih Mbak Yuke.
1: Terima kasih
0: setelah
1: banyak,
0: dari sini
1: Maria.
0: Nanti kemana lagi nih Mbak Yuke?
1: Kemungkinan balik ke penginapan. Alhamdulillah kemarin udah sempat keliling sih, keliling. Ke Natsepa, ke Morella gitu-gitu.
0: Oke, okay. Ini baru sekali ke Ambon ya.
1: Udah kedua, tapi kedua memang kali. Setiap kunjungan kami kan melakukan edukasi, jadi tidak banyak waktu untuk ekspor. Tapi alhamdulillahnya kemarin sempat sih ke Natsepa, Morella dan lain sebagainya.
0: Iya. Sebelum kita pamit, Mbak Yuke, apakah tidak turun ke sekolah-sekolah gitu, paling tidak untuk memberikan edukasi juga kepada anak-anak pelajar?
1: Oke,
0: okay.
1: Kalau untuk sekolah kami ada kegiatannya, namanya Gen Smart, jadi semacam ranking 1 gitu ya.
0: Okay.
1: Tapi kalau untuk sekolah-sekolah yang secara besar, biasanya kami kerjasama gitu, melakukan kegiatan kolaborasi biasanya sama OJK yang terkait pembukaan rekening dan lain sebagainya untuk edukasi-edukasi ke masyarakat, terutama pelajar agar mengenal untuk dan tidak takut untuk menabung dari dini, seperti itu.
0: Oke, okay. Dan Mbak Yuke, di akhir sore ini, acara kita sore ini di dialog publik, apakah saya umumkan nama-nama pemenang atau gimana nih?
1: Nanti ya,
0: Nanti aja ya.
1: Ya
0: oke, ya. Yang pasti ada 5 orang ya.
1: Betul, 5 orang
0: yang sudah berhasil walaupun dari sekian banyak yang sudah gabung, tapi nanti kita lihat yang duluan pertama yang ngirim WA-nya.
1: Dan tepat ya, Mbak.
0: Ya, dan jawabannya tepat. Oke.
1: Okay.
0: Terima kasih buat Mbak Yuka sekali lagi
1: ya,
0: sukses.
1: Terima kasih banyak Mbak Dea, sukses selalu.
0: Dari Ambon akan menuju kemana nanti?
1: Kembali ke Makassar lagi nanti mungkin sekitar akhir bulan atau awal bulan ke arah Papua.
0: Papua.
1: Iya, seperti itu.
0: Luar biasa. Sukses ya Mbak Yuka bersama teman-teman dari
1: juga.
0: LPS dan semoga ke depan kita bisa jumpa lagi ya.
1: Amin, insyaallah Mbak Dea. Siap, ya. Siap.
0: Dan pendengar di manapun Anda berada, akhirnya sampai di sini sudah dialog ke publik bersama lembaga penjamin simpanan LPS dan kita ketemu lagi dalam kesempatan selamat sore dan sampai jumpa.
1: Terima kasih.
2: Demikian dialog publik hari ini. Sampai jumpa di dialog selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Su.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di jumpa sajian saat ini. Saya Josru yang bakal temani Anda ke depan. Dan pendengar, kami hadirkan untuk Anda siaran kali ini, podcast antara topik El Nino Godzilla. El Nino Godzilla, mengapa dunia waspada? Menghadirkan untuk Anda ada Kepala BMKG Profesor Insinyur Teuku Faisal Fatani PhD. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda di jumpa sajian saat ini.
0: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the Record. Sobat Antara, belakangan sadar gak sih kalau kita mendapat banyak kabar atau berita soal El Nino Godzilla? Wah, ini dari namanya aja sudah terkesan agak menyeramkan gitu ya. Nah, tapi daripada kita salah menduga, salah memaknai soal El Nino Godzilla ini, gimana kalau kita ngobrol langsung dalam podcast kali ini dengan ahlinya? Tentu saja ada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Bapak Teuku Faisal Fatoni. Apa kabarnya Pak Faisal?
3: Baik Mbak Wanti.
0: Sehat ya Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Pasti kalau saya bisa tanya, ini di tengah kesibukan sehari-hari, di tengah kabar soal cuaca yang kadang tidak menentu, kemudian ada info soal El Nino Godzilla gitu ya, ini dikejar-kejar gak Pak sama pertanyaan publik, sama pertanyaan wartawan soal hal ini?
3: Ya benar, sudah pasti
0: ya. Sudah pasti ya, jadi harus sering memberikan informasi yang tepat pastinya Pak ya.
3: Ya, tak kenal lelah memberikan diseminasi informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat.
0: Oke, dan tentunya saya terima kasih banyak sama Pak Faisal karena sudah berkenan ngobrol kita di podcast Antara untuk membedah lebih lanjut soal El Nino Godzilla dan isu-isu lainnya soal cuaca, iklim. Dan kalau kita bicara soal BMKG Pak, kita kan tahunya BMKG lembaga yang memang bahasannya gak jauh-jauh ya dari cuaca, perkiraan cuaca, kemudian fenomena iklim gitu ya, kemudian ada peringatan tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi infonya adalah BMKG ini skopnya ternyata luas ya Pak.
3: Betul.
0: Lebih dari itu ya?
3: Iya, lebih luas dari itu.
0: Boleh Pak dikasih tahu untuk Sobat Antara seperti apa sebetulnya yang dilakukan sama BMKG ini?
3: Ya, jadi peran BMKG sendiri sesungguhnya sangat luas ya, yaitu untuk mendukung pembangunan semua sektor di Indonesia. Mulai dari sektor pertanian, kemudian pariwisata, kemudian energi, infrastruktur, tentunya juga di bidang perhubungan seperti penerbangan, kemudian pelayaran dan juga transportasi darat.
0: Iya.
3: Dan juga di bidang kesehatan. Jadi di banyak bidang kita terlibat.
0: Kesehatan sebenarnya juga seperti apa nih Pak? Mungkin kalau pertanian terkait nih ya dengan cuacanya, misalnya apakah kekeringan, apakah curah hujan bagus atau tidak gitu ya. Betul. Tapi kalau kesehatan gimana Pak?
3: Nah, jadi BMKG itu melakukan kajian bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan itu dengan data-data selama 30 tahun terakhir dan juga kondisi dari iklim, ya suhu, tekanan udara, kelembaban, arah angin dan sebagainya dikaitkan dengan data-data terkait penyakit gitu. Misalnya malaria, demam berdarah, muntaber. Nah, kita dapat memprediksi minggu depan kira-kira nih di DKI kecamatan mana atau kelurahan mana yang nantinya akan rawan terjadinya demam berdarah misalnya.
0: Okay.
3: Maka nanti fogging kita pusatkan di sana. Tidak hanya di DKI, juga ada di Yogyakarta, ada di Bali. Jadi bidang kesehatan juga kita banyak terlibat karena tentunya penyakit-penyakit ya, inspeksi saluran pernapasan itu terkait dengan
0: Tapi jujur juga, kalau yang ini yang terkait sama kesehatan saya baru tahu nih dari penjelasan Pak Faisal gitu ya. Karena selama ini kan kita taunya yang terkait dengan cuaca, let's say tadi tentang pertanian, kemudian transportasi, darat, laut, udara begitu ya, yang sangat bergantung sama cuaca. Tapi ternyata kesehatan juga bisa terkait juga dengan hal itu ya Pak.
3: Betul.
0: Kalau masyarakat di Indonesia sejauh ini, kalau Pak Faisal melihatnya seperti apa sih, sudah melek gitu ya sama informasi yang diberikan sama BMKG ini?
3: tentunya kalau kita berbicara kemampuan masyarakat untuk memahami informasi kan berbeda-beda. Tapi tidak henti-hentinya kami memiliki 191 UPT atau stasiun di seluruh Indonesia dengan 5.000 lebih pegawai itu terus masuk, kemudian mempelajari keunikan, mempelajari sosial budaya di daerah tertentu untuk menyampaikan informasi sebaik-baiknya. Kita juga melakukan sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim, dan sekolah lapang gempa dan tsunami yang sangat masif di seluruh Indonesia. Itulah kita menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat agar lebih paham.
0: Iya, jadi memang untuk praktiknya bisa lebih dipahami begitu ya Pak, sama masyarakat tadi. Nah, bicara soal informasi yang dikonsumsi sama masyarakat begitu ya, ini kan juga belakangan disebut kalau ini BMKG sudah menyebut ini sudah masuk musim kemarau nih, tapi kok hujannya masih turun gitu. Kadang ini yang menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan sama publik nih, termasuk saya sendiri gitu ya. Ini katanya udah musim kemarau. Di 1-2-3 hari kita merasakan, wah panas sekali kan Pak cuacanya. Tapi next day, loh kok hujan gitu ya. Sebetulnya apa sih yang bisa kita analisis dari fenomena ini? Ini satu anomali kah atau memang hal yang normal sebetulnya kayak gitu?
3: Ya. Variasi harian dari cuaca itu sebenarnya hal yang normal, ya, terutama itu terkait dengan gerakan semu matahari, terutama misalnya di Pulau Jawa, matahari akan melintasi di bulan April, Mei, dan September, Oktober. Nah, ketika dia melintasi Pulau Jawa misalnya, itu radiasinya akan terjadi, sehingga nantinya akan terjadi cuaca yang lebih panas. Tapi yang paling tinggi kondisi radiasinya adalah di bulan terutama di September, Oktober, karena itu di akhir musim kemarau, awan juga lebih sedikit, sehingga kita langsung terkena cuaca panasnya. Ya. Nah, saat ini kita mengalami namanya periode peralihan atau pancaroba.
0: Oh iya, ya,
3: dari musim
0: sering banyak penyakit tuh
3: hujan,
0: ya Pak.
3: Ya, dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, ini tentunya juga akan membuat kita sering mengalami perubahan cuaca yang lebih sering secara harian.
0: Oke. Tapi kalau juga bicara soal musim kemarau tadi, saya mau mengutip dulu data dari BMKG. Jadi per 31 Mei BMKG menyebut kalau ada sebanyak 28,6% wilayah di Indonesia yang sudah masuk ke musim kemarau. Sementara sisanya ada 55,2% ini masih mengalami musim hujan. Memang ada apa ya, semacam runtutannya begitu ya, wilayah mana yang sudah masuk musim kemarau duluan, wilayah mana yang masih musim hujan dan lain sebagainya, atau memang seperti itu Pak?
3: Benar sekali Mbak Wanti, jadi Indonesia itu memiliki, kita bagi dalam 699 zona musim. Jadi satu daerah itu berbeda dengan daerah lain.
0: Itu berdasarkan apa?
3: Berdasarkan banyak pertimbangan ya. Berdasarkan banyak pertimbangan geografisnya, kemudian posisinya apakah dekat dengan laut atau lebih di dataran tinggi dan sebagainya. Jadi dari 699 zona musim ini berdasarkan kesamaan pola hujan juga ini. Jadi kalau musim kemarau terjadi di Indonesia itu dimulai dari timur. Jadi dimulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, kemudian Jawa khususnya di pesisir, naik ke Sumatera bagian selatan, baru yang lainnya. Jadi memang proses masuknya musim kemarau di Indonesia itu bertahap.
0: Iya.
3: Nah, jadi ada di bulan Mei, ada bulan April, Mei, Juni dan seterusnya. Tapi puncak musim kemarau nanti hampir sebagian besar wilayah Indonesia adalah di Agustus.
0: Berbarangan di Agustus.
3: Ada yang Agustus, ada yang September juga. Okay. Jadi masih tergantung zona musim tadi. Nah, biasanya kami merilis climate outlook ya, tentang bagaimana iklim satu tahun ke depan, atau merilis tentang kemarau dan sebagainya. Itu kita memberikan info yang sangat detail terkait dengan zona musim masing-masing wilayah.
0: Kemudian Pak, kalau kita masuk ke tadi bahasan utama kita soal El Nino Godzilla, boleh ya Pak ya?
3: Boleh.
0: Ini El Nino Godzilla katanya adalah istilah yang ternyata bukan istilah baru. Ini sudah sejak 2015 kalau saya cari tahu gitu ya, 2015 sama ilmuwan NASA istilah ini dimunculkan. Tapi ternyata ini bukan istilah resmi ya yang dipakai sama lembaga-lembaga baik di Indonesia maupun secara internasional gitu ya Pak ya?
3: Betul.
0: Betul seperti itu.
3: Jadi gini, saya ceritakan dulu nih karena kita kan harus paham dulu apa itu musim kemarau, apa itu El Nino.
0: Oke.
3: Jadi musim kemarau, musim hujan itu adalah fenomena yang terpisah dari El Nino.
0: Oh,
3: Kalau karena kita mengalami ada monsun Asia yang mendatangkan lebih banyak hujan, ada monsun Australia yang lebih kering, kita mengenal dua musim nih di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau pada sebagian besar wilayah Indonesia. Tapi El Nino sendiri itu adalah semacam dinamika dari atmosfer laut yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga ke timur. Kalau suhu permukaan lautnya itu naik, ya itu kita sebut fenomenanya El Nino. Kalau dia turun, kita sebut fenomenanya La Nina. Kalau naik El Nino, ya, maka di Asia Tenggara, Australia, Oceania itu akan mengalami musim yang lebih sedikit hujannya, atau kita sebut musim kemarau nanti hujannya lebih sedikit. Nah, tapi kalau La Nina sebaliknya. Nah, pada bulan Maret BMKG memberikan prediksi bahwa kita akan fenomena El Nino akan terjadi di tahun 2026 ya, kurang lebih akan terjadi di bulan Juni waktu itu kita sampaikan. Nah, lalu WMO pusat meteorologi dunia di bawah PBB itu sudah merilis per 2 Juni bahwa El Nino akan terjadi. Nah, ini kita perlu lihat bahwa BMKG itu bersama dengan semua lembaga-lembaga resmi internasional bidang meteorologi klimatologi itu merilis prediksi terkait terjadinya El Nino. Nah, di dunia internasional dan juga layanan iklim global itu kita menyebut El Nino itu lemah, moderat, kuat hingga sangat kuat.
0: Ada kategori
3: kategorinya
0: secara resmi berarti.
3: Betul.
0: Ya?
3: Nah, lalu di tahun 2016 tadi disebut ya ada ilmuwan NASA yang memberi nama yang kalau sangat kuat namanya Godzilla El Nino gitu ya. Tapi itu bukan istilah yang baku sebenarnya, bukan istilah yang digunakan oleh kantor-kantor layanan publik dunia. Kita menggunakan istilah yang mungkin karena dia supaya lebih mudah dipahami digunakan Godzilla, tapi kita tidak menggunakan itu, standar internasionalnya itu dengan level tadi ya, kategori
0: level tadi.
3: Nah, sekarang kita masuk di indeks ENSO-nya itu sudah plus 1. Artinya El Nino akan terjadi tapi karakteristiknya moderat, itu peluangnya adalah 96%, sedangkan kuat peluangnya adalah 60%. Tapi El Nino ini harus diketahui, dia tidak terjadi seberapa lama terjadinya gitu ya. Dia terjadinya periode El Nino itu adalah 9 sampai 12 bulan. Jadi nanti di bulan Mei tahun depan kurang lebih itu El Nino akan berhenti, akan tidak aktif lagi fenomenanya. Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
0: lebih intens ya,
3: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
0: Oke, boleh ditekankan dulu Pak, tadi kan disebut ada kategori-kategorinya. Kemudian yang prediksi bahwa El Nino ini El Nino Godzilla gitu ya, berarti masuk ke kategori?
3: Sangat kuat.
0: Sangat kuat
3: ya, tadi. Untuk penguatan bahwa dia masuk sangat kuat, tapi untuk tahun ini semua lembaga meteorologi dunia tidak ada yang memprediksi dia sampai sangat kuat. Ya, tapi dia masuk ke, itulah di peluangnya. Kalau moderat 96%, kalau kuat itu 60%. Tapi kalau tadi saya katakan musim kemarau lebih panjang dan hujannya
0: lebih sedikit,
3: lebih rendah dari rata-rata 30 tahun terakhir. Rata-ratanya loh ya. Karena bisa jadi di tahun 2015 lebih rendah lagi, bukan yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Karena sering nih salah kutip. Nanti saya mengatakan dari rata-rata 30 tahun terakhir dikutip kemarau dengan El Nino tahun ini adalah yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Nah, bukan begitu. Tapi yang benar adalah memiliki periode yang lebih panjang dan kondisi yang lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir.
0: Oke, berarti kalau kemarau di tahun ini lebih panjang dan lebih kering, itu kan berarti ada satu intensitas yang harus diwaspadai juga.
3: Betul.
0: Nih Pak. Kemudian dampaknya mungkin ya, kalau kita bicara soal untuk kehidupan masyarakat akan seperti apa sih, selain yang sudah kita mulai rasakan mungkin ya, lebih panas, matahari kok kayaknya ada double nih gitu ya, jadi kita menjadi terlalu kepanasan gitu, ketika berada di luar ruangan. Tapi sebetulnya dampak apa aja sih yang bisa dimunculkan sama fenomena alam ini?
3: Ya, ini yang paling penting ya, karena fenomena alam itu adalah sesuatu yang terjadi dan kita harus paham bagaimana memitigasi dan adaptasi dengan
0: Betul.
3: Itu. Jadi kalau kita mengalami musim kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun ini, maka akan terjadi yang kita harus waspadai adalah terjadinya krisis air. Ya, kemudian juga krisis air baik itu air bersih maupun irigasi. Ya, kemudian juga krisis dengan kebakaran hutan dan lahan yang mungkin dapat terjadi. Munculnya penyakit-penyakit karena kalau lebih kering itu wabah itu lebih senang gitu ya. Jadi akan lebih berpotensi terjadinya wabah penyakit. Kemudian juga akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita karena kalau kondisinya panas, mungkin produktivitas kita juga rendah. Untuk pertanian juga tidak seproduktif ketika di musim yang lebih basah, sehingga itu mempengaruhi perekonomian juga secara langsung maupun tidak langsung.
0: Betul.
3: Bahkan kami juga sering diundang oleh Bank Indonesia dan berbagai lembaga untuk membahas tentang inflasi. Bayangkan BMKG juga ikut terlibat memikirkan tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana climate risk ini Betul. Dapat menentukan investasi di masa yang akan datang.
0: Iya, artinya kalau mungkin kita balik lagi mengulang ke pembahasan kita di awal, memang terkait iklim dan cuaca ini berpengaruh besar dan skopnya sangat banyak begitu ya Pak, sangat-sangat luas untuk kehidupan kita sehari-hari, praktik di kehidupan sehari-hari kita banyak dampaknya gitu berarti ya Pak ya?
3: Betul, okay. Multisektor ya.
0: Multisektor. Betul. Tapi ketika kita bicara soal El Nino yang menyebabkan kemarau 2026 ini jadi lebih kering, jadi lebih panjang gitu, ada wilayah-wilayah tertentu nggak yang harus jadi perhatian khususnya sama stakeholders begitu ya? Mungkin pemerintah akan lebih ngasih prioritas ke wilayah tertentu atau memang seluruh Indonesia harus waspada nih sama El Nino ini?
3: Nah, jadi masyarakat perlu tahu ini tentang informasi penting ini ya, bahwa El Nino itu mempengaruhi Indonesia itu khususnya di bawah garis khatulistiwa, yaitu bagian selatan Indonesia.
0: Oke.
3: Tapi beberapa daerah di utara juga terpengaruh, seperti Aceh bagian timur, kemudian Riau, Kepulauan Riau itu akan terpengaruh, kemudian Sumatera Selatan, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu akan terpengaruh oleh El Nino ini.
0: Yang Aceh kenapa ikut terpengaruh juga Pak?
3: Ya itu tadi ada pengaruh kondisi geografis, ada pengaruh pola hujan dan sebagainya. Okay. Jadi ada beberapa tempat yang juga perlu informasi yang lebih detail.
0: Iya.
3: Tapi untuk Kalimantan sendiri bagian utara itu zona satu musim tidak terpengaruh. Kemudian nanti di Papua bagian selatan juga akan terpengaruh. Jadi beberapa daerah kalau sederhananya itu adalah kira-kira di bawah garis khatulistiwa itu yang lebih terdampak dengan El Nino.
0: Okay.
3: Tapi perlu dicatat nih, Mbak Wanti, kadang-kadang saya mengatakan El Nino itu periodenya 9 sampai 12 bulan.
0: Betul.
3: Lalu ada masyarakat yang menangkap, wah berarti kita kemarau-nya panjang sekali. Bukan begitu.
0: Enggak juga ya.
3: Kemarau nanti di bulan Oktober, November sudah mulai musim hujan, dan El Nino itu tidak memberi pengaruh signifikan lagi terhadap musim hujan di Indonesia.
0: Oh, oke.
3: Okay. Tidak.
0: Jadi akan normal saja nih musim
3: hujannya?
0: Normal
3: saja, musim hujan normal saja. Dan jangan disampaikan ini periode El Nino, makanya saya katakan El Nino itu hal yang berbeda dengan
0: hal yang terpisah,
3: terpisah
0: tadi ya.
3: Dengan musim hujan dan musim kemarau. Jadi bukan artinya kita kemarau sampai Mei tahun depan loh ya, karena El Nino-nya 9 sampai 10 12 bulan. Tapi El Nino ini akan mempengaruhi musim kemarau di Indonesia hingga Oktober kira-kira.
0: Oke. Kemudian untuk wilayah-wilayah tadi nih Pak, di bawah garis khatulistiwa kan.
3: Betul.
0: Secara khusus gitu ya, dengan beberapa daerah yang masuk secara khusus juga. Apa yang bisa dilakukan sebetulnya? Baik sama pemerintah, mungkin dari BMKG juga ya, selain mengabarkan, menginformasikan bahwa ini nih yang harus diwaspadai, tapi apa yang bisa kita mitigasi sebetulnya sebelum El Nino ini ngasih dampak pada kehidupan kita?
3: Ya, jadi ada beberapa aspek ya. Yang pertama, ketersediaan air. Tentunya kita harus dapat menggunakan air dengan cermat dan juga efisien. Kemudian kita tingkatkan tampungan-tampungan air di waduk, di bendungan. Kita punya 220 bendungan nih seluruh Indonesia. Jadi pada saat sekarang masih ada awan, kita bisa melakukan operasi modifikasi cuaca. Kita bisa menampung di waduk-waduk, ya di bendungan-bendungan, hingga nanti bisa dipakai untuk irigasi di musim kemarau.
0: Okay.
3: Kemudian juga kebakaran hutan dan lahan. Ada 6 provinsi yang selalu menjadi fokus, kebetulan dikoordinatori oleh Menko Polkam.
0: Okay. Apa
3: yaitu
0: aja, Pak?
3: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lalu kalau di Kalimantan adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ini adalah daerah-daerah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kita memantau bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan bagaimana dengan fluktuasi dari penurunan muka air tanah di gambut. Kalau dia sudah turun signifikan, kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk menaikkan lagi airnya. Sehingga sekarang mulai tahun 2015 ada perubahan paradigma dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kalau dulu terbakar baru kita padamkan.
0: Betul.
3: Kalau sekarang sebelum terbakar kita prevent dulu, jangan sampai.
0: Oke, kita cegah terbakar dulu ya.
3: Betul.
0: Jangan sampai terjadi kebakaran lahan itu.
3: Ya.
0: Dan kalaupun terjadi, supaya nggak meluas mungkin gitu ya Pak ya?
3: Ya, tidak meluas. Karena kalau kita melakukan waterbombing, pemadaman, itu kan biayanya besar dan sebenarnya volume airnya juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita melakukan modifikasi cuaca, itu bisa berjuta-juta liter kubik air jatuh, terkontrol, dan dia akan menaikkan muka air gambut. Kalau dia jenuh dalam keadaan basah, tidak akan mudah terbakar.
0: Okay.
3: Sehingga kalau kita lihat sekarang, data-data informasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu jauh berkurang setelah diberlakukannya strategi baru dalam penanganan yang lebih ke preventif daripada
0: kurang. Preventif tadi, dengan modifikasi cuaca. Saya mau lebih lanjut ke modifikasi cuaca kalau gitu Pak. Karena ini menarik ya, modifikasi cuaca atau bisa kita sebut secara awam hujan buatan.
3: Ya,
0: gitu,
3: semacam
0: Pak,
3: itu ya.
0: Ini teknisnya seperti apa sih sebetulnya?
3: Ya, jadi intinya ketika suatu daerah ya, satu daerah ini sudah mengalami sangat kering ya, sangat kering atau waduk ya atau bendungan kering, itu kita dapat mengisi dengan melakukan modifikasi cuaca, menyebarkan NaCl atau garam hingga nanti awan butir-butir awan itu dapat bertumbukan dan kemudian terjadilah hujan. Tapi di sisi lain misalnya di Jakarta kondisinya sudah rawan banjir nih ya. Kemudian kita mencegah agar air tidak hujan tidak jatuh lagi di Jakarta, itu kita bisa menjatuhkan di tempat yang lain. Bisa di laut atau
0: hujannya
3: bisa
0: dikirim ke luar.
3: Jadi waktu awannya
0: gitu
3: bergerak kan kita melakukan pemodelan. Nanti kita bisa menjatuhkan hujan di daerah-daerah yang tidak membahayakan, di laut atau daerah yang tidak membahayakan.
0: Saya penasaran, ini sebetulnya modifikasi cuaca atau hujan buatan ini sebetulnya kalau di Indonesia sendiri sudah mulai dilakukan sejak kapan sih Pak? Apakah memang ini teknologi yang baru beberapa dekade terakhir kah atau memang sudah lama dari dulu ya?
3: Sejarahnya sangat menarik sebenarnya. Jadi ketika presiden kedua kita Pak Harto waktu itu menganalisis kenapa di Thailand itu sangat maju di bidang pertanian. Lalu diadakanlah kunjungan, kajian ke sana, ternyata sepanjang tahun mereka melakukan hujan buatan, kegiatan hujan buatan. Kemudian presiden kedua waktu itu menunjuk Menteri Negara Riset yaitu Profesor Sumitro Joyohadikusumo untuk menjadi pimpinan proyek hujan buatan di Indonesia.
0: Pilot projectnya berarti
3: betul,
0: saat itu.
3: Tahun 77 itu, 1977.
0: Okay.
3: Lalu Prof. Sumitro sebagai Menteri Negara Riset menunjuk Profesor B.J. Habibie sebagai ketua tim. SK-nya tersimpan rapi, nah di sanalah hujan buatan di Indonesia itu mulai berkembang. Tadinya ada di BPPT, kemudian di BRIN. Per tahun 2024 itu sekarang pindah ke BMKG tanggung jawabnya. Jadi kami bertanggung jawab untuk melakukan modifikasi cuaca di Indonesia dan terus berkembang dengan juga rencananya dengan koordinasi dengan Bappenas dan juga arahan direktif dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu kita juga akan membuat drone, squadron khusus untuk drone modifikasi cuaca.
0: Jadi secara teknologi memang dari tahun 77 tadi ketika kita bikin pilot project untuk modifikasi cuaca atau hujan buatan sampai ke di tahun 2026 ini ada perkembangan yang signifikan terkait teknologi yang dipakai, Pak?
3: Ya, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca itu meningkat secara eksponensial, bukan linear, eksponensial, sangat banyak, dan teknologinya pun terus berkembang. Sumber daya manusia kami juga terus diperkuat ke sana, kemudian juga melahirkan bahan semai yang juga sudah canggih, kerjasama BMKG dengan BRIN, kemudian kita mencoba untuk bisa melaksanakan dengan lebih luas lagi. Jadi kita menggunakan squadron drone dan BMKG dengan fungsinya sebagai regulator dan operator. Ini kemudian dapat mengarahkan bekerjasama dengan BNPB juga operator-operator swasta termasuk TNI AU untuk dapat melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Karena ini hati-hati, modifikasi cuaca itu harus ada regulatornya. Ya, jangan sampai kita mengeringkan satu daerah tapi menghujankan daerah yang lain. Nah, jadi ini harus ada regulator di tingkat nasional. Itu ada di BMKG. Bahkan Mbak Wanti di gedung-gedung tinggi di Jakarta, BMKG bekerjasama dengan BPBD DKI menempatkan ground based generator.
0: Ya, jadi itu.
3: Setelah 2 minggu, 3 minggu tidak ada hujan di Jakarta, itu kan kualitas udaranya menurun.
0: Betul.
3: Nah, jadi kalau nanti ada awan, kita melepaskan uap air atau flare khusus, nanti akan terjadi hujan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas udara karena partikel-partikel yang tadi membahayakan itu bisa
0: meminimalkan polusi udara.
3: Betul,
0: berarti
3: betul,
0: ya Pak.
3: Yeah.
0: Tapi kalau kita lihat lagi tadi ke sejarahnya adalah karena kan melihat di Thailand tadi disebut ada pertanian Thailand yang sepanjang tahun gitu ya masih oke saja. Dan kalau kita bicara di Indonesia, pertanian kan juga jadi salah satu aspek atau sektor yang juga penting buat kita. Apalagi kita punya sejumlah lumbung pangan, ada 6 titik kalau nggak salah lumbung pangan di seluruh Indonesia. Nah itu nanti untuk kita memitigasi supaya tidak terkena dampak yang terlalu signifikan dari kemarau yang kering, kemarau yang panjang dan intens tadi seperti apa? Selain mungkin modifikasi cuaca, kemudian ada hal lain nggak sih Pak yang bisa dilakukan sebetulnya?
3: Ya, kita melakukan kajian ilmiah, ya. Melakukan kajian ilmiah, kemudian menyampaikan informasi-informasi penting kepada masyarakat, kepada kementerian lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PU, dan kementerian-kementerian lain, Kementerian Pertanian. Jadi kami mencoba agar terwujudnya pertanian cerdas iklim nih, cerdas iklim ya. Jadi kementerian-kementerian itu mendapatkan informasi data dari kita ya terkait dengan kapan kita akan memulai musim tanam. Jangan sampai ketika kita sudah menentukan menanam suatu varietas tanaman, ternyata ketika sedang butuh-butuhnya air itu terjadi di puncak musim kemarau. Nah ini akan menurunkan produktivitas, sehingga kita menentukan kapan sebaiknya musim tanamnya, varietas apa yang lebih cocok. Jadi kita menggunakan salah satu instrumennya adalah melaksanakan sekolah lapang iklim, semacam training of trainers gitu ya, agar mereka dapat terus menjadi bagi penyuluh pertanian. Itu banyak juga kita lakukan. Jadi di beberapa daerah memang pada saat terjadi musim kemarau seperti ini dapat melakukan normalisasi sungai, kemudian juga waduk-waduk yang sekiranya mengalami sedimentasi itu dapat segera dikeruk atau dibersihkan atau di flushing gitu. Bahkan tadi kami baru saja diundang oleh Mabes Angkatan Darat, ya, itu ada karena tidak semua sawah di Indonesia itu dapat dialiri oleh irigasi. Sekitar kalau saya tidak salah di bawah 25% yang dialiri irigasi, selebihnya adalah tak ada hujan. Nah, di sana TNI AD mencoba untuk memasang intake di sungai-sungai, kemudian nanti mengalirkan ke daerah yang menjadi lumbung pangan di daerah tersebut. Ada juga menggunakan sumur bor. Nah, ini datanya dari BMKG. Kami akan mensupport datanya di mana tepat diterapkan, sungai apa yang kira-kira tidak akan kering di musim kemarau, itu BMKG mensupport informasi tersebut.
0: Oke, ya, jadi ini adalah bentuk komunikasi yang mungkin bisa lebih praktikal, sederhana, bisa lebih dipahami masyarakat gitu ya. Karena nggak semua masyarakat bisa memahami dengan curah hujan yang akan

0: Karena di Indonesia HPC, high performing computer, kalau bahasa awamnya super computer yang tercanggih itu ada di BMKG.
1: Okay.
0: Bahkan untuk kantor-kantor meteorologi dunia di Asia Tenggara itu BMKG memiliki super computer yang paling bagus speknya. Karena kita membutuhkan pemodelan yang juga dengan senario, ribuan senario yang harus akurat dan cepat dalam prosesnya. Salah satu contoh juga penggunaan AI dengan untuk meng-counter hoax terkait dengan informasi cuaca dan iklim.
1: Banyak itu juga, ya Pak, ternyata hoax yang dimunculkan terkait ini.
0: Iya benar, makanya kami dari BMKG mengingatkan masyarakat, BMKG sangat terbuka untuk berinteraksi dengan siapapun. Ada 191 kantor BMKG seluruh Indonesia. Kami berharap agar masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan informasi-informasi di info BMKG, di kanal-kanal yang kita miliki, agar infonya bisa tepat dan akurat. Ya.
1: Oke. Pak Faisal, terakhir, mungkin ada hal yang bisa disampaikan buat masyarakat, buat Sobat Antara terkait, ini kan tadi kita bicara panjang lebar ya mengenai cuaca, kemudian apa yang bisa dilakukan sama masyarakat, apa yang bisa dilakukan sama stakeholders dan pemerintah, kementerian, lembaga, dan lain sebagainya. Mungkin ini buat masyarakat, apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi tadi musim kemarau yang dipengaruhi sama El Nino Godzilla ini, kalau secara istilah nggak resminya nih, seperti apa Pak?
0: Ya, kami menyarankan agar masyarakat tidak perlu panik, ya, tetap tenang, kemudian manfaatkan info-info dari BMKG dengan cermat dan dengan cerdas, ya. Jangan termakan isu-isu hoax, ya, yang akan membuat kita khawatir, sedih, takut, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ketika ada fenomena seperti musim kemarau yang lebih panjang periodenya dengan kondisi yang lebih kering, itu masyarakat juga siap dengan antisipasi, siap dengan adaptasi dan mitigasinya seperti yang banyak dituangkan dalam konten-konten yang diberikan oleh BMKG. Seperti berhemat air, kemudian menjaga kesehatan, minum yang cukup sehari 2-3 liter atau 8 gelas, kemudian melihat informasi cuaca apabila akan beraktivitas di luar, itu dilihat apakah sinar radiasi mataharinya akan mempengaruhi kesehatan atau tidak. Jangan sampai dehidrasi, menggunakan pelindung pada kulit, topi yang lebih lebar, dan lain sebagainya. Jadi juga mengenali tanda-tanda akan kemungkinan terjadi penyakit akibat cuaca panas gitu ya. Atau ketika kita panas sekali kok tidak berkeringat, kok mual-mual, pusing dan sebagainya, hati-hati dengan heat stroke gitu ya. Jadi itu semua masyarakat perlu mempelajari agar dapat menerapkan informasi-informasi penting dari BMKG ini dalam kehidupannya sehari-hari.
1: Iya, iya, saya setuju. Jadi intinya untuk masyarakat, karena fenomena alam ini nggak bisa kita hindari, yang penting adalah tiga tadi kalau saya mengutip Pak Faisal. Yang pertama adalah antisipasi, kemudian adaptasi, dan juga mitigasi.
0: Betul.
1: Gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Faisal ini untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita sudah bicara panjang lebar gitu ya soal cuaca, kemudian soal El Nino Godzilla juga, termasuk cara-cara untuk kita mitigasi dan antisipasi dampaknya yang bisa muncul di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa kalau nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lain ya Pak ya.
0: Terima kasih Mbak Wanti, jangan lupa sedia BMKG sebelum hujan.
1: Sedia BMKG sebelum hujan, udah bukan payung lagi ya BMKG
0: payung,
1: sekarang
0: ya.
1: Thank you Pak Faisal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Bapak Teku Faisal Fatani selaku Kepala BMKG. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Dan kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara selanjutnya bersama para ahli tentu saja. Sampai jumpa.

0: Stand by. On the record.
1: RRI Ambon 105,1 FM, Facebook dan Instagram RRI Ambon, telepon 0911 311 511 383 4921.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan dirgahayu.

Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Salah satu dampak El Nino adalah berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah, sehingga musim kemarau dapat menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai, karena dapat memengaruhi ketersediaan air, pertanian, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi kondisi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai langkah sederhana, seperti menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Mengenali El Nino bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih siap menghadapi perubahan kondisi cuaca. Tetap waspada, tetap bijak menggunakan sumber daya, dan selalu ikuti informasi cuaca terkini.

Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman Anda di jumpa sekian saat ini. Kami untuk Anda pendengar di hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Tadi kami hadirkan untuk Anda ya, ada dialog siaran ulang bersama dengan antara bicara juga mengenai El Nino yang sudah kita ikuti bersama. Kita sudah sampai pada pukul 17.50 waktu Indonesia Timur di saat ini, dan informasi lainnya juga bakal kami hadirkan menemani Anda ke depan. Anda bisa kutip dari laman rri.co.id.

Saat mengendarai sepeda motor, keselamatan harus menjadi prioritas. Selain mengenakan helm berstandar, memakai jaket juga sangat penting. Jaket dapat melindungi tubuh dari terik matahari, angin, debu, hujan ringan, bahkan membantu mengurangi risiko luka pada kulit apabila terjadi gesekan saat kecelakaan. Pilihlah jaket yang nyaman, tidak terlalu longgar, dan tidak mengganggu pergerakan saat berkendara. Gunakan pula pakaian yang mudah terlihat, terutama saat berkendara pada malam hari atau ketika cuaca kurang baik. Ingat, keselamatan bukan hanya soal sampai di tujuan, tetapi juga pulang dengan selamat. Jadi, sebelum menyalakan mesin sepeda motor Anda, pastikan helm sudah terpasang dengan benar dan jaket telah dikenakan. Berkendara aman dimulai dari diri sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Beta Budiwin Melkias Watimena, Wali Kota Ambon, atas nama pemerintah Kota Ambon dan seluruh masyarakat Kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka!

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan satu orang, satu suku, atau satu daerah. Kemerdekaan lahir dari persatuan seluruh anak bangsa yang memiliki satu tujuan, yaitu hidup merdeka di tanah air sendiri. Semangat itulah yang harus terus kita jaga hingga hari ini. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang memperkuat Indonesia. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Menghargai sesama, menjaga kerukunan, menaati aturan, serta saling membantu di lingkungan sekitar merupakan wujud nyata cinta kepada bangsa. Mari, jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus bersatu, bekerja sama, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena Indonesia kuat bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena rakyatnya mampu menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Anda. Hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tentunya, proses ini membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, dan kerjasama dari berbagai pihak. Hilirisasi bukan hanya tentang mengolah sumber daya alam. Lebih dari itu, hilirisasi adalah bagian dari upaya menciptakan nilai tambah dan membangun perekonomian Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing.
1: Pendengar, saya hadirkan untuk Anda informasi dari laman rri.co.id. Semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terasa hingga negeri Geser, Kecamatan Siram Timur. Pemerintah negeri Geser menggelar lomba dayung perahu wanita yang diikuti 16 perahu. Kegiatan tersebut berlangsung ya di hari kemarin 18 Agustus 2026 yang mana sebanyak 16 perahu tersebut tampil dengan semangat, kekompakan, dan sportivitas tinggi di hadapan ratusan warga yang antusias menyaksikan perlombaan. Nah, partisipasi perempuan dalam lomba dayung ini tidak hanya menjadi hiburan dalam rangkaian peringatan kemerdekaan. Kegiatan tersebut juga menunjukkan peran perempuan dalam kegiatan sosial, budaya, olahraga, hingga pembangunan di tingkat desa. Lomba dayung tersebut menjadi bagian dari rangkaian HUT RI ke-81 sekaligus upaya mempererat kebersamaan masyarakat. Kegiatan ini pendengar juga diarahkan ya untuk meningkatkan partisipasi warga serta melestarikan budaya bahari yang menjadi bagian dari identitas masyarakat pesisir negeri Geser.

0: Kalau Indonesia waktu itu cuma mengandalkan perang, kira-kira kita bisa merdeka secepat itu? Pertanyaan menarik ya. Karena ternyata perjuangan kemerdekaan tidak cuma soal angkat senjata. Ada Sutan Syahrir, pejuang yang dikenal cerdas, berani, dan punya cara sendiri dalam memperjuangkan Indonesia. Saat Jepang menduduki Indonesia, Syahrir memilih bergerak di bawah tanah dan menolak bekerja sama dengan Jepang. Bahkan ketika Indonesia sudah merdeka, perjuangannya belum selesai. Syahrir memilih jalan diplomasi. Ia menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia dan ikut memperjuangkan agar kemerdekaan Indonesia diakui dunia. Dari Syahrir, kita belajar satu hal. Berjuang itu tidak harus selalu dengan kekuatan. Kadang, keberanian juga berarti berani berpikir, berani mengambil sikap, dan tetap memegang prinsip. Hari ini, kita memang tidak lagi berjuang melawan penjajah, tapi kita tetap punya Indonesia untuk dijaga. Dengan cara kita, jujur dalam bekerja, bijak dalam bersikap, dan menjaga persatuan. Karena kemerdekaan bukan sekadar hadiah dari masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu untuk Anda sajian jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya. Di jumpa sajian kami ke ruang dengar Anda di saat ini. Azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya di hari ini Rabu 19 Agustus 2026 ada pada pukul 18.33 menit waktu Indonesia Timur.

belajar ikhtiar. Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

Pendengar, pemeriksaan kesehatan tidak harus menunggu seseorang jatuh sakit ya. Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara mengajak masyarakat yang merasa sehat tetap memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Ajakan tersebut ia sampaikan, disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Muhidzin Rahayaan setelah layanan cek kesehatan gratis dilaksanakan secara serentak di 21 puskesmas pada 16 Agustus 2026. Pelaksanaan serentak itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan mencakup puskesmas di wilayah K kecil maupun K besar.

0: Wih, wih, tenang, tenang, kuat, kuat, jangan lepas.
1: Cepat, dia mau tangkap.
2: Ini permainan apa sih?
0: Seru banget. Ini namanya lengkalileng, permainan tradisional dari Maluku.
1: Iyo, ketemu gini, sekarang pegang tangan, terus satu orang nanti jadi punya buta di tengah.
2: Oh, yang matanya ditutup itu ya?
0: Ha, itu, jadi nanti dia mesti tangkap salah satu dari katong.
1: Kalau kena, dia tebak siapa yang dia tangkap.
2: Wah, seru juga ya main rame-rame kayak gini.
0: Iyo, dulu hampir tiap sore katong main akang.
1: Sekarang, jarang lihat anak main kayak begini.
2: Iya juga ya, sekarang lebih banyak yang main gadget.
0: Padahal permainan ini yang bikin katong dekat, bisa tertawa rame-rame.
1: Yang ini bagian dari katong. Leng kali leng, mari jaga supaya tetap hidup.
0: Mari katong main.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Menjadi pahlawan masa kini tidak harus mengangkat senjata. Setiap orang dapat menjadi pahlawan melalui tindakan sederhana yang membawa manfaat bagi orang lain. Guru yang mendidik dengan tulus, petani yang menghasilkan pangan, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!

Rekan Wali Kota Ambon, Bodo Winotemena, menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Kota Ambon kini terus menunjukkan perkembangan positif. Ia mengatakan pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Kota Ambon mencapai 6,9%. Angka ini pendengar lebih tinggi dibandingkan dengan capaian provinsi maupun nasional, termasuk dengan capaian periode yang sama di 2025 kemarin. Pemkot tentu akan terus mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga, memberikan kemudahan perizinan untuk investasi, peningkatan belanja pemerintah, serta mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Beta Budiwin Melkiaswatimena, Wali Kota Ambon, atas nama pemerintah Kota Ambon dan seluruh masyarakat Kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka!

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Beragam program kolaborasi pemuda untuk Banda Neira yang digagas PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa bersama Kawan Alam Indonesia resmi ya menuntaskan seluruh rangkaian pengabdian masyarakat di Banda Neira. Setelah menyelesaikan berbagai agenda sosial dan pemberdayaan, delegasi turut menghadiri puncak peringatan HUT ke-81 Provinsi Maluku. Kehadiran delegasi pada momentum tersebut tidak sekedar menjadi bagian dari perayaan hari jadi provinsi. Pertemuan ini sekaligus dimanfaatkan ya untuk bersilaturahmi dan menyampaikan laporan secara langsung kepada Gubernur Maluku mengenai pelaksanaan program yang telah dijalankan di Banda Neira. Selama berada di sana, para pemuda dari berbagai latar belakang terlibat dalam sejumlah kegiatan yang mencakup pendidikan, lingkungan, konservasi, budaya, sosial kemasyarakatan hingga dokumentasi. Nah, program ini menjadi ruang perjumpaan antara jejaring pemuda diaspora dengan masyarakat kepulauan. Co-founder Kawan Alam Indonesia, Wanda Syaputra, mengatakan bahwa kesempatan bertemu dengan Gubernur Maluku ini menjadi momentum yang penting untuk melaporkan bahwa seluruh rangkaian program telah selesai dilaksanakan. Menurutnya bahwa kegiatan tersebut sejak awal dirancang bukan sekedar sebagai agenda seremonial, melainkan sebagai proses pembangunan kolaborasi bersama masyarakat.

0: Agama, Pro 1 RRI Ambon, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Selamat malam untuk Anda umat Hindu dimanapun Anda berada. Kami temani Anda di Jumpa Sajian saat ini, Rabu 19 Agustus 2026. Mimbar Agama Hindu kami hadirkan untuk Anda. Dan kali ini pendengar, dengan judul Menjaga Lisan, Menjaga Dharma, diantarkan oleh Bapak Agung Kartono.

Om Aiginam Astu Namo Sidam Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Rasa syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa. Karena atas anugerahnya lah kita masih diberikan kesehatan untuk menjalani hari. Pendengar yang berbahagia, dalam mengarungi arus kehidupan yang begitu cepat dan dinamis ini, pernahkah kita sejenak berhenti duduk diam dan merenungkan daya ampuh dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari? Salah satunya adalah kata-kata yang keluar dari mulut kita. Coba kita bayangkan, kata-kata adalah sesuatu yang sangat ringan. Ia tidak memiliki wujud fisik, tidak memiliki berat dalam timbangan, dan hilang di udara hanya beberapa detik setelah diucapkan. Namun alangkah ajaibnya dan dahsyatnya dampak yang bisa ditinggalkannya. Sebuah kata yang penuh kasih sayang bisa menjadi penyejuk, menjadi obat penawar bagi jiwa seseorang yang sedang patah semangat atau dilanda kesedihan yang mendalam. Sebaliknya, satu kalimat yang terucap tanpa pikir panjang, yang dibungkus oleh amarah atau keangkuhan, bisa menjadi seperti anak panah yang beracun, yang meluncur menembus dada. Ia melukai perasaan sesama dan meninggalkan bekas luka batin yang bahkan tidak bisa disembuhkan oleh waktu yang cukup panjang. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema, yaitu menjaga lisan, berarti menjaga dharma. Mengapa tema ini begitu krusial untuk kita angkat? Dalam ajaran agama Hindu yang teramat luhur, kita mengenal sebuah konsep etika moral yang mendasar, yaitu Trikaya Parisuda, tiga perbuatan yang harus senantiasa kita jaga dan kita sucikan di dalam hidup ini. Ketiganya meliputi manajika, yaitu berpikir yang baik, wacika, yaitu berkata yang benar atau yang baik, serta kayika, yang berarti berbuat atau bertindak yang baik. Dari ketiga bagian Trikaya Parisuda tersebut, wacika atau lisan memegang peranan penting sebagai jembatan utama. Lisan adalah pintu keluar pertama dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Apa yang kita pikirkan di dalam benak yang tersembunyi seringkali meluap dan mewujudkan dirinya ke dunia nyata pertama kali dalam bentuk ucapan. Jika pikiran adalah benih yang tak terlihat yang kita tanam di dalam jiwa kita, maka ucapan adalah tunas pertama yang tumbuh dan dapat didengar serta dirasakan oleh lingkungan sekitar kita. Ketika ucapan yang kita lontarkan syarat akan kebaikan, kejujuran, dan empati, maka sejatinya kita sedang menyebarkan benih-benih karma baik atau subah karma. Namun sebaliknya, ketika lisan kita tidak terkendali, mudah mencela, mengumpat, memfitnah, atau merendahkan orang lain, maka tanpa kita sadari, kita sedang menanam benih-benih karma buruk atau asubah karma yang suatu saat nanti pasti akan kembali kepada diri kita.

Seringkali kita merasa bahwa berdosa itu hanya terjadi ketika kita melakukan kejahatan fisik seperti mencuri atau melukai badan seseorang. Padahal dalam pandangan Dharma, pembunuhan karakter, perusakan nama baik, dan penikaman perasaan yang dilakukan oleh lisan memiliki bobot konsekuensi spiritual yang sama beratnya. Lisan yang tidak terjaga dapat merusak keharmonisan rumah tangga, menghancurkan tali persaudaraan, menciptakan jurang permusuhan di antara sesama manusia. Maka dari itu, menjaga lisan sejatinya bukan sekedar menjaga etika kesopanan atau tata krama sosial belakangan ini. Menjaga lisan adalah bentuk praktik spiritual, sebuah bentuk tapa harian bagi seseorang penganut spiritual untuk melindungi jiwanya dari ikatan karma buruk. Oleh karena itu, duduklah dengan nyaman, tariklah nafas yang dalam, dan mari kita luangkan waktu sejenak dari kesibukan duniawi kita. Pendengar yang berbahagia, pentingnya mengendalikan lisan bukanlah gagasan baru, melainkan petunjuk spiritual yang sangat tegas yang telah diwariskan oleh para orang suci kita atau resi-resi kita sejak ribuan tahun silam. Salah satunya adalah dalam ajaran Kitab Sarasasmucaya. Dijelaskan di dalam Kitab Sarasasmucaya Sloka 121. Oleh karena ucapan engkau mendapatkan sahabat, oleh karena ucapan engkau menemui kematian, oleh karena ucapan engkau mendapatkan keuntungan, dan oleh karena ucapan pula engkau menemui penderitaan. Betapa ringkas namun tajam pesan dalam sloka ini. Secara gamblang memperingatkan kita bahwa nasib dan kualitas hubungan kita dengan sesama, apakah kita dilingkupi oleh sahabat yang tulus, kehormatan, atau justru dijauhi, dibenci, bahkan menemui kehancuran. Sebagian besar dari hal-hal tersebut ditentukan oleh kemudi, yaitu kemudinya bernama lisan. Tidak hanya sampai di situ, di dalam kitab Bhagavad Gita, Adiaya 17, Sloka 15, dijelaskan bahwa ucapan yang tidak menimbulkan kecemasan, jujur, menyenangkan, membawa manfaat, serta membiasakan diri membaca kitab-kitab suci, itulah yang dinamakan pertapaan lisan. Dari sloka Bhagavad Gita ini kita diajarkan 4 pilar utama dalam berkata. Yang pertama adalah anuwega, yaitu ucapan kita tidak boleh memprovokasi, menakuti, atau menimbulkan kegelisahan bagi hati orang lain. Yang kedua adalah satyam, yaitu ucapan yang didasari atas kebenaran dan kejujuran, bukan kebohongan atau rekayasa. Yang ketiga, priam, berarti diniatkan dengan kehangatan dan kesopanan, bukan dengan caci maki. Dan yang keempat adalah hitam, yaitu ucapan yang membawa kebaikan serta manfaat nyata bagi pendengar. Apabila ucapan yang keluar dari mulut kita mampu memenuhi 4 penyaringan suci ini, maka saat itulah ucapan kita bukan lagi sekedar suara, melainkan telah menjelma sebagai sebuah yajna atau persembahan yang menyucikan diri kita dan menanam benih karma yang amat luhur. Pendengar yang berbahagia, zaman telah berubah dengan begitu cepat. Di abad modern ini, ruang lingkup lisan telah mengalami perluasan wujud. Lisan bukan lagi sekedar getaran suara yang kita keluarkan dari tenggorokan dan bibir kita, melainkan telah menjelma menjadi jemari yang menari di atas layar smartphone kita. Ketikan kita, komentar kita di media sosial, status yang kita unggah, serta pesan yang kita teruskan di grup-grup percakapan, itulah lisan digital kita. Seringkali di dunia maya ini, kita merasa bebas. Ada rasa aman yang palsu ketika kita bersembunyi di balik layar, atau bahkan di balik akun-akun anonim. Kita merasa bisa mengetik kata-kata pedas, menyebarkan kritik yang

menghancurkan, menebar hoaks, mencela, dan menjatuhkan harga diri orang lain tanpa perlu bertatap muka langsung. Namun, mari kita renungkan bersama. Apakah hukum karma mengenal batas antara dunia nyata dan dunia maya? Jawabannya adalah tidak. Hukum karma pala adalah hukum alam semesta yang maha adil dan mutlak. Karma tidak bekerja berdasarkan alat apa yang kita gunakan, melainkan berdasarkan niat dan energi yang kita lontarkan. Setiap kata-kata beracun, kebohongan, dan ujaran kebencian yang kita ketik di media sosial kita tetap mencatat jejak energinya sendiri di jagat raya ini. Dalam ajaran agama Hindu ada filosofi yang sangat indah, yaitu Tattvam Asi, yang artinya adalah aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Ketika kita mempergunakan lisan atau jemari kita untuk menyakiti, memfitnah, atau merendahkan sesama ciptaannya, pada hakikatnya kita sedang melukai percikan suci Tuhan, yaitu Atman, yang ada di dalam diri setiap manusia. Dan karena kita semua terhubung dalam satu kesatuan Brahman, melukai orang lain berarti kita sedang melukai dan mengotori jiwa kita sendiri. Coba kita rasakan saat kita sedang tersulut amarah di media sosial dan mengetik kalimat-kalimat kasar. Bukankah sebelum tombol kirim itu kita klik, dada dan pikiran kita yang pertama kali merasakan panas atau gelisah dan sesak? Itulah bukti paling instan dari karma. Kebencian selalu meracuni tempat hinggapnya terlebih dahulu sebelum ia sempat sampai pada tujuannya. Maka di era digital ini, mari kita jadikan ponsel dan media sosial kita sebagai sarana menanam subah karma atau karma baik. Jadikanlah jemari dan lisan kita sebagai penyebar ketenangan, penyebar dorongan positif, dan penyebar dharma. Sebelum kita berbicara atau mengetik sesuatu, ingatlah selalu empat penyaring yang dijelaskan dalam Bhagavad Gita tadi. Apakah ini jujur? Apakah ini membawa kedamaian? Apakah ini ramah? Dan apakah ini ada manfaatnya? Jika kita memenuhi hal-hal tersebut, maka menahan diri adalah perlindungan spiritual terbaik bagi diri kita dari belenggu karma buruk di masa depan ini. Manakala lisan digital kita terjaga, maka kedamaian hidup pun akan senantiasa mengalir mendekati kita.

Pendengar yang berbahagia, setelah kita menjelajahi landasan sloka-sloka suci tadi dan melihat betapa nyatanya dampak lisan, baik ucapan langsung maupun lisan digital terhadap hukum karma, kini tiba saatnya kita untuk sejenak menarik nafas dalam-dalam. Mari kita alihkan pandangan dari dunia luar dan mengerakkan ke dalam diri kita masing-masing. Di momen yang tenang ini, mari kita menundukkan kepala sejenak dan bertanya kepada hati nurani yang paling dalam kita. Berapa banyak kata-kata yang keluar dari mulut kita hari ini yang telah menguatkan hati sesama yang sedang goyah? Berapa banyak kata-kata yang kita justru tanpa sadar mematahkan semangat, melukai perasaan, atau menanam benih kesedihan pada orang lain? Dan sudahkah lisan yang dianugerahi oleh Tuhan ini kita pergunakan sebagai pemancar kedamaian? Pendengar yang berbahagia, menyadari kelalaian kita di masa lalu adalah langkah awal dari penyucian jiwa. Namun, ajaran Dharma tidak berhenti hanya pada rasa bersalah. Dharma selalu memberi jalan untuk memperbaiki diri melalui amalan nyata atau perilaku nyata. Untuk melatih wacika, kesucian dalam berkata-kata, ada tiga hal yang praktis yang bisa kita terapkan mulai dari hari ini. Yang pertama, menerapkan penyaringan ucapan atau tiga gerbang lisan. Sebelum sebuah kata meluncur dari bibir kita atau diketik oleh jemari kita, lewatkanlah ia terlebih dahulu melalui tiga pertanyaan sederhana. Apakah ucapan ini benar dan jujur? Apakah ucapan ini perlu dan bermanfaat? Dan apakah ucapan ini disampaikan dengan kasih dan kebaikan? Jika jawaban dari salah satu pertanyaan ini adalah tidak, maka pilihan terbaik bagi kita adalah menahannya. Kedua, mengagungkan nama suci Tuhan. Lisan kita ibarat sebuah wadah. Jika wadah tersebut sering diisi dengan air keruh berupa umpatan atau gosip, maka itulah yang akan meluap keluar. Sebaliknya, mari kita biasahi atau kita biasakan membasahi lidah dan bibir kita dengan mengucapkan doa, mantra serta japa menyebut nama suci Tuhan Ide Sang Yang Widiwasa. Getaran suci dari mantra yang akan membersihkan cakra tenggorokan dan menyucikan energi lisan kita di dalam diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah melatih monabrata atau pengendalian bicara. Monabrata bukan berarti kita tidak berbicara sama sekali, melainkan belajar mengheningkan diri. Sisihkan waktu beberapa menit setiap hari untuk diam, tidak memegang ponsel, tidak merespon provokasi, dan membiarkan pikiran kita tenang. Dalam keheningan monabrata, kita belajar menguasai ego sehingga kita kembali berbicara. Ucapan kita mengalir dari jiwa yang tenang dan penuh kesabaran. Ingatlah umat Dharma, mengendalikan lisan memang tidak mudah. Ia membutuhkan latihan terus-menerus dan kesabaran yang luar biasa. Namun, setiap kali kita berhasil menahan satu kata yang berpotensi menyakiti, pada detik itu juga kita telah menyelamatkan diri kita sendiri dari satu rantai karma buruk di masa depan. Pendengar yang berbahagia, mari kita jadikan lisan kita sebagai alat untuk menyebarkan kasih sayang, membangun persaudaraan, dan mengumandangkan kebenaran. Ingatlah senantiasa ucapan kita bisa menjadi sahabat terdekat yang membawa kebahagiaan, atau justru menjadi musuh terbesar yang mengundang penderitaan. Pilihan itu ada di tangan dan di bibir kita masing-masing. Demikian siaran kita pada hari ini. Mari kita tutup siaran kita dengan sama-sama mengucapkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om. Terima kasih.

kasih Anda telah mengikuti mimbar agama malam ini.

0: Pendengar ke ruang dengar Anda, kami hadirkan sajian kami saat ini untuk Anda di edisi malam ini. Pendengar, seperti biasa di jam 8 malam ada drama radio. Kali ini persembahan RRI Kupang dengan judul Kenyang Tidak Harus Nasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Banyak orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Apa lapar sekali? Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung, dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas teger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal. Seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada mau penyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu. Sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glycemic index yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak, tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes. Kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi. Artinya, energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet, tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
3: Iya, Bu. Nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya, Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

81 tahun sudah, tanah rempah ini berdiri gagah dari ujung Seram, Buru, Aru, hingga Kekei dan Tanimbar. Lautnya menyatukan, adatnya menguatkan. Maluku bukan hanya gugusan pulau yang terbentang di timur Indonesia. Maluku adalah tentang kita, tentang keberagaman yang tumbuh, hidup, dan berdampingan dalam satu semangat, satu tanah air, dan satu cita-cita. Selamat ulang tahun ke-81 Provinsi Maluku. Mari bersama kita bangun Maluku yang maju, sejahtera, dan tetap berakar pada budaya.

Berdengar tak disangka ya, memiliki sahabat ternyata menyimpan berbagai manfaat bagi kesehatan Anda. Dan kalau ditanya apa sih sebenarnya manfaat bagi kesehatan? Bersyukurlah apabila Anda memiliki teman dan sahabat yang selalu ada di saat senang maupun susah. Kehadiran mereka bisa membantu Anda dalam menghadapi tantangan hidup. Tak hanya memberikan kenyamanan, tetapi persahabatan juga dapat bermanfaat besar untuk kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Memiliki teman yang baik sama artinya ya dengan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Sahabat yang baik pun dapat memberikan dukungan positif saat Anda menghadapi situasi yang sulit. Tak lupa kehadiran sahabat juga turut mencegah Anda dari perasaan kesepian ya. Beberapa manfaat punya sahabat yang akan mendatangkan manfaat bagi kesehatan tubuh diantaranya meningkatkan kekebalan tubuh. Kalau Anda jarang sakit, mungkin salah satu penyebabnya karena Anda dikelilingi oleh teman-teman yang baik. Bahkan menurut sebuah studi, persahabatan membuat tubuh cenderung lebih cepat tanggap dalam keadaan khusus. Misalnya, punya sahabat membuat proses penyembuhan luka di tubuh semakin cepat, membaik. Dan risiko Anda untuk terkena penyakit pun jadi lebih rendah. Ada lagi penelitian pendengar. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh sebuah jurnal Plus Medicine, orang yang punya hubungan pertemanan kuat lebih panjang umur dibandingkan dengan yang tidak punya teman. Penelitian tersebut mengatakan bahwa efek ikatan sosial terhadap masa hidup seseorang ditemukan 2 kali lebih kuat daripada berolahraga. Manfaat punya sahabat juga setara ya dengan dampak positif ke tubuh saat kita berhenti merokok.

Saudara, Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP adalah salah satu program pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap kampung nelayan Merah Putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kapal dan gedung perkantoran agar kegiatan ekonomi masyarakat makin lancar.

Pendengar punya teman yang membuat Anda merasa berharga ya, dan bahagia adalah kunci penting untuk hidup sehat. Sebuah penelitian dari Belanda yang diterbitkan oleh Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry menyebut ada manfaat kognitif yang didapat ketika Anda punya sahabat. Perlu diketahui bahwa fungsi kognitif adalah proses untuk menyimpan, mengembangkan, menerima, dan menyimpan informasi dari luar. Nah, fungsi kognitif juga erat kaitannya ya dengan kecerdasan seseorang. Menurut penelitian tersebut, orang tua yang kesepian berisiko lebih tinggi untuk mengalami demensia atau daya ingat menurun. Penelitian juga mengatakan punya keterikatan sosial dengan sahabat atau teman yang baik dapat meningkatkan risiko penurunan fungsi kognitif. Penelitian tersebut bukan mengatakan bahwa kesepian adalah penyebab utama dari demensia. Para peneliti juga percaya bahwa persahabatan punya peran agar tubuh dapat memproses stres dengan baik. Saat Anda menghabiskan waktu dengan teman untuk bercerita, produksi hormon stres yakni kortisol dalam tubuh akan berkurang. Sehingga bercerita bersama sahabat dapat memberikan efek yang menenangkan bagi diri Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

Tahukah Anda bahwa bermain telepon genggam hingga larut malam dapat memengaruhi kesehatan tubuh? Cahaya yang dipancarkan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh untuk tidak tidur dengan nyenyak. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa lelah ketika bangun di pagi hari. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Menurunnya daya ingat serta memengaruhi produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, kebiasaan ini dapat mengganggu proses belajar. Sedangkan bagi pekerja, kurang tidur dapat menurunkan kinerja dan fokus. Karena itu, biasakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup. Tubuh yang sehat dimulai dari pola tidur yang baik.

0: Pendengar, nanti ada informasi yang bakal kami hadirkan untuk Anda ya, Warta Berita Pro 3 pukul 21 waktu Indonesia Timur di jumpa sajian kami ke ruang dengar Anda di malam ini untuk kita update lagi ya bagaimana perkembangan yang ada hingga saat ini ke ruang dengar Anda. Bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fundraise hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
1: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah koneksi. Aktivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya, jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
6: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Ini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain permakanan juga keperluan anak dan wanita.
5: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
7: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika Pemprov Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut, maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
5: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
8: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta hari ini. PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerah, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
9: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
8: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
10: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBG Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. BBC sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBC. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBC sebagai penyanyi.
12: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
13: Berapa jumlahnya?
12: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
14: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
12: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBC tersebut.
11: Sementara itu, BBC sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
10: Membantu pemeriksaan kasus Rini dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada berdua kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
13: Oh, artinya itu ada aja. Pengundangan dari PT?
10: Sebagai penyanyi. Iya, karena ada transaksi pembayaran yang itu sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena setelah laku saya dulu sebagai penyanyi.
13: Berarti secara profesional itu?
10: Secara profesional, oh, ya, okay. Itu saja.
13: Itu aja yang dikomunikasi?
10: Iya, iya.
13: Oh, berapa pertanyaan tadi?
10: Sekitar 29.
13: Itu aja, tapi terkait soal bagaimana kontrak nyanyi?
10: Iya, saya dulu 2017-18.
13: Oke.
10: Okay. Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
13: Kalimantan Timur, ya. Oke, okay, terima kasih.
10: Terima kasih.
13: Ya. Harus ini, Pak.
11: Dugaan aliran dana kepada BBC menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya, dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5%± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
15: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
16: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruri Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
17: Bang, memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch itu menjadi hanya 30%.
16: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: This is very impressive and it shows the way.
19: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
20: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini, kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
19: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
21: It's a very nice country. I love it. Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
19: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
1: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
19: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
22: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
3: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
23: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah yang semakin internasional di sektor pendidikan.
3: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
24: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar, sehingga paling tidak saya perkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Pendengar Ruang Rindu, untuk Anda pemansa negara 2000 hingga 2010-an hadir untuk Anda di sini dengan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Pendengar, Anda bisa bergabung dengan kami di 0813-5624-5886. Pendengar, untuk Ruang Rindu malam ini kita sampai pada pukul 22 ya, karena nanti di pukul 22 kami bakal hadirkan untuk Anda siaran Freedom Jazz Festival bersama dengan teman-teman di Pro 1 Jakarta. Adalah dengan Hiding My Heart, disusul dengan Richard Marx dengan Angelia, hadir untuk Anda mengawali kebersamaan kami di Ruang

81 tahun sudah, tanah rempah ini berdiri gagah dari ujung Seram, Buru, Aru, hingga Kekei dan Tanimbar. Lautnya menyatukan, adatnya menguatkan. Maluku bukan hanya gugusan pulau yang terbentang di timur Indonesia. Maluku adalah tentang kita, tentang keberagaman yang tumbuh, hidup,

0: dan berdampingan dalam satu semangat, satu tanah air, dan satu cita-cita.
1: Biar jauh bagi ini.
0: Selamat ulang tahun ke-81 Provinsi Maluku. Mari bersama kita bangun Maluku yang maju, sejahtera, dan tetap berakar pada budaya.

Pendengar, peringatan hari ulang tahun Provinsi Maluku ke-81 berlangsung hikmat ya di hari ini. Dan hal tersebut juga dalam upacara yang berlangsung pagi tadi. Dan pendengar, dalam sambutannya di hadapan jajaran dan aparatur sipil, Gubernur Maluku Hendrik Clarissa mengajak seluruh elemen untuk merenungkan arah pembangunan daerah ke depan. Ia menegaskan bahwa seluruh masyarakat Maluku adalah bagian dari satu rumah besar. Ia mengingatkan pentingnya revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal seperti semangat Pela Gandong dan Ikatan Siwa Lima yang selama ini menjadi perekat sosial orang Maluku. Ia juga mengkritik anggapan bahwa Maluku hanya sekedar destinasi wisata yang enak karena keindahan alam dan sejarahnya. Menurutnya, kemajuan harus diukur dari kesejahteraan rakyat melalui pengembangan ekonomi real. Dan ia mengatakan bahwa tanggung jawab pembangunan tidak bisa dipikul pemerintah sendiri. Beliau mengajak seluruh komponen masyarakat mulai dari tokoh agama, pemuda, hingga pelaku usaha untuk bahu-membahu. Dan pendengar, di akhir pidatonya, Gubernur mengajak masyarakat Maluku untuk tidak takut menghadapi berbagai tantangan ke depan. Ia meyakini bahwa masyarakat Maluku memiliki kekuatan dan ketahanan budaya untuk bangkit.

Kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Beragar ke ruang dengar Anda, seperti yang kami informasikan sebelumnya, saatnya kami hadirkan untuk Anda acara Freedom Jazz Festival di jumpa kali ini yang merupakan kerjasama juga dengan Icon Studio Live akan menyelenggarakan ajang musik tahunan bertajuk Freedom Jazz Festival. Kami hadirkan untuk Anda dan kita menuju ke teman-teman di Pro 1 Jakarta untuk ikuti siaran Freedom Jazz Festival.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: acara ini dari awal hingga akhir, teman-teman sekalian, para hadirin yang terhormat. Dan menginformasikan juga kalau acara ini, Ber, disiarkan langsung juga nih.
1: Yes.
0: Di Pro 1 RRI Network seluruh Indonesia, kemudian di RRI Net, dan juga di YouTube ICSL.studio dan di YouTube RRI Jakarta Official. Tapi supaya lebih hangat lagi, kami berdua punya pantun ya. Tak kenal maka tak pantun ya. Boleh bantu cakepnya?
1: Ya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep 1 2 3. Oke.
0: Cakep.
1: Penting cakepnya ready ya. Siap ya. Siap-siap
0: ya. Ready ya.
1: Oke.
0: Beli kopi di pinggir jalan.
1: Kopinya panas, diminum perlahan.
0: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
1: Tapi malam penuh musik, kebebasan dan kenangan. Tepuk tangan
0: boleh
1: dong.
0: Ya, boleh ya.
1: Boleh lah, kita coba lagi nanti
0: ya. Boleh lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber.
1: Yes.
0: Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI. Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
1: Yes.
0: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
1: Ya.
0: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
1: Betul. Wah, sekali.
0: Terus sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan, Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa ya, itu ada jer basuki mau beyo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi, ini Mas David, selalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sharif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau Mas Doli enggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli ke sini dong. Ke sini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong ke sini juga berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya enggak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya izin enggak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya. Kira-kira. Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Pak Yeni.
1: Tanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya, Mas Doli sebentar. kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Bapak ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini kan tadi maksudnya? Judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap,
1: Pak.
0: Pertanyaan Mbak Yeni, kedua apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Siap.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi. Terutama.
0: Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Selalu siap mendukung.
0: Alhamdulillah, aplaus Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita gak ngambil 1 menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta 1 menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli, ya Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap. Monggo Mas Doli.
1: Sudah 3 album katanya tadi. Betul.
2: Jadi ya ini karena freedom, bebas, saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua umum LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
2: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di 11 itu main band juga. Mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal. Bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai. saling menghormati itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga Bar, mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL Studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja, karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada okay. S-nya. Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke, okay,
1: yes, berarti sudah
0: 2024
1: kita,
0: ya?
1: Betul, kita okay. pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. memang sudah 3 tahun berturut-turut, closingnya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu yes. sudah mencakup semua, karena mm-hmm. berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi.
0: Mm-hmm.
1: Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka. Gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang, dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya itu message yang mau kita bawa. Lalu kita bicara harmoni, hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih Bar ya, karena yeah. kita baru live di seluruh Indonesia hari yes. ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah,
1: ya.
0: benar.
1: Literally
0: benar.
1: Kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: Terima kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila. Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Yeah. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit. Itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya. Soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke. Okay. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Nggak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama nggak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz, ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya, Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Wiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Wiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak dan Yeni ini saya Wahid. Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juita malam Indonesia.

0: Terima kasih.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri,
3: boleh,
1: ya.
3: Betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali
1: abadikan.
3: Memang yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali, kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun. Dan ya, terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua, Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya Pak Doli, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 90. 59 katanya, cuman beda setahun. Om Beri, terima kasih.
3: Mas Beri, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih, Pak Dwiki, sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Terima kasih sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur, dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Saya sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, okay, kita ngobrol boleh sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki ngobrol dulu sebentar.
3: Ngobrol bentar, Mas.
1: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke, oke. Okay. Siap.
1: Dari 60 tahun ya, Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru loh Wer, baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang basisnya Beri Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke.
5: Okay. Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau.
1: Ya. Yeah.
5: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
1: jauh,
5: gunung Krakatau ya, begitu earthquake tahun 1883, debunya melintas sampai seluruh dunia, sampai ke Eropa Utara ya.
1: Okay.
5: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60, insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke.
5: Tapi ternyata alhamdulillah.

0: Alhamdulillah sudah lebih, jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80 jadi negara.
2: Alhamdulillah. Melebihi target berarti.
1: Melebihi. Benar-benar.
0: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan

0: diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Yeah.
0: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
2: Yeah.
0: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik, dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang ya,
2: sangat musis. Banyak.
0: Nah ini Nadine Adriana ya.
2: Betul.
0: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang ya, lain-lain, drummer cewek loh ini.
2: Nah, ya, share kalian.
0: Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak Ber?
2: Betul mas, masa depan musik Indonesia cerah.
0: Masa depan musik
1: Amin.
0: Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan. Itu tepuk tangan buat semua.
1: Yay. Supportnya selalu berharga ya Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya Pak Duki? Apa untuk ya? Freedom Jazz 2026 ini?
0: Oh ya. Freedom Jazz ini
1: festival ya.
0: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing, bukan ini closing sesi ini ya?
2: Betul, closing dari tahun
0: saya
2: ini.
0: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti
2: sesi
0: ada lagi.
2: Tahun ini, tahun depan ada lagi mas.
0: Harus terus dan saya menawarkan nih ya, menawarkan. Di kota Depok
1: ya,
0: ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong, streamnya.
1: Seru.
2: Masukan yang luar biasa.
1: Ada Amin Bapak Ibu.
2: Ada Amin.
1: Ada ya.
0: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada
1: Amin,
0: di sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
1: Sip.
0: Ya.
1: Amin.
0: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih Amin. Pak Duki.
2: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan semuanya.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini, kayaknya Berry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Ber?
2: Yes, ini spesial banget karena
1: spill.
2: Anak-anak ini adalah anak-anak
1: baik.
2: Sih. Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak kakak ya.
2: Iya, saya udah omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
2: Betul,
1: ya?
2: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
1: Band baru banget, grass banget.
2: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo, dan Kalianto.
1: Okay.
2: Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Diki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
2: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test, test.
1: Okay. Give it for Nisi Wardo Yon saxophone. Tiala Pramatasaka on bass. Jerry Kalianto on drums. My name is Nadine Andriana, and please welcome Endah Widya Stuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Endah. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Oke, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

makasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Edward Ka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? 2 dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang 2 dekade setelahnya kami bermain dengan 3 musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be And the Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu And the Hand Reza, itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay.

0: Okay. Kita boleh ngobrol sebentar. Okay. Yang ini tidak begini deg-degan. Ada kesulitan nggak sih buat Anda sendiri? Apakah ini kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya? Terus sekarang ini kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya?
1: Manuvernya.
0: Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah nggak tuh manuvernya?
1: Oh susah banget. Susah dan apa ya? Dan memang menantang sekali. Tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat recall. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu.
0: Iya, iya. Jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you Enda, sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI, Indonesia Jazz Movement, dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau memanggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta, kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa. Halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya. Gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya, Mbak Lia ya. Untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini, gimana Mbak Lia?
2: Ya, jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak. Dari tahun sebelumnya antusiasmenya bagus, mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh agak lebih, takutnya belum pulang kantor Mbak Lia.
2: Iya sih,
0: kan kalau kita kasih surat izin ya. Aja ya.
2: Boleh. Jadi saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Okay.
2: Nah, Pak, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Okay, ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
2: Betul, kita ada 8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya.
2: Kita jadi biar langsung.
0: Yes.
2: Ada
0: yes,
2: saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap, karena kita nggak diiringi, yep, kita akan ngobrol.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, thank you.
3: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, kan udah nenek-nenek,
2: iya,
3: tapi kita manggilnya Mbak
2: atau tetap budaya kan?
3: Ya, ya budaya ya. Oke, okay. Mbak Rihaya.
2: Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
3: Mbak
2: ini?
3: Mbak Yaya ini panggilannya Mbak Yaya. Ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat, ya. Tetapi dipadu dengan ulos.
2: Ya. Ulos dari Sumatera Utara.
3: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah hitam putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadung.
2: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya, ulos yang digunakan.
3: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
2: Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya.
3: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya, tapi
2: jadi boleh diputar dikit biar lihat. Ya. Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
3: Ya.
2: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
3: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali, dan kondenya pun konde Bali.
2: Ya.
3: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan karena ada lubang-lubang ya. Kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil. Ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara, ya. Dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif, ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam, ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
2: ya,
3: jadi
2: kita terancam punah untuk ya, pengrajin.
3: Kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun, ya. Dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun, bukan mesin, jadi dengan
2: manual,
3: tangan, ya. Ya, manual, dibuat secara manual.
2: Berikutnya siapa nih Mbak?
3: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris, ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya. merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
2: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya, ya ciri itu. Khas Palembang itu ya. Songket emas.
3: Mungkin juga pakai Prada ya.
2: Ya ada ya. Pakai Prada. Iya, nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
3: Oh, saya memakai tenun Badui.
2: Nah, tenun Badui. Deket ya, Banten.
3: Banten, oh Banten dan Badui. Iya. Terima kasih Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
2: saya juga.
3: Mbak Lia pakai ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
2: tenun Badui warna hitam ya. Dengan motif
3: Badui,
2: emas.
3: Badui ya. Kan di Banten ya, di ya. Provinsi Banten ya.
2: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
3: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya kalau biasanya kita sebut.
2: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
3: Pending ya kombinasi.
2: Iya. Ya.
3: Kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
2: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia. Dan ya. Sanggulnya ini cepol.
3: Ya, sanggul cepol. Sederhana ya, ya artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini, beda. Kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
2: Ini jadi, batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
3: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun, jadi udah vintage banget nih ya.
2: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas dan kondenya nih unik juga
3: ya, ya. Konde modern konde sebetulnya modern. Ya tapi ya. yang unik adalah jambul
2: katulistiwa. Nah, ini yang ya. berikutnya
3: ya. Terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
2: Iya, ini tenun Rote.
3: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah ya. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama dari NTT kan.
2: Kalau kita panggilnya Kakak Nova.
3: Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
2: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
3: Dari Rotendao NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
2: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
3: Ya. Ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
2: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh mungkin ya.
3: Ya.
2: Ya, terima kasih ya. Mbak-mbak. Dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoyed and the beauty of Indonesia through our showcase.
0: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye!

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Andre Rinut.
0: Billy Kebawah pada bass.
1: Eca Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepat aja. Karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng bertiga.
0: Ya.
1: Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng. Tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Mm-hmm. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Upcoming album, doakan.
1: So, udah langsung setiap standby di sebelah sini. Boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada bass on the tenor saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: Wis.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Di Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song. Sebuah lagu karya dari Eca Sumantri. Jadi Eca mungkin mau komentar.
2: Cik. Oh, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik tube specifically. Jadi waktu di Bandung kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
3: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
3: dari Jepang. P-Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at ND. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan. Ya, pokoknya yang penting BAE.
1: Kecuali right. Classroom Assessment yang belum.
2: Iya, itu belum.
1: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
3: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see? That this is the new trend color for 26. Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia.
3: Yeah. Oh. Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah oke. Okay. Mulai nih. Ini kalau konsep begini. Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

0: BAE dan maaf. Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya sebelum kita closing, karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian, para tamu undangan, untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir, saya akan punya teman-teman dari FJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih. Abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung. Begitupun lewat RRinet yang sedang menonton kami secara visual. Dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di ICSL Studio dan juga di RRI Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedom's Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rekan, demikian sajian kami untuk Anda di jumpa kali ini. Freedom Jazz Festival yang telah Anda ikuti dari pukul 22 tadi. Acara ini sekaligus pendengar kami sudahkan untuk malam ini, sekaligus juga kami pamit diri dari ruang dengar Anda. Besok kita akan kembali menemani Anda di hari Kamis 20 Agustus 2026.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Kita di Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Berpisah dengan harapan berjumpa lagi pendengar di besok Kamis 20 Agustus 2026 melalui pemancar FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Pamit diri dari ruang dengar Anda, saya Jos Rui, kru studio, teman-teman di pemancar studio Gunung Nona dan Paso. Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa lagi di hari esok. Pendengar, sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa 1.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Programa 1, kembali mengudara edisi Kamis 20 Agustus 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi. Selamat pagi, selamat mengikuti siaran-siaran kami dan tetap merdeka!

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan pagi ini kembali Pro 1 Radio Republik Indonesia Ambon dengan pemancar FM 105,1 MHz dan AM 720 kHz kembali menemani Anda di kesempatan pagi ini bersama saya Dea Safsafubun di Maluku pagi ini hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi. Menemani pendengar semua hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda semuanya. Tetap stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Shalom dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, terutama untuk Anda umat Kristiani. Di kesempatan pagi ini, Mutiara Pagi Kristen Protestan, kami hadirkan untuk Anda. Dan saudara, puji syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa untuk hari baru yang Tuhan berikan untuk kita di pagi ini untuk memulai semua tugas dan aktivitas kita. Dan pendengar, di pagi ini kami hadirkan Mutiara Pagi Kristen Protestan yang akan disampaikan oleh Pendeta Effendi Narinto STH dengan judul Merdeka di Dalam Kristus Yesus. Selamat pagi dan selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pendengar yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam acara Mutiara Pagi Kristen Protestan. Shalom. Saudara, acara Mutiara Pagi Kristen Protestan di pagi hari ini diselenggarakan oleh Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku dengan judul Merdeka di Dalam Yesus Kristus yang dibawakan oleh saya sendiri, Pendeta Effendi Narinto STH. Para pendengar yang berbahagia dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam Kitab Perjanjian Baru, yaitu Surat Roma pasal 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Sebelum membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa di pagi hari ini, memohon pimpinan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada-Mu ya Tuhan, menyadari dengan sungguh keterbatasan dan kelemahan kami. Oleh sebab itu kami membutuhkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Karena firman-Mu itulah terang bagi setiap jalan kami. Urapi hamba-Mu dan urapilah para jemaat-Mu yang mendengarkannya di pagi hari ini, sebagaimana firman-Mu berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa di pagi hari ini. Amin. Roma 8 ayat 1 sampai dengan yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh.

Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di bulan Agustus ini, tepatnya di tanggal 17, negara kita tercinta sedang merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-81. Kita melihat ornamen-ornamen merah putih dan kita jumpai di mana-mana, baik itu di jalan-jalan, di sekolah-sekolah, instansi-instansi, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Sebagai seorang anak bangsa yang baik, kita perlu memaknai kemerdekaan bangsa kita dengan melakukan semua yang berguna untuk bangsa ini. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai umat yang merdeka, berarti kita sudah tidak lagi terjajah oleh hukuman dosa. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Nah, firman Tuhan menjelaskan bahwa setelah manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa ketika melawan perintah Tuhan Allah, sejak itulah manusia sudah terjual dan menjadi budak atau milik dari si jahat, dalam hal ini adalah iblis. Manusia telah kehilangan gambar dan rupa Allah. Manusia telah terpisah dari hadirat Tuhan, dan manusia sudah terjual menjadi milik iblis. Nah, melihat hal itu, apakah Allah diam saja? Tidak. Allah kemudian memberikan hukum kepada manusia melalui Musa, yaitu hukum Taurat. Dosa manusia bisa diperdamaikan atau diampuni oleh Allah dengan korban darah yang harus dicurahkan, di mana di Perjanjian Lama mengajarkan korban penghapus dosa melalui korban hewan yang disembelih. Nah, disitulah terjadi pendamaian antara Allah dengan manusia. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penebusan melalui darah hewan ini ternyata tidak bisa menyelesaikan dosa manusia secara tuntas. Karena apa? Karena kualitas dari daging hewan dengan daging manusia ini berbeda. Jadi hukum Taurat pada akhirnya tidak berdaya oleh karena daging tersebut. Tadi kita lihat di ayatnya yang ketiga. Maka dari itu harus ada manusia yang tak bercacat telah atau manusia yang tidak berdosa yang harus dijadikan korban sebagai ganti manusia yang sudah berdosa tersebut. Tetapi persoalannya yaitu bahwa apakah ada manusia yang tidak berdosa? Roma 3 ayat 23 mencatat demikian. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa. Saya berdosa, saudara pun juga berdosa. Namun puji Tuhan, ini kabar baiknya. Manusia yang tidak berdosa itu ada melalui karya Allah dari benih Roh Kudus dan lahir dari seorang perawan suci Maria. Manusia tersebut bernama Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa, di mana banyak bukti dari Alkitab tentang ketidakberdosaan Yesus tersebut. Nah, Yesus inilah yang diutus oleh Allah untuk melakukan karya penebusan tersebut. Yesus harus mati menggantikan manusia yang sudah berdosa. Melalui kematian dari Yesuslah kita dibeli kembali oleh Allah. Dibeli bukan dengan barang fana, bukan dengan emas dan perak,
tetapi dengan darah yang mahal, darah Tuhan kita Yesus Kristus. Darah yang mahal adalah darah yang tak bercacat celak, darah dari manusia yang kudus dan tak berdosa. Oleh kematiannya lah kita akhirnya dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut tersebut. Haleluya. Bapak, Ibu, dan pendengar semuanya, kitalah yang seharusnya terhukum, kitalah yang seharusnya dicambuk, kitalah yang seharusnya disalib dan disesah. Namun Tuhan Yesus dengan penuh kasih dan kerelaan menyerahkan nyawanya menjadi penebus kita. Inilah bentuk kasih Allah yang luar biasa. Barulah di ayat pertama pasal 8 itu bisa menjadi bagian dari kita semua yang ada di dalam Kristus Yesus, yaitu tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus.

Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri kebenaran di hari ini, mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah memberkati dan memberikan harapan yang pasti bagi kami semua, bahwa sebenarnya kamilah yang harus dihukum karena semua dosa dan pelanggaran kami. Namun oleh karena kasih-Mu melalui karya penebusan kematian dari Tuhan Yesus Kristus, kami sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Bapa, sebagai hamba-Mu, saat ini hamba mengangkat tangan memberkati para pendengar setia acara Mutiara Pagi. Apabila ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan lawat dan memberikan kekuatan. Dan apabila ada yang susah, Bapa, Engkau melawat memberikan penghiburan. Berikan kepada mereka semua keyakinan bahwa Engkau senantiasa menyertai setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat Radio Republik Indonesia yang sudah menyiarkan acara Mutiara Pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati, baik mulai dari kepala kantor RRI dan semua pegawai. Tuhan juga memberkati baik secara kehidupan pribadi maupun keluarga dan rumah tangga. Kiranya melalui acara Mutiara Pagi ini, Tuhan menjadi sarana buat kami semua boleh bertumbuh dalam iman dan percaya kami kepada-Mu. Kami berdoa untuk Kementerian Agama Kota Ambon maupun Kementerian Agama Provinsi Maluku. Kiranya Tuhan juga memberkati, baik mulai dari kepala kantor, bahkan sampai kepada seluruh pegawai yang ada, terutama bidang Bimas Kristen dan seksi Bimas Kristen. Kiranya Bapa memberkati, baik kepala bidang, kepala seksi, dan seluruh pegawai dalam lingkup Bimas Kristen. Tuhan memberkati Kota Ambon, Provinsi Maluku, bahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Memberkati semua pemimpin kami, mulai dari yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau mengakhiri doa ini dengan doa yang pernah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah acara Mutiara Pagi kita di hari ini. Sebelum kita berpisah dan melanjutkan seluruh aktivitas kita di hari ini, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini menjadi bagian dalam hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus kembali menjemput kita semua orang-orang percaya. Mari kita semua yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian berakhir sudah acara Mutiara Pagi Kristen Protestan di hari ini. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya.

Setiap tiket yang kamu beli adalah

Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memeriksa ke seluruh tempat. Saudara, satu senyuman yang kita berikan kepada orang lain mampu membuat kebahagiaan yang sejati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di pagi ini, saudara, info pagi, informasi seputar Maluku. Kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan pagi ini hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, informasi pertama kami hadirkan untuk Anda di saat ini. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian terhadap Arin Maspaitela, 25 tahun, nelayan yang dilaporkan hilang setelah perahu yang ditumpanginya dihantam gelombang tinggi di perairan desa Hutumuri, Kota Ambon. Memasuki hari ketiga pencarian ini, Rabu 19 Agustus 2026, tim SAR memperluas pencarian hingga wilayah perairan desa Rutong, Kecamatan Nai Timur Selatan. Dan tim Opsar Renhat Lopis mengatakan sebanyak 3 search and rescue unit dikerahkan untuk memperluas area pencarian korban. Sementara itu SRU 2 yang terdiri dari rubber boat Polairut Polda Maluku dan speedboat kode RL 9 melakukan penyisiran di sejumlah titik koordinat yang telah ditentukan. Sedangkan SRU 3 dari tim penyelam Basarnas dikerahkan untuk melakukan penyelaman di sekitar lokasi kejadian guna mencari korban di bawah permukaan laut. Namun hingga menjelang sore, pencarian melalui permukaan maupun bawah air belum membuahkan hasil. Tim SAR belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Sebelumnya Arin bersama dua rekannya dilaporkan pergi melaut untuk mencari ikan pada Senin 17 Agustus 2026 sekitar pukul 16.30 WIB di sekitar perairan desa Hutumuri. Sekitar pukul 19 WIB, perahu yang mereka tumpangi dihantam gelombang tinggi. Dalam insiden tersebut, Arin dilaporkan hilang, sementara dua rekannya berhasil menyelamatkan diri. Setelah kejadian dilaporkan kepada warga, masyarakat dan keluarga korban sempat melakukan pencarian secara mandiri. Namun korban belum ditemukan hingga operasi SAR resmi dilakukan. Operasi SAR hari ketiga kemudian dihentikan sementara dan akan kembali dilanjutkan pada hari ini, Kamis, 20 Agustus 2026, memasuki hari keempat pencarian. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Tahukah Anda, kesiapsiagaan terhadap bencana dapat menyelamatkan banyak nyawa? Indonesia berada di wilayah yang rawan gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung api. Karena itu, setiap keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Siapkan tas siaga berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan ringan, air minum, senter, serta perlengkapan darurat lainnya. Kenali jalur evakuasi di lingkungan tempat tinggal dan ikuti informasi resmi dari pemerintah maupun BMKG. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Tetap tenang, saling membantu, dan utamakan keselamatan. Kesiapsiagaan bukan membuat kita takut, tetapi membuat kita lebih siap menghadapi situasi darurat. Karena bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi risikonya dapat kita kurangi bersama.
1: Ya, pendengar, Anda masih terus bersama kami di Info Pagi, informasi seputar Maluku. Dan saudara, Kalesang FC, klub sepak bola yang dihuni para jurnalis Kota Ambon, memperkuat komunikasi dan membuka peluang kolaborasi dengan PT Bosowa Cabang Ambon. Hal itu terlihat dari pertemuan Kalesang FC dengan manajer PT Bosowa Berlian Motor, Tresya Adistia SEMM, di ruang kerjanya yang berlokasi di kawasan Tantuy Ambon, Rabu 19 Agustus 2026. Pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut berjalan dalam suasana santai dan penuh keakraban. Kedua pihak saling bertukar informasi terkait aktivitas masing-masing sekaligus membahas peluang sinergi ke depan. Kalesang FC diwakili Coach Abdul Fatanur alias Cecep. Ia mengatakan pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun hubungan yang lebih erat antara komunitas jurnalis olahraga dan dunia usaha. Kalesang FC siap mendukung publikasi berbagai kegiatan, capaian maupun program tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara itu, manajer PT Bosowa Berlian Motor, Tresya Adista SMM, menyambut positif pertemuan tersebut. Ia menilai silaturahmi dengan komunitas olahraga yang di dalamnya terdapat para jurnalis menjadi ruang positif untuk memperkuat komunikasi. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Salah satu dampak El Nino adalah berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah, sehingga musim kemarau dapat menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai, karena dapat memengaruhi ketersediaan air, pertanian, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi kondisi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai langkah sederhana, seperti menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Mengenali El Nino bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih siap menghadapi perubahan kondisi cuaca. Tetap waspada, tetap bijak menggunakan sumber daya, dan selalu ikuti informasi cuaca terkini. Pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Info Pagi, informasi seputar Maluku. Saudara, untuk diketahui bahwa momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Provinsi Maluku menjadi panggung refleksi mendalam bagi Wakil Wali Kota Tual, Amir Rumra. Di tengah dinamika pembangunan daerah, Rumra mendorong sinergi yang lebih kuat antara pemerintah Provinsi Maluku dan 11 kabupaten kota untuk menjawab tantangan geografis berbasis kepulauan, khususnya terkait konektivitas antar pulau. Rumra yang ditemui wartawan di sela-sela perayaan HUT Maluku yang digelar di Lapangan Merdeka Ambon Rabu 19 Agustus 2026 menegaskan bahwa Maluku memiliki keunikan dan keragaman yang luar biasa. Namun untuk memajukan daerah dibutuhkan kolaborasi erat serta kesetaraan prinsip antar wilayah. Mantan anggota DPRD Provinsi Maluku itu juga mengkritik kebijakan pusat yang dinilai seringkali menggunakan pendekatan terestrial tanpa membedakan kondisi objektif wilayah kepulauan. Menurutnya, filosofi pembangunan wilayah kepulauan sangat sederhana, di mana ada desa dan kecamatan. Di situ harus ada jembatan, perahu, dan pelabuhan penyeberangan. Dia mengaku saat ini ketersediaan kapal perintis yang ada umumnya baru melayani rute antar kabupaten atau antar provinsi. Sementara itu, kebutuhan mendesak masyarakat justru terletak pada konektivitas antar kecamatan dalam satu wilayah kabupaten kota. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

saat mendengar kata lumbung pangan. Apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

Ya, pendengar, Anda masih terus bersama kami di saat ini menemani pendengar semuanya di Info Pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda. Dan informasi terakhir pendengar di saat ini, untuk diketahui Wali Kota Ambon Bodewin Watimena menyampaikan pesan mendalam di perayaan hari ulang tahun ke-81 Provinsi Maluku yang jatuh pada Rabu 19 Agustus 2026. Isi pesan tersebut, Wali Kota menghimbau seluruh elemen masyarakat Kota Ambon untuk terus menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang dapat memecah belah persaudaraan. Ia menegaskan bahwa semangat kebangsaan merupakan kunci utama dalam membawa Maluku menuju kemajuan. Bodewin juga menghimbau masyarakat untuk optimis dan terus bekerja sama dalam memajukan daerah. Pemkot pun selalu siap untuk berada di barisan terdepan dalam mendukung pembangunan di Provinsi Maluku. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?
1: Dan pendengar di manapun Anda berada, akhirnya sampai di sini sudah info pagi. Informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, di pagi ini opini publik kami hadirkan untuk Anda dan line telepon 3834921, juga line WhatsApp 081356245886. Kami buka untuk Anda pendengar yang ingin bergabung memberikan saran, pendapat, masukan, kritikan Anda terkait dengan topik kita yang nanti akan dibahas dalam dialog Aspirasi Seribu Pulau pukul 8 pagi. Dan di saat ini, saudara, topik yang akan dibahas yaitu El Nino terus mengancam Pemkab SBT antisipasi. El Nino terus mengancam pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur antisipasi. Lain telepon 3834921, 081356245886, kami buka untuk Anda.

0: Salah satu dampak El Nino adalah berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah, sehingga musim kemarau dapat menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai, karena dapat memengaruhi ketersediaan air, pertanian, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi kondisi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai langkah sederhana, seperti menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Mengenali El Nino bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih siap menghadapi perubahan kondisi cuaca. Tetap waspada, tetap bijak menggunakan sumber daya, dan selalu ikuti informasi cuaca terkini.
1: Ya, pendengar di Opini Publik pagi ini, Anda yang mau bergabung bersama kami, silakan 3834921, kami buka untuk Anda. Juga di line WhatsApp kami 081356245886. Untuk pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat, kritikan Anda terkait dengan topik kita di pagi ini, yaitu El Nino terus mengancam pemerintah Kabupaten SBT antisipasi. Dan saudara, di pukul 8 pagi nanti, Dialog Aspirasi 1000 Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, akan kami hadirkan, meliputi RRI Itu, Alternate Bula, Somlaki, dan RRI Ambon. Dan saudara, untuk Anda di pagi ini yang ingin bergabung, silakan untuk memberikan saran, masukan, pendapat Anda. Kita ketahui pendengar bahwa pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur resmi menetapkan status darurat bencana pada Jumat 14 Agustus 2026 guna menghadapi ancaman kekeringan ekstrim dan kebakaran hutan serta lahan karhutla akibat fenomena El Nino yang kuat. Dan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menggandeng BNPB untuk memperkuat mitigasi krisis air bersih. Tentu ada langkah antisipasi dan penanganan yang dilakukan oleh Pemkab SBT. Di antaranya penetapan status darurat yang ditetapkan sejak 14 Agustus 2026 mengingat puncak dampak El Nino diprediksikan masih berlangsung hingga September. Selain itu, langkah antisipasi dan penanganan yang dilakukan oleh Pemkab SBT lainnya yaitu terus membangun kolaborasi erat dengan BNPB mengingat adanya keterbatasan anggaran dan fasilitas di tingkat kabupaten. Juga penyediaan air bersih ini sangat penting sekali di mana BNPB menyiapkan program pembangunan sumur bor dalam serta optimalisasi distribusi air bersih bagi warga terdampak di wilayah seperti Bula. Ya, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami memberikan saran, pendapat, masukan, kritikan Anda terkait dengan topik kita di pagi ini, silakan di 3834921, juga di line WhatsApp kami 081356245886. Di pagi ini kebersamaan kita di Opini Publik hingga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, kita masih di opini publik dan kami masih tetap membuka kesempatan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di pagi ini dalam opini publik terkait dengan topik kita, El Nino terus mengancam Pemkab SBT antisipasi. Pukul 8 pagi nanti, saudara, ada dialog aspirasi 1000 pulau. Anda bisa bergabung bersama kami. Dan pendengar, tentu langkah antisipasi dan penanganan terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten SBT sejak ditetapkan sejak 14 Agustus 2026 sebagai status darurat bencana. Dan langkah antisipasi dan penanganan dilakukan selain penetapan status darurat, koordinasi pusat dan daerah, juga penyediaan air bersih yang sangat penting. Dalam hal ini, saudara, BNPB menyiapkan program pembangunan sumur bor serta optimalisasi distribusi air bersih bagi warga terdampak di wilayah seperti Bulak. Kemudian, tim gabungan berfokus juga pada deteksi dini serta pemadaman titik api di kawasan perbukitan yang rawan terbakar akibat cuaca panas kering. Dan Anda yang ingin bergabung bersama kami, saudara, di 3834921 ya juga di 0813-5624-5886. Dan di pukul 8 pagi, Aspirasi 1000 Pulau akan menghadirkan narasumber juru bicara pemerintah Kabupaten SBT, Ahmad Moni. Di saat ini, saudara, Anda masih terus bersama kami di opini publik. Dan apa dengar, beberapa waktu lalu Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan siap membantu pemerintah Kabupaten Serang.

0: bagian timur menangani dampak fenomena El Nino yang memicu kekeringan. Kemudian krisis air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan. Tentu kesiapan tersebut terus dilakukan. Hal ini disampaikan oleh PLT Direktur Penanganan Darurat Wilayah 2 BNPB Riswandi ketika meninjau langsung kondisi wilayah terdampak di Kabupaten SBT beberapa waktu lalu. Dan untuk diketahui pendengar bahwa dalam kunjungan tersebut dilakukan atas instruksi Kepala BNPB untuk melihat secara langsung dampak El Nino yang dirasakan masyarakat SBT. Dan menurut Riswandi, BNPB akan membantu Pemkab SBT menangani dampak kekeringan khususnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Dan bantuan yang disiapkan antara lain pembangunan sumur bor dalam serta optimalisasi distribusi air bersih ke wilayah yang terdampak. Anda yang masih tetap bersama kami, saudara, terima kasih kebersamaannya. Sampai di sini sudah opini publik yang kami hadirkan untuk Anda terkait dengan topik kita, El Nino terus mengancam, Pemkab SBT antisipasi. Jangan kemana-mana, pendengar. Sesaat lagi kami akan mengecek Anda untuk mengikuti dialog aspirasi Seribu Pulau langsung dari RRI Bula.
1: Salah satu dampak El Nino adalah berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah, sehingga musim kemarau dapat menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai, karena dapat memengaruhi ketersediaan air, pertanian, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi kondisi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai langkah sederhana, seperti menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Mengenali El Nino bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih siap menghadapi perubahan kondisi cuaca. Tetap waspada, tetap bijak menggunakan sumber daya, dan selalu ikuti informasi cuaca terkini.

0: Mendengar di manapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog aspirasi Seribu Pulau dari RRI Bula.
1: Di Seram bagian timur, setelah beberapa pekan terakhir di landa dampak El Nino. Silakan, Bang.
2: Baik, Bang Yasin, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI di Nusantara. Kita sadari bersama bahwa memang beberapa saat yang lalu BMKG telah mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis ya, yang akan berlangsung sampai tanggal 20, 10 sampai 20. Dan itu terutama pada status awas itu di pantai selatan Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Memang Maluku tidak masuk, tapi ekor dari Nusa Tenggara ini kan dampaknya sampai Maluku. Beberapa minggu terakhir kita di Bula merasakan dampak langsung dari El Nino ini. Ada beberapa kecamatan yang mengalami kebakaran dan kekeringan. Secara agregat itu potensi rawan kebakaran itu kurang lebih 560 ribu hektar. Dan yang sudah dilaporkan oleh teman-teman BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu kurang lebih sudah 4.600 lebih lahan yang sudah terbakar, terutama di Bula dan Bula Barat. Begitu, Mas Yasin.
1: Iya. Lalu kemudian dampaknya juga meluas bukan saja soal karhutla, kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga kekeringan ini mengancam pasokan air bersih di permukiman warga juga ikut mengering. Nah, pemerintah daerah sendiri terakhir mendapat laporan bagaimana tentang kondisi ini?
2: Ya, baik, Mas Yasin. Kami pada saat melakukan rapat koordinasi dua hari lalu melibatkan semua camat di SBT, itu hampir terjadi di semua kecamatan. Krisis air bersih, kelangkaan air minum, lalu sumur-sumur terutama di pulau, Gorom, di Teor, itu juga mengalami kekeringan. Sehingga memang masyarakat kesulitan untuk mengakses air bersih. Dan ini memang sudah bagian dari dampak El Nino itu sendiri. Dampak kekeringan ini menyebabkan hari hujan sangat jarang menurun, lalu kemudian sumur-sumur kering. Ditambah lagi kita ketahui bersama bahwa kita di Kota Bula sendiri yang terkena dampak ini belum memiliki sistem penyediaan air minum. Nah, ini bergelindang lah fenomena alam, kemudian kita belum memiliki spam. Akhirnya BNPB dan teman-teman BPD melakukan operasi penyaluran air bersih. Ini sebagai solusi antara saja, sambil memikirkan solusi jangka panjang ke depan seperti apa untuk mengatasi dampak kekurangan air bersih ini, kelangkaan air bersih. Begitu.
1: Iya, baik, Bang Mat. Jadi memang kalau kita bicara soal dampak El Nino, memang fokus kita itu pada dua perkara tadi, dua hal tadi, bahwa ancamannya tentu adalah El Nino memicu kekeringan, lalu dampaknya bisa berupa karhutla dan kemudian krisis air bersih. Nah, dari dua hal ini kita bisa lokalisir problemnya apa, lokasi apa masalahnya. Nah, kalau karhutla itu lokusnya yang bisa kita amati itu wilayah Bula dan Bula Barat. Nah, tetapi kalau kekeringan apa krisis air bersih itu hampir menyeluruh di 16 kecamatan, Bang Mat.
2: Ya, betul.
1: Nah, bukan saja di wilayah kontinental Bula pesisir, tetapi juga di wilayah kepulauan.
2: Kepulauan.
1: Betul. Nah, apalagi memang di sana kadang warga selalu mengandalkan sumur air sumur. Dan itu juga jumlahnya tidak seberapa. Nah, ketika datang musim kemarau panjang seperti saat ini dan mengancam air sumur mengering, maka sudah tentu warga akan kesulitan pasokan air. Nah, nanti pada bagian selanjutnya kita akan ngobrol tentang bagaimana upaya. Ini di bagian pertama dialog kita ini saya ingin kita identifikasi dulu problem, Bang Mat. Nah, lalu kemudian satu lagi yang tak kalah penting adalah bahwa dampaknya itu bisa menyebabkan gagal panen. Nah, di sawah kan. Nah, data terakhir dimiliki pemerintah daerah berapa kerusakan sawah, Pak?
2: Oke, Mas Yasin, memang harus kita identifikasi betul problemnya ini. Dampak El Nino ini, itu dampak primernya memang dua tadi ya,
1: Bang
2: Yasin. Pertama adalah kekeringan yang berimplikasi ke krisis air bersih. Lalu kekeringan juga memicu karhutla. Tapi sebenarnya ada satu dampak lagi yang kita rasakan, itu dampak sekunder. Kekeringan yang memicu perbedaan tekanan udara antara darat dan laut, itu memicu angin besar dan ombak. Lalu itu dampaknya ke pesisir dan pulau-pulau kecil, itu abrasi pantai. Nah, ini kemarin juga dilaporkan bagaimana ombak besar itu menghantam pesisir, mengancam pemukiman warga yang ada di sepanjang pantai. Bahkan di beberapa tempat di Pulau Gorom, di Gorom Timur, Amar Sekaru itu melaporkan kan rumah warga itu ada yang dapurnya sampai ke pantai. Nah, begitu ke hantam ombak besar itu rubuh dapur-dapur masyarakat itu. Lalu kedua terkait dengan lahan pertanian masyarakat akibat kebakaran lahan dan hutan. Ini dampak turunan ya, dampak turunan daripada kebakaran lahan dan hutan itu sendiri. Ini terutama terjadi di Bula Barat. Kalau Bula memang sebagian besar kebakaran lahannya ini terjadi di hutan yang bukan lahan pertanian.
1: Lahan tidur.
2: Ya, lahan tidur. Kusu-kusu lah kalau istilah orang di sini. Tapi di Bula Barat itu kurang lebih laporan BPBD kemarin itu ada sekitar hampir 10 hektar lahan pertanian itu kena dampak. Itu terdiri dari lahan pertanian padi, kemudian ada hortikultura, ada tanaman perkebunan pala, ada pisang dan lain sebagainya. Ini kemudian dampak yang lainnya itu kegiatan atau aktivitas pertanian itu tidak bisa dilakukan oleh masyarakat, terutama yang akan membuka lahan sawah dan kemudian lahan pertanian dan perkebunan masyarakat. Nah, mau tidak mau ini kita harus cari solusinya, karena salah satu dari visi besar pemerintahan saat ini di RPJMN itu untuk Provinsi Maluku itu kan tiga. Ketahanan energi, menjadikan wilayah Maluku itu sebagai daerah ketahanan energi, ketahanan pangan, dan konservasi sumber daya air. Ini PR kita bersama ini, Bang Yasin.
1: Baik, Bang. Apalagi di Seram bagian timur ini kan wilayah transmigrasi Bula Barat itu kan memang konsentrasi apa namanya sektor pertanian di sana, lalu kemudian itu yang selama ini kita andalkan untuk memasok kebutuhan pangan di pasar, di masyarakat. Karena itu kalau di wilayah tersebut terganggu, terancam, boleh jadi kita bisa mengalami kesulitan dalam hal supply termasuk pangan, supply pangan gitu, Bang. Baik, jadi poinnya adalah pemerintah daerah telah mengidentifikasi dampak-dampak mulai dari karhutla, kemudian krisis air bersih, lalu kemudian abrasi, berikutnya adalah soal kekeringan lahan pertanian. Nah, ini semua pemerintah daerah telah identifikasi, dan dari gambaran yang dijelaskan oleh Bang Mat tadi, ini memang sesuatu yang kategori gawat gitu, Bang. Nah, bagaimana Pemkab SBT menyikapinya? Apakah sudahkah pemerintah daerah menetapkan status bencana yang dialami warga di Seram bagian timur saat ini, atau bagaimana, Bang Mat?
2: Kalau tidak salah, nanti bisa dikoreksi. Bupati Serang Bagian Timur dalam keterangan pers kepada teman-teman pada saat panen raya kemarin, kalau tidak salah, sudah menetapkan status bencana untuk Kabupaten SBT. Karena memang potensi rawan kebakarannya kan hampir 560 ribu hektar.
1: Sangat luas.
2: Lalu yang sudah terbakar ini kan terkena dampak ini hampir 5.000 hektar. Nah, disitulah kemudian pemerintah kabupaten mencari solusi jalan keluarnya seperti apa. Nah, jalan keluar yang paling bisa kita lakukan dengan ketersediaan sarana prasarana dan infrastruktur yang kita miliki itu adalah pertama mengaktifkan call center kita di Kominfo. Jadi kepada masyarakat yang melihat titik api, melihat ada kebakaran yang muncul di sekitarnya, itu segera melaporkan, segera mengontak ke pemerintah kabupaten agar tim pemadam kebakaran bisa langsung menuju ke lokasi titik api. Kemudian kedua, kita menyiapsiagakan armada damkar kita agar setiap saat ketika ada panggilan dari masyarakat, ada laporan tentang kebakaran, itu langsung bergerak. Lalu berikutnya kita menghimbau kepada masyarakat agar pertama tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan-lahan yang sangat rawan kebakaran, terutama yang lahannya sangat kering, ada kusu-kusunya. Terus ada satu lagi yang sangat rawan itu, kalau Pak Mas Yasin tahu, itu lahan gambut. Kalau kita melakukan perjalanan darat dari Bula ke arah Bula Barat, itu kanan kiri kita itu ada lahan gambutnya, dan lahan gambut itu adalah lahan yang sangat potensial kena kebakaran, kena titik api sedikit aja langsung dia menyala. Kemudian kita juga menghimbau kepada masyarakat yang melakukan aktivitas pertanian, terutama yang berkebun ya. Kalau sawah kan irigasi berair, tapi kan yang berkebun ini, yang tanam tomat, cabai, ketika membuka lahan itu jangan dibersihkan dengan membakar.
1: Dengan cara membakar.
2: Kalau sudah membakar itu kan ranting-ranting daun-daun kering, batang pohon yang kering itu kan mudah. Dan ketika dia sudah tersulut, terbakar, itu tidak mudah lagi dikendalikan. Satu-satunya cara ya kita harus mengerahkan armada kebakaran, pemadam kebakaran. Dan kita tahu sendiri, Bang Yasin, kita ini kan punya jumlah armada damkar yang terbatas.
1: Terbatas ya.
2: Kalau satu hari atau satu saat itu hanya satu titik tidak masalah, tapi kalau lebih dari satu titik mah itu Pemda sudah kewalahan.
1: Misalnya tiga titik dalam waktu bersamaan
2: itu, apalagi jauh, misalnya ada titik di Tutuk Tolu, ada titik di Bula Barat, ada titik misalnya di Teluk Waru, itu pasti kita akan kewalahan melakukan pemadaman.
1: Gak ada rencana untuk nambah armada begitu, Bang?
2: Nah, ini yang sudah dan sedang kita pikirkan, Bang Yasin, pasca rapat koordinasi kemarin dengan teman-teman dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Alhamdulillah kemarin di Bula, diturun bersama anggota dewan kita yang terhormat, Pak Alimuddin Kolatlena. Itu beberapa hal yang menjadi titik fokus kita itu pertama untuk menambah armada damkar, karena mau tidak mau dengan luasan daerah kita meliputi 16 kecamatan sekarang ya, lalu karakteristik geografis kita yang daerah kepulauan, ada daratan dan ada pulau-pulau, kemudian berikutnya armada kita yang terbatasin mau tidak mau harus kita upgrade. Nah, dalam waktu dekat BNPB sudah mencatat permintaan kita kemarin agar jumlah armada kita ditambah, lalu kemudian SDM-nya juga diperkuat. Kemudian selain solusi itu, kita juga meminta pemerintah menyediakan sumur bor. Nah, sumur bor ini efektif. Kenapa efektif? Damkar ketika ada di lokasi itu kan butuh air.
1: Ya, pasukan.
2: Nah, kalau airnya jauh dari lokasi kebakaran, maka tidak efektif kalau kemudian dia harus pulang pergi untuk mengambil air, baru balik lagi menyemprot, balik lagi. Tapi kalau di titik-titik yang kita sudah identifikasi sebagai titik rawan kebakaran, lahan rawan kebakaran, kita bangun sumur bor di situ. Yeah. Ketika mobil pemadam masuk ke situ, kita tinggal ngambil air di sumur, sumur itu. Kita aktifkan sumur itu. Kemudian terkait dengan abrasi yang diakibatkan oleh ombak besar, angin kencang, itu kemarin juga kita sudah mengusulkan agar BNPB memperhatikan ini dengan mengalokasikan anggaran agar pantai-pantai, pemukiman pesisir yang rawan terdampak bencana abrasi itu kita bisa bangun talut atau tanggul penahan ombak.
1: Betul.
2: Lalu alhamdulillah juga kemudian di APBD perubahan ini misalnya kalau memang waktunya cukup, kita akan alokasikan untuk tiga hal tadi itu. Untuk armada pemadam kebakaran, kita bangun sumur bor dan mesin airnya, lalu juga talut. Tapi kalau talut ini biasanya sih susah dialokasikan untuk APBD perubahan karena waktunya terlalu sempit
1: ya.
2: Dengan durasi pekerjaan 4-6 bulan. Begitu Bang Yasin.
1: Siap. Baik, dan pemerintah daerah juga telah menetapkan status darurat bencana lewat surat ditandatangani Pak Bupati. Lalu kemudian belum lama ini juga, baru kemarin Bang ya, turun petugas dari BNPB ke Bula dan meninjau beberapa titik lokasi yang dilaporkan juga rawan terjadinya bencana krisis air bersih dan juga karhutla. Memang Bang Mat, dalam upaya penanganan darurat semacam ini, saya tangkap satu pernyataan dari Pak Wakil Bupati bahwa memang perlu ada kolaborasi ya Bang, kolaborasi lintas sektor. Dan apa pertanyaan saya Bang Mat, apakah Pemkab SBT sendiri udah bentuk satgas penanganan bencana karhutla dan krisis air ini Bang?
2: Kalau satgas Bang Yasin kayaknya belum.
1: Belum,
2: Bang. Tapi kita bekerja berdasarkan tupoksi masing-masing OPD. Lalu kita selalu bawa secara rutin di rapat koordinasi. Nah, misalnya teman-teman BPBD. Nah, teman-teman BPBD ini kan secara tupoksi yang menangani bencana ya. Kebakaran, kekeringan, air bersih, abrasi dan lain sebagainya. Lalu kemudian terkait dengan penyebar luasan informasi dan kesadaran publik terhadap jangan membakar hutan dan lahan sembarangan, kemudian jangan membuang puntu kerongkong sembarangan, hati-hati bermain api di lahan kering, itu misalnya teman-teman Kominfo. Lalu kemudian masyarakat yang terkena dampak kekeringan dan kebakaran lahan, itu misalnya ditangani oleh teman-teman dinas sosial, oleh dinas pertanian. Bahkan kemarin di jumpa pers itu sudah saya sampaikan kepada teman-teman jurnalis bahwa sebagai bentuk kepedulian pemerintah kabupaten terhadap dampak kebakaran terhadap lahan pertanian, dan agar petani tetap bisa beraktivitas di lahannya, maka kita menyediakan bibit. Pak Bupati sudah menginstruksikan kepada Dinas Pertanian agar segera melakukan pengadaan bibit gratis, lalu rumah tangga atau petani yang terdampak didata lalu bisa mengambil bibit secara gratis ke Dinas Pertanian. Artinya ini kita jaga-jaga seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Yasin tadi. Kalau seandainya masyarakat takut ke lahan untuk melakukan aktivitas pertanian karena ada kebakaran, maka kita nanti kena krisis pangan, suplai pangan nanti macet untuk masyarakat Bula dan sekitarnya, warga Bula dan sekitarnya.
1: Baik Bang, lalu kemudian kalau soal abrasi, talut penahan pantai ini, ini sesuatu yang mungkin bisa ditunda sehari dua, tetapi yang perlu penanganan segera ini adalah soal pasokan air minum. Nah ini kan memang tidak bisa ditunda karena ini kebutuhan primer Bang, pemenuhannya hampir setiap saat. Nah, SBT ini kan kita sejak mekar sampai dengan saat ini. Ini kan memang sumber air itu kan rata-rata dari air tanah, Bang. Air tanah dari sumur bor, sumur parigi. Nah, enggak ada rencana pemerintah daerah gitu, Bang, untuk nyiapin sistem perpipaan air minum gitu.
2: Oke. Terima kasih, Bang Yasin.
1: Yeah.
2: Kalau kita cermati regulasi, memang air bersih ini adalah hal yang menyangkut hayat hidup orang banyak.
1: Yeah.
2: Dan ini sebenarnya masuk standar pelayanan minimal. Hal yang pertama dipikirkan oleh pemerintah daerah itu adalah sebenarnya air minum itu.
1: Yeah.
2: Nah, setelah dua pemerintahan sebelumnya, maka zaman pemerintahan sekarang, Pak Bupati, Pak Hari Alkatiri dan Pak Vito, itu memang memprioritaskan agar Kota Bula, terutama Kota Bula dulu ya, harus segera punya SPAM, sistem penyediaan air minum. Dan di awal pemerintahan kita sudah menginisiasi itu dan memulai itu. Di awal pemerintahan kita survei pemetaan lokasi sumber airnya, kemudian kita rancang dokumen-dokumen readiness kriterianya, syarat-syaratnya. Salah satunya kita harus membuat DED, SPAM Kota Bula, desain engineering yang detailnya sudah selesai, kita serahkan tahun ini. Kita beberapa RC yang lain sudah kita lakukan juga, misalnya kita nyusun UKL-UPL SPAM Kota Bula, dan alhamdulillah teman-teman dari Dinas PUPR cukup giat juga melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan teman-teman di Balai Sungai. Alhamdulillah dalam waktu dekat dalam waktu dekat kita akan mendapat bantuan dari pemerintah pusat untuk segera menyediakan sistem penyediaan air minum di Kota Bula. Dan mudah-mudahan segera terrealisir ya, Bang Yasin ya, agar masyarakat atau warga Kota Bula segera mendapat pelayanan air bersih dari sistem penyediaan air minum. Lalu untuk selain Kota Bula kan kita punya masyarakat di tempat lain juga, Kecamatan Teluk Waru, Kecamatan Tutup Tolu, Kecamatan Werinama, Ukarsengan dan lain sebagainya. Alhamdulillah dalam APBD 2026 sekarang itu kita punya 4 paket penyediaan air minum. Itu kalau tidak salah ada di Salagur Kota, ada di ada di Batu Asa, di Werinama dan beberapa titik. Mudah-mudahan kalau ini bisa selesai dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya, APBD 2027, 2028, 2029 itu kita bisa menyediakan program yang sama di tempat-tempat lain. Ini yang sudah kita lakukan, Bang Yasin.
1: Ya, jadi memang ya pemerintah daerah punya perhatian serius terhadap pemenuhan pasokan kebutuhan air bersih, tetapi kan memang harus diselesaikan secara bertahap, ya kan? Nah, disesuaikan dengan kemampuan APBD lah. Baik, Bang Mat, lalu kemudian kita ngomong soal antisipasi krisis air bersih terutama di Bula dan sekitar ini. Memang hari-hari terakhir ini kita lihat pasokan, distribusi pasokan air minum ke permukiman warga, dan ini dilakukan oleh dinas pemadam kebakaran, bencana, Polres, juga dari pihak Brimob, dan termasuk pula bantuan masyarakat gitu loh, masyarakat. Lalu kemudian Bang Mat, bagaimana koordinasi dengan instansi terkait, misalnya dengan Balai Wilayah Sungai? Kemana sejauh ini?
2: Setahu saya teman-teman ini berkoordinasi terus, baik teman-teman di Dinas PUPR yang memiliki komunikasi dengan teman-teman di Balai Sungai, teman-teman BNPB, Dinas Sosial. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Biasanya sih untuk tanggap darurat kayak begini kan teman-teman balai itu tidak tidak banyak memiliki anggaran ya, karena anggaran tanggap itu kan biasanya ada di BNPB dan di BPBD lokal.
1: Betul.
2: Sehingga mungkin koordinasi ke Balai Sungai ini hanya bersifat untuk yang tadi, agar teman-teman di Balai Sungai segera merumuskan rencana aksi, sehingga pengajuan pemerintah kabupaten seperti agar segera memiliki spam di Kota Bula itu segera direalisir, karena kewenangan itu ada di sana. Dan alhamdulillah selama ini teman-teman itu mengasistensi kita, terlibat dalam penyusunan DED, membantu kita menyusun UKLPL, mengasistensi kita tentang syarat-syarat readiness kriteria harus kita penuhi. Tinggal sekarang itu untuk membicarakan di tingkat pusat saja. Dan mudah-mudahan segera ya. Lalu terkait dengan koordinasi lintas sektor ini penting. Bahwa bencana ini adalah bukan bencana pemerintah kabupaten. Ini adalah bencana masyarakat. Sehingga semua orang dituntut untuk terlibat langsung, berperan aktif dalam menangani ini. Misalnya untuk krisis air bersih. Kemarin dilaporkan di Bula oleh Ibu Camat. Kemudian Bula Barat. Kemudian di Teluk Waru. Nah, mau tidak mau kita harus menambah nih armada penyedia air bersih. Dari disampaikan oleh Bang Yasin juga, kita sangat apresiasi bukan hanya OPD-OPD yang bergerak, ternyata mitra-mitra kita juga bergerak. Mitra-mitra dari Polres, mitra-mitra dari Brimob, bahkan teman-teman yang lain yang merasa punya kepedulian untuk membantu masyarakat yang mengalami krisis air bersih itu semuanya bergerak. Nah, ini bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman di daerah lain, di kabupaten lain, bahwa siap siaga tanggap darurat bencana ini harus menjadi konsen semua pihak, bukan hanya pemerintah daerah. Kita semua tahu bahwa efisiensi ini menyebabkan kita kekurangan anggaran untuk melakukan hal yang sempurna, hal yang baik. Nah, ketika kita dihadapkan pada kekurangan-kekurangan ini, maka kerjasama, kemitraan antar semua stakeholder itu menjadi hal yang sangat penting. Sehingga tanggap bencana itu bisa dilakukan dengan baik, penanganan dampak juga bisa dilakukan dengan maksimal. Lalu solusi-solusi yang kita susun untuk mengatasi itu juga bisa dilakukan secara efektif. Begitu, betul. Bang Yasin.
1: Baik, Bang. Lalu kemudian kalau kita membaca perkiraan dari BMKG ya, Bang ya. Itu kan kemarau panjang ini diprediksi bisa sampai akhir tahun, bahkan bisa masuk awal tahun depan. Artinya bahwa barang ini masih lama Bang. Karena itu memang di samping aksi-aksi yang kita lakukan hari ini oleh pemerintah daerah, oleh stakeholder lain termasuk swasta, tetapi pemerintah daerah harus menghitung kesiapannya selama beberapa bulan ke depan. Terutama itu soal anggaran, Bang. Gimana nih?
2: Terima kasih Bang Yasin. Kalau kita baca dari informasi BMKG, memang puncak status awas yang disebutkan di awal oleh saya di 8 provinsi itu akan berlangsung sampai hari ini sebenarnya nih, sampai tanggal 20 Agustus. Itu puncak, puncak El Nino, dampak El Nino. Lalu kemudian apa yang disampaikan oleh Bang Yasin tadi benar. Puncaknya itu berarti sudah, bukan berarti sudah berakhir, bukan selesai. Ini pasti masih panjang.
1: Dampaknya masih jalan.
2: Ya, betul. Tapi mungkin nanti kita akan sedikit tertolong di bulan-bulan November. Itu kita sudah masuk pada musim penghujan. Musim hujan. Tapi kan kita tidak bisa banyak berharap di situ juga. Karena kan kalender musim sekarang ini tidak pasti. Kadang kita merasa ini musim hujan tapi nggak hujan-hujan. Ini musim kemarau kok tiba-tiba hujan lebat. Ketidakpastian musim ini menyebabkan kita tetap harus siaga.
1: Harus waspada.
2: Nah, mumpung memang sekarang ini masih dalam tahap penyusunan APBD perubahan, maka pemerintah daerah, pemerintah kabupaten mungkin bisa menyiapkan rencana mitigasi itu. Dengan asumsi bahwa bisa saja dampak El Nino ini sampai di akhir tahun. Meskipun di bulan-bulan November atau awal Desember itu kita sudah memasuki musim hujan.
1: Jadi memang harus ada
2: kesiapan,
1: Bang.
2: Harus ada kesiapan.
1: Iya. Lalu kemudian tadi soal lahan pertanian. Nah, tadi dijelaskan Bang Mat, saya tangkap bahwa memang upaya antisipasi dilakukan itu melalui pemasangan sumur bor di sana. Yep. Nah, ini nanti melibatkan apa, balai kah?
2: Oke, terima kasih Bang Yasin. Pemasangan sumur bor ini sebenarnya bisa melibatkan semua pihak. Bisa menggunakan skema APBN melalui teman-teman BNPB. Bisa menggunakan skema APBD melalui teman-teman di BPBD atau di Dinas PUPR. Atau juga masyarakat yang merasa ingin terlibat dalam mitigasi bencana ini juga bisa berkontribusi. Betul. Untuk membangun sumur bor. Saya, Mas Yasin, punya pengalaman dulu hampir 7 tahun di satu lembaga di pusat namanya BRGM, Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove. Kami bekerja di 7 provinsi untuk menangani restorasi, pemulihan ekosistem gambut bekas terbakar. Itu kami pekerjaannya memang membangun sumur bor. Karena lahan terbakar itu tidak akan terbakar kalau dia dalam kondisi basah. Nah, kondisi basah itu bisa karena dua hal. Kondisi basah secara alamiah, karena memang lahan gambut itu adalah lahan hidrologis. Sama seperti mangrove, sama seperti rawa, sepanjang tahun itu tergenang air sehingga sulit basah. Dia juga bisa basah karena rekayasa buatan. Kan lahan gambut ini ketika sudah dikonversi untuk pemukiman atau untuk lahan pertanian, itu kan biasanya dikuras airnya melalui kanal-kanal, bangun kanal-kanal panjang.
1: Betul.
2: Lalu ketika sudah terkuras, itulah dia kondisi kering, maka rawan basah, rawan kebakaran. Maka biasanya kita lahan yang sudah dikonversi, lahan gambut yang sudah terkonversi menjadi pemukiman ataupun lahan pertanian, itu agar tetap basah atau pada ketinggian tertentu dia tergenang air, kita bangun sekat kanal, mencegah air terkuras. Nah, menariknya bahwa sumur bor ini penting ada di site-site tertentu, di lokasi-lokasi potensi kebakaran untuk mempermudah tadi. Pertama, begitu ada titik api muncul atau titik api sudah meluas, itu masyarakat bisa langsung melakukan pemadaman kebakaran dengan sumur bor yang ada. Kan begitu sekarang kan orang ketika tidak ada sarana prasarana pemadaman kebakaran menggunakan alat apa adanya, ada yang pakai jagat-jagat pohon, dahan pohon, ranting, untuk itu kan enggak efektif, tidak efektif untuk melokalisir kebakaran. Nah, sumur bor ini pada prinsipnya juga itu akan digunakan untuk dua kepentingan. Kalau sudah ada di lokasi, pertama untuk memadamkan api, juga ketika api tidak muncul bisa digunakan masyarakat untuk aktivitas pertanian, baik irigasi maupun kebutuhan air untuk kebun pertanian maupun kebun perkebunannya. Jadi tidak harus terlalu berharap di pemerintah daerah lah. Tapi kalau ada mitra yang ini juga membantu, merasa mampu, mari kita sama-sama membangun sumur bor di desa-desa yang terindikasi rawan kebakaran. Agar masyarakat bisa ke lahannya untuk bertani.
1: Ya, baik Bang, khusus untuk lahan pertanian apa hortikultura, Bang, itu kan memang ada program dari pemerintah melalui balai. Itu namanya jaringan air tanah, jaringan ya air tanah, JIAT namanya, JIAT. Itu memang difokuskan untuk membantu di lahan-lahan tani. Nah, pemerintah daerah lewat Dinas PU juga memang sudah beberapa kali mencoba itu, Bang, untuk mengantisipasi kekurangan pasokan air di lahan-lahan hortikultura. Tetapi Bang, memang wilayah Bula Barat ini memang pemerintah daerah harus konsen di sana karena dapur kita di sana, Bang. Dapur kita di sana, dia menghidupi kita semua di sini, baik itu hortikultura, padi, beras dari sana dan sebagainya. Memang harus ada perhatian serius di sana, Bang.
2: Siap. Saya dengar dari teman-teman PU sedang melakukan itu ya. Hmm. Kalau tidak salah jumlah titiknya ada 10. Tapi itu masih survei. Survei potensi air dalam yang akan kemudian kalau teman-teman dari tim survei hidrologi PUPR menemukan itu, maka memang akan dijalankan. Kita akan jalankan sekarang sebagai alternatif ketika spam Kota Bula belum jalan. Kan yeah. Spam Kota Bula ini rencana di Jembatan Basah, sumber airnya akan digunakan untuk dua.
1: Yeah.
2: Sumber airnya digunakan sebagian untuk penyediaan air minum bagi masyarakat, juga sebagian bisa difungsikan untuk irigasi. Nah, sambil menunggu ini jalan, kita harus menyiapkan rencana ketika irigasi juga macet.
1: Yeah.
2: Irigasi macet artinya sungai atau sumber air tidak mampu lagi untuk menyuplai lahan pertanian kita, baik lahan pertanian padi maupun hortikultura dan tanaman-tanaman perkebunan. Nah, mau tidak mau kita harus ngambil dari air dalam tanah,
1: yeah,
2: air tanah.
1: Nah, dalam.
2: Alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh Bang Yasin tadi, kami di Dinas PUPR sedang melakukan survei dulu, survei hidrologis.
1: Yeah.
2: Kalau tidak salah di 10 titik, dan 10 titik itu insya Allah kalau nggak salah di laporan teman-teman ada. Ada potensi air tanah di dalam lokasi-lokasi itu, dan kalau itu sudah fix maka kita siapkan alat dan mesin yang akan kita operasikan untuk menjadikan titik-titik itu sebagai sumber alternatif penyediaan air untuk lahan irigasi dan lahan pertanian kita.
1: Baik Bang, mudah-mudahan bisa teratasi lah dampak kekeringan di lahan-lahan pertanian, supaya ketahanan pangan
2: siap
1: di daerah juga tidak terganggu. Nah, lalu yang berikut Bang, ini berkenaan dengan wilayah-wilayah kepulauan, wilayah-wilayah pesisir. Ini bagaimana nanti pemerintah menjangkau perhatiannya ke sana?
2: Baik, Bang Yasin, ini yang menjadi concern kita bersama nih. Kemarin juga disampaikan di diskusi dalam rapat koordinasi teman-teman BNPB, pemerintah kabupaten, teman-teman camat seluruh kecamatan, maupun Pak Alimuddin yang datang dari Komisi 8 ya. Komisi 8 kan kita tahu bersama membawahi Kementerian Sosial, membawahi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bahwa salah satu hal yang sangat urgent di daerah kepulauan itu adalah masalah rentang kendali dan rentang koordinasi. Kita tidak mungkin melakukan gerak cepat ke daerah-daerah kepulauan kalau kita tidak didukung oleh dukungan mobilitas, transportasi, terutama transportasi laut. Kita ingin menyalurkan bantuan, kita ingin menggerakkan sarana prasarana untuk tanggap bencana, kemudian membantu masyarakat. Itu terkendala oleh masalah geografis kita tadi. Bayangkan kalau jaraknya sudah jauh, kayak Gorom misalnya, Teor, Kesui, lalu kemudian dihadang lagi oleh musim ombak, angin kencang. Kita sudah punya kapal atau speedboat, tapi tidak bisa jalan karena masalah ancaman di laut oleh ombak dan angin kencang itu. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Satu-satunya jalan tadi, ya damkar misalnya, tidak kita sentralisasi di Bula, tapi misalnya kita juga taruh unit di Gorom, kita taruh juga ada unit di
1: Kesui
2: Teor misalnya. Begitupun sumur bor. Sumur bor yang fungsinya bisa multifungsi, bisa untuk air bersih, air minum, bisa untuk memadam kebakaran, kemudian juga untuk lahan pertanian, untuk kebutuhan air untuk lahan pertanian. Ini juga harus kita bangun di lokasi-lokasi di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau besar yang berpenghuni, pulau kecil berpenghuni. Ini menjadi concern kita. Lalu berikutnya, ini yang menjadi urgent. Mari kita sama-sama dukung RUU daerah kepulauan yang sedang berproses di pemerintah pusat di Senayan, agar segera direalisir. Karena saya pelajari dalam naskah RUU-nya sekarang, rencana undang-undang daerah kepulauan sekarang, itu sudah kemudian ada les spesialis mengembalikan kembali kewenangan kabupaten kota di daerah-daerah kepulauan untuk memiliki otoritas kewenangan dari 0 garis pantai sampai 4 mili laut. Nah, kalau ini terjadi, maka kita bisa lebih efektif melakukan kerja-kerja tanggap darurat, tanggap bencana di daerah-daerah kepulauan, di pulau-pulau. Lalu kemudian di RUU kepulauan itu juga ada, kalau tidak salah, dana alokasi khusus untuk daerah kepulauan. Nah, kalau ini ada, maka memang dana ini yang khusus untuk membangun di daerah-daerah kepulauan, bukan lagi di daratan. Daratan mungkin konsennya di APBD kita.
1: Betul, betul.
2: Nah, kalau ini terjadi, maka PR-PR kita tadi, hal-hal yang belum bisa kita maksimal lakukan itu bisa kita lakukan dengan dan alokasi khusus daerah kepulauan ini, Bang Yasin.
1: Iya, jadi kalau statusnya daerah kepulauan tentu mendapat perlakuan khusus.
2: Iya.
1: Perlakuan berbeda dari sebelumnya ya.
2: Ya.
1: Nah, kalau saat ini kan kita dihitung sama dengan daerah kontinental,
2: provinsi-provinsi
1: yang kan kita punya tingkat kesulitan, kemahalan dan itu cukup rumit memang.
2: Sepakat.
1: Dan itu yang membuat kita
2: agak lambat.
1: Dibanding daerah lain. Lalu Bang Mat, untuk antisipasi segera untuk apa namanya untuk saat ini. Saya membaca di laman media sosial Facebook itu juga bukan saja di Bula, di kecamatan-kecamatan lain seperti Tutuk Tolu, Kian Darat itu beberapa hari terakhir juga sudah alami apa kekeringan. Sumur-sumur mereka juga udah mulai kering, Bang. Bagaimana antisipasi?
2: Ini yang sudah kita sampaikan bahwa ini tidak bisa dihindari. Namanya fenomena alam itu tidak bisa kita kendalikan, tapi hanya bisa kita siasati, kita bisa lokalisir. Terhadap laporan-laporan dari semua camat itu sudah dicatat dan sudah diterima oleh teman-teman OPD dan operasi-operasi tanggap darurat itu akan berjalan terus. Mungkin dalam skala hari ini kita lihat memang di Bula dan Bula Barat.
1: Bula Barat.
2: Di Desa Bula Air dan sebagainya. Ini akan kita perluas ke desa-desa yang ada di luar jangkauan ibu kota. Di Teluk Waru, di Tutuk Tolu, di Siwalalat, di Ukarsengan. Itu kalau memang di sana ada laporan krisis air bersih juga, maka armada penyediaan air bersih dari pemerintah kabupaten juga akan beroperasi sampai ke tempat sana. Lalu kemudian kita juga tetap berharap bahwa sumur bor ini bisa segera dibangun dalam waktu dekat. Dengan asumsi tadi Mas Yasin, kita harus berandai-andai bahwa kekeringan ini akan sampai akhir tahun. Jadi kita kan masih di bulan Agustus ini, masih ada 4 bulan ke depan ya kita. 4 bulan ini bagi orang yang kesusahan itu waktu yang lama.
1: Waktu lama, Bang.
2: Jadi mau tidak mau kita harus menyiapkan. Nah, teman-teman juga yang sedang mengerjakan 4 paket penyediaan air bersih di Tutuk Tolu, di Siritaun Widah Timur maupun di Werinama juga sudah mulai bekerja. Mudah-mudahan dalam 2-3 bulan ke depan sudah selesai dan masyarakat sudah bisa juga
1: kalau bisa itu diprioritaskan.
2: Sudah bisa menikmati air minum dari kegiatan-kegiatan penyediaan air bersih ini. Begitu.
1: Saya kira dari semua paket kegiatan ini itu yang harus diprioritaskan
2: segera diselesaikan. Bila perlu, kalau memang itu durasinya 4 bulan, gercep jadi 3 bulan ke 2 bulan setengah. Sehingga masyarakat sudah bisa langsung membuka keran, ada air yang mengalir gitu ya.
1: Iya, karena memang momennya pas. Artinya perencanaan kegiatannya bertepatan dengan krisis air bersih yang dialami saat ini. Baik Bang Mat, jadi memang saya nangkap bahwa upaya-upaya apa namanya siasat juga akan dipikirkan oleh pemerintah daerah untuk mengantisipasi. Kalau memang daerah kontinental Bula sampai dengan Ukarsengan udah bisa kita jangkau dengan
2: transportasi darat.
1: Jadi begitu daerah pesisir ini alami krisis air bersih, ada laporan dari camat, pemerintah daerah lewat BPBD kemudian Damkar bisa langsung dengan segera meluncur
2: kan?
1: Bisa bergerak bawa air ke sana, pasukan air ke sana. Tapi itu bang, lagi-lagi daerah kepulauan
2: tadi, ini
1: itu yang agak sulit ya. Bang ya.
2: Betul.
1: Itu satu-satunya cara memang harus ada sumur bor.
2: Nah, sumur bor ini kan yang saya katakan tadi, Bang Yasin, bisa berfungsi ganda, bisa berfungsi jadi tiga. Iya. Bisa nanti airnya digunakan untuk menangani kebakaran lahan atau hutan. Kemudian bisa digunakan untuk air bersih, air untuk masyarakat. Lalu bisa digunakan untuk sumber air pertanian. Sumur bor itu kan biasanya langsung dibangun di site-nya, bukan di desanya. Biasanya enggak. Di site di mana di situ rawan kebakaran. Dan biasanya lahan rawan kebakaran itu, baik lahan itu maupun lahan sekitarnya, itu adalah lahan pertanian, lahan perkebunan. Nah itu keunggulannya di situ ketika kita bangun sumur bor. Sehingga kita berharap teman-teman BNPB kemarin begitu balik ke Jakarta segera membuat rencana. Tidak kan sebenarnya untuk tanggap darurat itu tidak perlu menunggu APBN perubahan sebenarnya. Kan mereka sudah punya dana tanggap darurat.
1: Betul.
2: Nah, dengan orang kita yang ada di sana, Pak Ali Mudin, Komisi 8, koordinasi dengan BNPB, mudah-mudahan kita segera bisa melakukan rencana itu. Dan memang tugas Pemda sekarang adalah melakukan pemetaan dulu. BPBD dan teman-teman dari PUPR melakukan koordinasi kira-kira kecamatan mana saja yang rawan karhutla, krisis air bersih, sampai ke desanya, desa mana, dusun mana, lalu kalau lahannya itu lahannya di mana. Seperti di Bula kan kita udah tahu nih di belakang kota ini, itu kan rawan terbakar. Jadi itu harus ada prioritas titik sumur bor di situ. Kemudian misalnya di Bula Barat, di lahan mana? Ah, di pulau-pulau pun demikian, di Teor di mana, di Kesui di mana, di Gorom di mana, Amarskaru di mana. Sehingga kita melakukan identifikasi, kita membangun itu berdasarkan data dan efektif untuk bisa mengendalikan dampak El Nino ini. Begitu Mas Yasin.
1: Baik. Ya, kita berharap semoga upaya-upaya dilakukan Pemda baik lewat BNPB kemudian BWS dan stakeholder terkait lain di negara ini dapat membantu mengatasi problem dihadapi oleh warga Kabupaten Seram bagian timur saat ini. Bang Mat, kalau kebakar hutla ini dalam beberapa hari terakhir udah berkurang.
2: Betul.
1: Meskipun hasil konfirmasi kami dengan UPTD kehutanan itu memang masih ada titik api yang terpantau melalui satelit. Nah, tetapi potensi kebakaran itu menjadi berkurang dalam beberapa hari terakhir.
2: Kalau tidak salah dari data teman-teman BPBD ini hanya tinggal sekitar 10 titik. Dan ini ya sudah tidak masif lagi lah karena sudah berkurang nih dibanding minggu-minggu sebelumnya. Dan kita berharap dengan berkurangnya titik api ini, lalu setelah kejadian masyarakat merasakan langsung dampaknya, lalu mulai sadar tidak boleh lagi membakar lahan.
1: Betul.
2: Tidak boleh lagi membuang puntung rokok atau titik-titik pemantik-pemantik kebakaran secara sembarangan. Nah, kesadaran-kesadaran ini bisa membantu pemerintah kabupaten secara fisik melakukan mitigasi dalam bentuk armada damkar, tapi juga masyarakat ikut membantu tidak membakar lahan sembarangan. Karena pengalaman saya lagi nih, Mas Yasin, biasanya dulu waktu saya di BRG itu masyarakat punya cara yang efektif untuk mengelola lahan untuk dibudidayakan. Dia ketika membuka lahan 1 hektar, 2 hektar, apalagi sampai 5, 10 hektar, itu kalau menggunakan cara-cara konvensional untuk membersihkan lahan,
1: mahal.
2: Land clearing, itu mahal dan lama.
1: Betul.
2: Satu-satu

0: kepada petani, jangan mengolah lahan dengan membakar, jangan membuang puntung rokok sembarangan. Karena apa? Kalau lahan mineral tidak apa-apa, Bang Yasin. Tapi kalau lahan gambut ini, itu kan kita berada di atas arang yang siap terbakar.
1: Betul.
0: Karena galahan gambut itu akumulasi dari pelapukan daun, ranting, batang pohon ya selama ratusan tahun. Dan sampai ketebalan tertentu itu arang semua ke bawah. Titik api muncul ke atas, tapi dia tidak hanya bergerak horizontal, dia juga bergerak vertikal. Betul. Sampai pada kekeringan tertentu, lalu dia menjalar ke bawah, tiba-tiba muncul ke tempat lain. Itu karakteristik lahan gambut seperti itu.
1: Betul-betul. Dan ini persis seperti kami lansir dari keterangan Kepala UPTD Kehutanan terkait penyebab kebakaran karhutla di Bula. Beliau mengatakan bahwa umumnya ini disebabkan oleh faktor kesengajaan. Kalau faktor alam, misalnya gesekan antara alang-alang, itu peluangnya kecil.
0: Kemungkinannya kecil.
1: Apalagi di musim panas selalu angin kencang. Tetapi menurut beliau itu lebih banyak oleh faktor kesengajaan. Itu pertama soal tadi yang Bang Mat sebut bahwa membuka lahan dengan cara membakar, kemudian sengaja membuang puntung sembarangan. Lalu yang berikut aktivitas berburu. Itu cara apa namanya teman-teman yang berburu untuk mendapatkan hasil buruan. Jadi membakar alang-alang, lalu tumbuh tunas alang-alang, itu memancing
0: rusa atau ini datang
1: buruan lain untuk.
0: Wah, ini informasi baru bagi saya ini, Bang Yasin. Ternyata ada cara begitu juga ya.
1: Jadi memang
0: ini menarik.
1: Itulah semua kita termasuk pemerintah daerah berharap agar cara-cara ini dapat dihindari. Bahkan Pak Bupati juga sudah perintahkan Ibu Camat Bula untuk rapat dengan kepala desa agar bertanggung jawab kepada warganya masing-masing untuk antisipasi perilaku semacam yang tadi kita
0: sebutkan. Membakar dengan sengaja itu ya.
1: Betul-betul Bang Mat. Bang Mat, kita punya waktu tersisa 3 menit. Saya ingin ada pernyataan kunci ya, penjelasan-penjelasan pamungkas dari Bang Mat. Ini sekaligus sebagai closing statement dalam dialog kita di pagi hari ini.
0: Baik, Bang Yasin. Teman-teman pendengar setia RRI di seluruh Nusantara, dampak El Nino ini adalah dampak alam, dan dampak alam, kejadian alam itu tidak bisa kita hindari. Karena memang alam itu tidak bisa kita lawan. Kita hanya bisa memprediksinya dan merencanakan strategi-strategi penanganan, mitigasinya. Sehingga hari ini kita berhadapan dengan El Nino dan dampaknya. Kami menghimbau agar semua orang waspada terhadap dampak kekeringan, dampak kebakaran hutan dan abrasi di pantai. Lalu bagi masyarakat yang melakukan aktivitas pertanian, itu tidak boleh melakukan kegiatan di lahan pertanian dengan membersihkan lahan cara membakar. Itu kita hindari. Masyarakat juga yang melakukan aktivitas atau hilir mudik di sekitar lahan-lahan atau area-area rawan kebakaran, tidak boleh membuang puntung rokok sembarangan atau memantik titik api yang kemudian itu bisa meluas. Itu harapan kita ke depan. Lalu kemudian kepada masyarakat, ketika melihat ada potensi api, ada titik api yang muncul, sebelum titik api itu membesar, meluas, segera melakukan kontak kepada call center kami di Dinas Kominfo, sehingga teman-teman di Dinas Kominfo bisa menghubungi instansi-instansi terkait seperti BPBD, teman-teman PUPR, teman-teman Polres, teman-teman Brimob, dan stakeholder lainnya agar sama-sama segera melakukan respon cepat untuk bisa menangani titik api tersebut. Lalu berikutnya, kami dari pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur sudah melakukan langkah-langkah antisipatif, langkah-langkah mitigasi untuk melakukan

0: penanganan, baik penanganan seketika gerak cepat maupun penanganan jangka panjang berupa kegiatan atau program-program yang seperti disampaikan tadi Bang Yasin untuk menambah armada damkar kita, memperluas jangkauan mereka bukan hanya di daratan termasuk juga di pulau-pulau kecil, pulau-pulau besar yang ada penghuninya. Kemudian sumur bor juga bukan hanya nanti terkonsentrasi di bulan dan di daratan, tapi kita upayakan juga agar sampai ke pulau-pulau. Lalu terakhir kepada mitra-mitra pemerintah daerah agar ikut terlibat aktif dalam tanggap darurat ini. Kami berencana untuk menghimpun mitra-mitra ini, terutama mitra-mitra bisnis, agar bisa lebih berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam satu forum yang kami rencanakan namanya forum CSR. Nah, dengan forum CSR ini kita bisa bergerak lebih cepat, lebih koordinatif. Ketika ada bencana, ketika ada permintaan bantuan sosial kemanusiaan, itu kita bisa bergerak bersama-sama dalam langkah yang sinergis. Mungkin dari kami begitu, Bang Yasin.
1: Baik.
0: Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami ini, Bang Yasin.
1: Baik, baik, baik, Bang Mat. Kita sudah bisa sudahi dialog kita di pagi hari ini. Terima kasih, Bang Mat. Bang Ahmad Moni, juru bicara pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, sudah hadir di studio Pro 1 RRI. Dan pendengar di rumah juga terima kasih sudah menyemai kami dalam program Dialog Aspirasi Seribu Pulau. Program Korwil Nusantara 3 meliputi Ternate, Tual, Saumlaki, dan Ambon dan Bula. Saya Yasin Kelderak, sekali lagi terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak bersama-sama dalam langkah yang sinergis. Mungkin dari kami begitu, Bang Yasin.
1: Baik.
0: Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami ini, Bang Yasin.
1: Baik, baik. Baik, Bang Mat. Kita sudah bisa sudahi dialog kita di pagi hari ini. Terima kasih, Bang Mat. Bang Ahmad Moni, juru bicara pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, sudah hadir di studio Pro 1 RRI. Dan pendengar di rumah juga terima kasih sudah menyemai kami dalam program Dialog Aspirasi Seribu Pulau. Program Korwil Nusantara 3 meliputi Ternate, Tual, Saumlaki, dan Ambon dan Bula. Saya Yasin Kelderak, sekali lagi terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak bersama-sama dalam langkah yang sinergis. Mungkin dari kami begitu, Bang Yasin.
1: Baik.
0: Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami ini, Bang Yasin.
1: Baik, baik. Baik, Bang Mat. Kita sudah bisa sudahi dialog kita di pagi hari ini. Terima kasih, Bang Mat. Bang Ahmad

0: Sari Berita, Komisi
1: Wil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus,